0: Jadi enggak, jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan, menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Al Imam Malik rahimahullah ketika mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq, satu negeri, lebih tahu penduduk sebuah negeri, lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab. Dan kadzab itu jarh mufassar. Dari Imam al-Jarh wa Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
1: Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah, sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri, alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbalul khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan di dengarkan dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. diajarkan padanya sunnah, diajarkan di padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr, dan majlis-majlis asyarr, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil, majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar, demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawa. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati,

Al-Imam Al-Wadi'i terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita milikin dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan di murojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek?

0: jelek karena dia tidak berilmu, karena dia tidak belajar, karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terkelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Wah, ana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kayaknya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim. Karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadl. Ayo, fadl itu, ada majlis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majlis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majlis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot. jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia enggak belajar. Dia enggak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.
1: Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman. Bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbatasy Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis asyar min syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan, wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayatal indihash wa dhahaltu ghayatal dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran, kata beliau. Idh lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid 'ala ahli al-islam was-sunnah bil qatl wat tashrid wat tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'a al-Houthi ar-Rafidhah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah la jum'ah wala wala. Diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was-sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها كأنما تمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu? Seperti yang dia maukan? Pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhah Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadzal fitan Tuftanul qulub an qasdil haqq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda.
0: Demikianlah fitan itu, kata Syekh. Di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub.
1: Al-fitan ya ikhwan, tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda.
0: Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini.
1: Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan?
0: Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini.
1: Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid,
0: yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim?
1: Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, law adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka.
0: Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya.
1: Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah, bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah.
0: Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda.
1: Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah.
0: Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu.
1: Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam, akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup.
0: La ya'rifu ma'rufan, unduru
1: ma'ruf, yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith,
0: wala yungkiru mungkaran
1: illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan talabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu, saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah,
0: ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim.
0: Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij, sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah, apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini, ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum, bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang, berat hati, sedih, jengkel? Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-Imam, saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-Imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan,
1: Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Wal ruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهل الباطل المبتدعة dengan segala bentuknya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah, berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap al-qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, asy-Syiah
2: Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun-temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah, yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Muhammad Surur, Nasir al-Umar. Nah. Dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururi al-Qutbiyah. Nah. Di berbagai penjuru dunia.

Kal Isa, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama ahli sunnah bangkit. Menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah, dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, ya, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru al-ikhwanul muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasan al-Banna, faham dia. Apa kaidah Hasan al-Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jamiyat Ihya Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah ikhwanul muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru yang pada hakikatnya itu adalah ikhwanul muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi-redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Syekh bin Baz sudah berbicara, Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama, harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzaniyallahu wa iyyakum. Maka para ulama

bantah Ihya At-Turats. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Alil Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasabiyah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Alil Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Roja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang taunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus. Didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan
membantu kita memahami syubhat al-Halabi, Abu al-Hasan al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim al-Hilali, nah Muhammad Hassan al-Mighrawi, barakallahu fikum, na'am, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh Sururiyah dan dipakai pula oleh Jam'iyat Ihya'at Turats, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal insaf. Al-adl wal insaf, sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf, adil dan sportif, al-adlu wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya, pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, untuk kalimat al-adlu wal insaf yang diucapkan oleh Sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi. Ya, barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr, kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo, kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, la, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal insaf. Al-adlu wal insaf yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kalimat al-adlu wal insaf, al-adlu wal insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir.
harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdzir dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adl wal-insaf ini tadi, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u au istama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama, bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwan muslimin bergabung dengan syiah, ikhwan muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak. Sudah, kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal-insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubuhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat, ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama. Nggak mungkin. Mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti gak lama, berserang bulan, gak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa'iyakum. Kemudian al-adl wal-insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal-insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh, kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya'ut Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada
ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir ataupun jamaah Tabligh ataupun Barakallahu Alaihwanul Muslimin, Jam'iyah Ihya'at Turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Nah, itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya'at Turats atau Jama'at Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasan al-Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa tokoh Jam'iyah Ihya'at Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya'at Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya'at Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan surat resmi
pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya'at Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka, apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya. Membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jam'iyat Ihya'at Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya'at Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya'at Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jam'iyah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustaz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustaz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustaz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil. Jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal'iyadu billah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi
bahwasanya tidak ada beda antara Sunni dengan Syiah, bahwasanya ucapan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah. Itu adalah batil. Kami Ma'had As-Salafi berlepas diri darinya. Kalau Ma'had As-Salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara keyakinannya adalah Sunni dan Syiah tidak ada beda. Karena Ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, lah, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan, kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil. Yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala
1: alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hukum tarik salat, hukum orang yang meninggalkan salat. Takasulan, disebabkan bermalas-malasan. Kita telah tahu bahwa para ulama kita telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Kalau tarikus salah juhudan wa ingkaran, meninggalkan salat karena mengingkari, menentang, tidak beriman terhadap kewajiban salat lima waktu, maka ini adalah kafir bi ijma'il ummah, ijma' ummah. Sebagian ikhwan enggak faham pembahasan kita tentang masalah al-ijma'. Nah, ada masail yang memang binassil kitab was sunnah bahwa itu adalah kufur tanpa ada ta'wil apapun, maka itu na'am terwujud ijma' al-ummah tentang hukumnya. Tapi dalam yang kita boleh menyebutkan bahwa itu telah terjadi ijma', seperti orang yang mengingkari la ilaha illallah, hadza kufur bil ijma'. Nah, wal adillah minal Quran was sunnah sebelumnya. Nah, orang yang mengaku dan beriman bahwa ada selain Allah mengetahui ilmu al-ghaib, hadza kufur bil ijma'. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalam masail yang masih di situ terjadi ijtihadat al-ulama, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk menyebutkan atau menukil, mengisbatkan terjadinya ijma. Nah, bisa difahami ya ikhwan, karena ada ikhwan yang tanya, dalam pelajaran yang lalu Ustaz menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena juhud dan karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu kafir bil ijma. Naam, amma hadza. Naam, setelah disebutkan oleh a'immah, naam, barang siapa yang mengingkari ay hukum, bukan hanya sholat, ay hukum wajib, faridha minal faraid, diingkari kewajibannya, ma'lum minad din bidzarura, yang telah diketahui dalam perkara agama ini suatu kewajiban untuk diketahui oleh semua orang, maka barakallahu fikum kufur bil ijma. Nah, dari permasalahan ini kita telah tahu berulang kali dalam kajian yang lalu bahwa kaum al-khawarij min al-haddadiyah menuduh ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan tidak kafir dengan tuduhan al-irja. Masih kita dalam konteks pembahasan permasalahan ini.

Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan beliau salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Nah, bermadhab Hambali rahimahullah ta'ala, menyebutkan pembahasan hukum tarik as-salah takasulan. Nah, setelah sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan aqwal dan adillah al-qailina bi kufri tarikis salah tahawunan, maka beliau melanjutkan, dan itu merupakan riwayat pertama dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau dalam permasalahan ini dua riwayat. Riwayat pertama beliau memandang kufur tarikis salah takasulan, dalam riwayat yang kedua sebaliknya. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah, war riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua, yakni dari Imam Ahmad, yuqtalu haddan ma'al hukm bi islamihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, maka dia dibunuh sebagai hukuman dalam keadaan tetap memvonis dia sebagai muslim. Ini riwayat kedua. Kazani al-muhsan, seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, maka yuqtal haddan la kufran la riddatan, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan dibunuh karena dia kafir. Nah, kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, sekali lagi dia termasuk kibar ulama al-Hanabilah. Kitabnya Al-Mughni merupakan salah satu rujukan utama al-madhab al-Hambali dan rujukan ulama untuk mengetahui aqwal al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa hadha ikhtiyar Abi Abdullah ibn Battah, dan ini adalah pendapat pilihan Abu Abdullah ibn Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra rahimahullahu ta'ala. Di sini Ibnu Qudamah menisbatkan bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Siapa yang menetapkan? Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Qudamah Hambali, wa Ibnu Battah Hambali. Kenapa ini ditekankan? Karena ha'ula al-haddadiyah, sebagaimana keumuman ahlul bid'ah, yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka selalu berpegang, mengikuti, mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih dari Al-Quran atau dari sunnah atau bahkan aqwal ulama. Nah, aqwal ulama, maka sekali lagi selalu ulama mengingatkan, jangan membaca bukunya ahlul bid'ah, jangan. Barakallahu fikum. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalati aw yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Begitu kata as-salaf rahimahumullah. Jangan mendengarkan mereka berbicara, jangan. Aku khawatir, kata Imam Abu Qilabah, mereka akan menceburkan kamu dalam kesesatan mereka atau mencampur adukkan, melakukan tipu daya terhadap kamu dalam kesesatannya. Jangan. Maka thalabatul ilm, jangan sok percaya diri ingin mencoba. Ya, barakallahu fikum. Intabih. Baca buku ulama sunnah, ulama al-kibar. Mereka sudah cukup kenyang dalam permasalahan ini, banyak pengalaman, banyak memakan garam. Nah, cukup mereka. Barakallahu fikum. Intabihu. Ini masalah penting. Hadza haula al-haddadiyah mencoba untuk memanfaatkan salah satu ucapan Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra.
bahwasanya Ibnu Battah rahimahullah salah satu yang terpercaya dalam menukil aqwal dan riwayat Al-Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia kafir. Nah, tapi kita perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa qaul bi adam takfir tarikis salata kasulan hadha alladhi ikhtarahu Abu Abdillah Ibnu Battah. Nah, satu, Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah pendapat kedua, yaitu tidak kafirnya barakallahu fikum tarikis salata kasulan. Dan ini riwayat Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Battah. Bahkan qala, berkata Ibnu Qudamah, wa ankara qawla man qala innahu yakfur. Bahkan Al-Imam Ibnu Battah mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwa tarikus shalah kafir. Ibnu Qudamah lagi, Hambali, qala wa dzakara anna al-madhhab ala hadha. Dan Ibnu Battah menegaskan bahwasanya inilah madhab al-Hambali yang sebenarnya, berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, kemudian dilanjutkan, lam yajid fi hadzal madhhab aw fil madhhabi khilafan fihi. Bahkan Ibnu Battah menegaskan bahwa tidak ada atau tidak mendapatkan khilaf di dalam al-madhhab al-Hambali tentang permasalahan ini, bahwasanya tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, Ibnu Battah ahadu al-mu'tamadin alaihim, yang terpercaya dan bisa dijadikan sandaran dalam penukilan al-madhhab al-Hambali, ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, ditalik oleh Syekhina al-Allamah Rabi bin Hadi, qala nisbatu Ibnu Qudamah hadzal qaul ila Ibnu Battah ma'a ma nasabahu Syekhul Islam ilaihi yu'akkidani anna hadza huwa madhhab Ibnu Battah alladhi istaqarra alaihi. Naam. Kata Syekh, penisbatan Ibnu Qudamah bahwa pendapat dari kesalah tidak kafir itu adalah pendapat Ibnu Battah, dan sebelumnya atau juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa barakallahu fikum pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah riwayat yang kedua. Kata Syekhul Islam, Syekhul Islam Hambali wa mu'tamad alaih juga menisbatkan hal yang sama. Kata Syekh, dua penisbatan dari dua alim ini tadi menegaskan, menguatkan bahwa sebenarnya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Naam. Fadhahir annahu qala bihadha ar-ra'yi fi ghairi al-ibanati al-kubra min mu'allafatihi al-kathira. Nampaknya Ibnu Battah telah menyebutkan pendapat ini tadi selain dari kitabnya Al-Ibanatul Kubra, dari berbagai karya beliau yang banyak, yang sering kita dengar dua, dari karya Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanatain, Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra. Dalam Al-Kubra disebutkan bahwa beliau berpendapat kufru tarikus shalah. Dalam Al-Ibanatus Sughra sebaliknya. Nah, dan dalam pendapat karya-karya beliau yang lainnya, kata Syekh, nampaknya juga demikian. Oleh karena itu Syekh melanjutkan, wa dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabih as-Shalah alladziina yarawna anna tarikas shalah yuqtal haddan la kufran. Tsumma dzakara annahu qawlu Malik wa Syafi'i. Tsumma qala واختار أبو عبد الله ابن بطة هذه الرواية. Al-Imam Ibn Al-Qayyim punya kitab karya judulnya As-Salah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa pendapat hujah-hujah yang mengatakan bahwa tarikus shalah dibunuh
haddan la kufran, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai bentuk sebab dia kafir. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, dan telah dipilih oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Battah riwayat ini. Tiga ulama kibar menisbatkan kepada Ibnu Battah ar-riwayat tsani anil Imam Ahmad. Dan tiga ulama kibar ini semuanya Hambali, Hanabila. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa barakallahu fikum Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Salah. Oh, mungkin tiga ulama kibar ini enggak tahu karya Al-Imam Ibnu Battah, salah satunya berjudul Ibanatul Kubra. Yang tahu adalah Ha'ula Al-Haddadiyah As-Sighar. Mungkin saja mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka enggak tahu, yang tahu cuma antum. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Qala huna kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wanzur ila inkar Ibnu Battah al-qaula bitakfir. Perhatikan ingkar Ibnu Battah terhadap pendapat yang mengkafirkan, wa annahu lam yajid fil madhhab khilafan fi, dan bahwasanya beliau Ibnu Battah tidak mendapatkan khilaf dalam permasalahan ini dalam al-madhhab al-Hambali. Tidak mendapatkan khilaf. Ini perkataan man Syekh Rabi menegaskan yang telah lalu. Wa qala al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitab as-Shalah. Kembali Ibnu al-Qayyim berkata dalam kitab as-Shalah, tarikus shalah hal yuqtal haddan kama yuqtal al-muharib waz-zani am yuqtal kama yuqtal al-murtad waz-zindiq, fihi qawlan lil-ulama wa huma riwayatan 'an al-Imam Ahmad, ihdahuma yuqtal kama yuqtal al-murtad wa hadha huwa qawl Sa'id bin Jubair wa 'Amir al-Sha'bi wa dhakara 'ulama akharin, wath-thaniya yuqtal haddan la kufran wa huwa qawl Malik wa Syafi'i wa ikhtarahu Abu Abdullah bin Battah hadhihi ar-riwayah. Nah, demikian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menegaskan tentang permasalahan ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hujjah-hujjah, dalil-dalil ulama atau a'immah yang mengatakan tarikus shalah disebabkan malas tidak divonis kafir. Dalam keadaan mereka semua sepakat, sekali lagi wa Syekhina Rabi mengulang-ulang kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebabkan malas lebih besar dosanya dari dosa zina, wasariqatul khamar, dari riba dan yang lainnya. Lebih besar dosanya, lebih berlipat dari itu semuanya. Tapi al-qadhiyah, permasalahannya adalah apakah divonis kafir atau masih terhitung sebagai muslim. Mungkin suatu saat nanti jika Allah kehendaki, atau suatu saat dia akan keluar dari an-nar. Nah, selamat dari al-khulud, selamat dari kekekalan di jahannam. Ini permasalahannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Pendapat kedua ini, ya, riwayat kedua dari Imam Ahmad adalah pendapat mayoritas al-fuqaha, juga Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Wa ruwiya an Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, kata Ibnu Qudamah, annahu qala ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa ma'ahum min al-islam illa qaul la ilaha illallah. Akan datang suatu zaman, ya, menimpa kepada manusia ini, ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Enggak tersisa lagi pada mereka dari Islam ini kecuali qaul la ilaha illallah. La salah, wala saum, wala haj, wala zakah, wala. Tersisa kalimat la ilaha illallah. Faqila lahu wa ma yanfa'uhum, ditanya Hudzaifah, kalau begitu apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau begitu apakah kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa memberi manfaat kepada mereka?
Kalau mereka la salah, wala zakah, wala saum, wala tersisa sedikit pun amalan. Qala Hudzaifah tunjihim minan nar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Sebelum kita melanjutkan adillah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita akan memetik sebuah faedah penting dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah, hadis nomor 87, yaitu hadis Hudzaifah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Al-Hakim, kemudian Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan rahimahumullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman secara marfu'. Kalau tadi mauquf seolah-olah dari Hudzaifah redaksinya, namun secara hukum dia mengandung nilai ar-rafa', marfu', karena mengandung berita akhbar ghaibiyah, berita ghaib yang akan datang menimpa umat ini. Lafaz hadis ini, qala yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu al-thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, wal yusra ala kitabillahi azza wa jal fi layla fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaif minan nas al-shaykh al-kabir wal-ajuz yaqulun adrakna aya aba'ana ala hadhil kalima la ilaha illallah fanahnu naquluha. Islam ini akan berguguran, akan luntur sebagaimana bergugurannya renda atau yang semisalnya dari pakaian ini. Nah, berlepasan terus sampai tidak tersisa sedikit pun darinya, tidak tersisa lagi puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak haji. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian disebutkan tersisa di tengah-tengah mereka sekelompok manusia dari orang-orang tua atau nenek-nenek tua, mereka mengatakan, kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, setelah menyebutkan hadis ini secara marfu', Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, waqila li Hudzaifah, ditanyakan kepada Hudzaifah, yang penanyanya adalah seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar rahimahullahu taala. Waqala Silah bin Zufar li Hudzaifah. Naam, perhatikan baik-baik, hadis ini penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah faedah muhimmah di balik ini. Qala ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Naam. Apa manfaat la ilaha illallah untuk mereka, sementara mereka tidak mengerti, tidak tahu sholat, enggak saum, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalan. Apa bermanfaat untuk mereka la ilaha illallah? Ini pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullahu taala. Qala fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari Silah bin Zufar, ditinggalkan. Tidak mau menjawab pertanyaannya. Thumma raddaha alaihi thalatha. Diulangi pertanyaan itu oleh Silah bin Zufar. Ma tughni anhum kalimat la ilaha illallah.

pertanyaan Silah bin Zufar. Qala ya Silah tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara fawaid yang disebutkan, banyak sekali beliau menyebutkan, antara lain qala hukmu tarikus shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Hadza wa fil hadithi faidatun fiqhiyatun hamma, bersama ini kata beliau dalam hadis ini juga ada faidah fikih yang sangat penting. Wa hiya anna syahadat an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud finnar yaumal qiyamah, yaitu bahwa syahadat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di api neraka di hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsa al-ukhra, walaupun orang tersebut tidak mengamalkan rukun Islam yang setelah asyhadat la ilaha illallah ini, walaupun dia tidak berbuat itu, kasalati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Naam. Wa min al-ma'lum anna al-ulama ikhtalafu fi hukmi tarikis salah. Sudah perkara yang telah diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat, khasatan ma'a imanihi bi masyru'iyatiha, terkhusus bersama keimanan dia tentang kewajiban salat lima waktu ini tadi. Nah, artinya dia tidak mengingkari bahwa salat lima waktu adalah wajib atau fardu. Fal jumhur ala annahu la yakfur bidzalik, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak menjadi kafir disebabkan hal itu. Naam, bal yafsuq, bahkan dia menjadi orang yang fasik dengan sebab, melainkan dia menjadi orang yang fasik. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dhahaba Ahmad fi riwayah, berpendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, ila annahu yakfur, bahwasanya orang tersebut menjadi kafir, wa annahu yuqtar riddatan la haddan, bahwasanya orang tersebut dibunuh karena riddah, karena dia murtad, bukan sebatas sebagai hukuman belaka. Wa qad sahha anis sahabah annahum kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah, telah sahih dari sahabat bahwasanya mereka dahulu, maksudnya athar Abdullah bin Syaqiq, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya mereka tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi merupakan kekufuran kecuali as-salah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Naam. Wa ana ara, perhatikan, dan ini salah satu jawaban. Naam. Ya, dan ini juga dijawab oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau seandainya athar Abdullah bin Syaqiq itu sahih yang sudah kita bahas, maka jawabannya ini. Naam, antara lain ini. Qala wa ana ara anna as-sawaba ra'yal jumhur. Saya berpandangan bahwa yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat al-jumhur, mayoritas ulama. Wa anna ma warada anis sahabah laisa nassan ala annahum kanu yarawna bil kufri huna al-kufru alladhi yukhlat sahibuhu finnar. Naam. Sementara athar yang diriwayatkan dari sahabat bukan sebagai nas, sebagai penegasan bahwasanya mereka dahulu sahabat menginginkan atau menghendaki dengan kalimat al-kufur dalam athar Abdullah bin Syaqiq bahwa itu adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam api neraka. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh mereka. Nah, faham tum ya ikhwan? Qala wa la yahtamil an yaghfirallahu lahu, dan tidak pula athar itu kemudian orang yang meninggalkan salat tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa dhalik, kaifa dhalik wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibar ulaika sahaba yaruddu ala Silah bin Zufar. Naam. وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة فيجيبه هذيفة بعد

إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. Kata beliau, ya, bagaimana mau dikatakan bahwa sahabat, ya, berpandangan bahwa itu adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya orang tersebut akan dikekalkan dalam an-nar, sementara dia Hudzaifah dan beliau salah satu kibar sahabat. Nah, menolak, membantah, ya, pertanyaan Silah bin Zufar dan menegaskan sebanyak 3 kali bahwa kalimat la ilaha illallah tetap bermanfaat bagi orang tersebut, menyelamatkan dia dari azab an-nar. Dan Hudzaifah salah satu, ya, sekarang kita mengetahui bahwa Hudzaifah masih berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat muslim bermanfaat untuknya kalimatut tauhid. Kalau kafir musyrik sudah tidak bermanfaat lagi apapun. Nah, sehingga dengan ini batallah klaim ijma' sahabah dengan makna bahwa kufur yang dimaksud oleh Athar Abdullah bin Syaqiq adalah kufur al-mukhrij minal millah. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam athar tersebut adalah bukan kufur yang mengharuskan pelakunya dikekalkan dalam an-nar. Bisa difahami ya ikhwan? Qala asy-syekh hafiz rahimahullahu taala, fa hadza nassun min Hudzaifah radhiyallahu anhu ala anna tarik as-salah wa mithlaha baqiyatil arkan laysa bikafir bal muslimun najin minal khulud fin nar yawmal qiyamah fahfaz hadza fa innahu qad la tajiduhu fi ghairi hadzal makan. Kata beliau, ini adalah nas penegasan dari Hudzaifah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dan semisal ini pula yang meninggalkan rukun Islam yang tersisa yaitu berikutnya zakat, saum dan haji, bahwa mereka, dia tidak divonis sebagai kafir, bahkan dia sebagai seorang muslim yang akan selamat dari kekekalan dari an-nar di hari kiamat. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Penegasan dari Hudzaifah. Kalau ada yang mengatakan lu sahabat sudah ijma, tidak sabit ijma. Di samping sanadnya masih dipertanyakan. Nah, sebagian ulama menganggap itu dhaif. Kalau seandainya sahih, nah, maka yang dimaksud dengan al-kufur dalam penukilan Abdullah bin Syaqiq adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Naam, barakallahu fikum. Dan yang ketiga telah sabit dari Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim rahimahullah serta Imam Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan, bahwasanya Hudzaifah masih memandang orang yang meninggalkan salat, ya, sebagai muslim yang bermanfaat untuknya atau masih bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah. Naam. Bisa saja Abdullah bin Syaqiq tidak tahu athar ini, karena Abdullah bin Syaqiq tidak berjumpa dengan Hudzaifah. Abdullah bin Syaqiq hanya berjumpa dengan beberapa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Kemudian Syekh menukilkan pernyataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Naam, panjang sekali pernyataan Al-Imam As-Sakhawi membantah dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar pengkafiran terhadap tarik as-salah. Nanti kita akan baca dari pernyataan Syekh Rabi bi'idnillahi ta'ala. Kemudian Syekh menukil pernyataan Al-Allamah Sulaiman bin Asy-Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga Hambali. Naam, Hambali barakallahu fikum rahimahullahu taala. Dalam hasyiah yang beliau letakkan untuk kitab Al-Muqni', dan ini kitab Hambali juga, Al-Muqni'. Naam. Beliau menyebutkan qala wa li anna dhalika ijma'ul muslimin fa innana la na'lam fi asrin min al-a'sar ahadan min tariki as-salah ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث موروثه مع كثرة تارك الصلاة
ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. نعم kata beliau ya, karena hal itu sudah merupakan sebuah ijma kaum muslimin ya. Barakallahu fikum, sesungguhnya kami tidak pernah tahu, kata beliau, di salah satu zaman dari zaman-zaman yang ada ini, seorang pun yang meninggalkan sholat, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima waris, atau tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, tidak pernah kami tahu itu, kata Al-Allamah Al-Syeikh Sulaiman bin Al-Syeikh Abdullah bin Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan, enggak pernah kami tahu ada seorang yang meninggalkan sholat karena malas, kemudian ketika dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau seandainya dia kafir dengan makna kufur mukhrij anil millah, maka berlakulah hukum-hukum itu tadi, tidak boleh dimandikan, tidak diurus jenazahnya, tidak disolatkan. Nah, fahim tum ya ikhwan, tidak disolatkan, tidak bisa ahli warisnya menerima waris darinya, karena la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim itu tidak bisa mewariskan kepada yang kafir, dan seorang kafir juga demikian, terputus semua, dan hukum-hukum ini berlaku. Kata Syekh rahimahullah, tidak pernah kami tahu di berbagai zaman yang telah lalu ini ada seorang yang meninggalkan sholat kemudian tidak diurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima, tidak mewariskan, dan seterusnya. Nah, kata beliau, kalau seandainya mereka itu dihukumin sebagai kafir keluar dari Islam, maka hukum-hukum ini berlaku semua, kata beliau. Kalau ammal ahadith al-mutaqaddimah, sementara hadith-hadith yang telah lalu disebutkan, yakni hadith-hadith yang dijadikan dalil pengkafiran terhadap tariku as-salah. Qala rahimahullah, sebelum itu beliau menegaskan, ma'a kathrat tariki as-salah, dalam keadaan banyaknya orang yang meninggalkan sholat di berbagai zaman yang telah lalu ini, di zaman kita lebih-lebih tentunya. Nah, barakallahu fikum, bersama itu ulama tetap mengatakan disolatkan, diurus jenazahnya, dikafani, mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum, dari sini kita tahu bahwa tansis ulama yang menyatakan kufur adalah di sini kufur amali, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dan konsekuensinya adalah dikekalkan dia dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, sementara hadis-hadis yang telah lalu yang disebutkan, fahiya ala wajhil taghlidh wat tashbih bil kuffar la ala al haqiqah, sementara hadis-hadis tersebut, maka kata beliau, makna penerapannya, maksudnya adalah sebagai bentuk taghlidh ya, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat, sampai dikatakan kafar, sampai dikatakan bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, sampai dikatakan juga barakallahu fikum al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, naam, faman tarakaha faqad kafar, dan seterusnya dari berbagai dalil yang zahir lafadznya adalah takfir terhadap tarik as-salah. Kata Syekh al-Imam Sulaiman bin Abdullah al-Syeikh, dengan tegas beliau mengatakan itu maksudnya ala wajhi at-taghlidh, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat. Qala wat tashbih bil kuffar, sebagai bentuk penyerupaan dengan kaum kuffar yang tidak melakukan sholat, amalan kalian ini sama seperti kuffar sehingga kalian dikatakan kuffar, sehingga orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Dari sisi ini, kata beliau, la alal haqiqah, tidak dimaksudkan haqiqatul kufur bahwa dia kafir kufran mukhrijan an millatil Islam, tidak demikian. Berdasarkan keyakinan Al-Haddadiyah, Al-Syeikh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh juga murji, minal murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Qala Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah, nah, Al-Syeikh sengaja menukil pendapat beliau, Syekh Al-Albani, karena Syekh dituduh bahwa pendapat Syekh ini adalah pendapat yang nyeleneh, tidak
ada pendahulunya dari kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh Al-Albani mencoba menyebutkan sampai dari al-madhab al-Hambali, sebelumnya dari Sakhawi yang berbeda madhab rahimahullahu ta'ala. Qala, kemudian Syekh melanjutkan, Syekh Sulaiman, ka qawli alaih salatu wassalam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Seperti hadis Rasul, sibabul muslim, mencela, mencaci seorang muslim adalah fusuq, ya, perbuatan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah suatu kekufuran. Nah, ijma' ulama bahwa membunuh seorang muslim tidak dikatakan sebagai perbuatan kufur yang mengeluarkan dari keislaman, sebagaimana nanti akan dibahas oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, aqul naqaltu hadzan nas min al-hasyiah al-madhkura. Sengaja saya menukil redaksi ini dari al-hasyiah. Al-hasyiah yang dimaksud adalah al-hasyiah ala al-muqni' karya al-Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullahu taala. Qala liya'lam ba'dhu muta'assibatil hanabilah, agar orang-orang yang berasabiyah terhadap madhab al-Hanabila mengetahui, anna alladhi dhahabna ilaihi laisa ra'yan lana tafarradna bihi duna ahli al-ilm, bahwa pendapat yang kami pilih ini bukanlah pendapat kami semata yang kami sendiri dalam hal ini tanpa ada para ulama, bal huwa madhhabu jumhurihim, bahkan ini adalah madhhab jumhur para ulama, wal muhaqqiqina min ulama al-Hanabila anfusihim, dan pendapat ahlu tahqiq al-muhaqqiqin dari madhab al-Hanabilah mereka sendiri, kal muwaffaq hadha wa huwa Ibn Qudama al-Maqdisi wa ghairihi, seperti al-imam Ibn Qudama dan yang selainnya. Siapa yang selainnya? Antara lain al-imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wa fi dhalika aw fa fi dhalika hujjatun kafiyatun ala ulaika al-muta'assiba, dalam hal ini ada hujah yang sangat kuat terhadap mereka-mereka yang asabiyah terhadap madhab al-Hambali. Barakallahu fikum. Di antaranya siapa? Syekh Sulaiman sendiri, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kami tidak mengkafirkan seseorang karena sebuah amalan yang dia tinggalkan kecuali dalam perkara yang ulama telah berijma, dan tidaklah ulama berijma tentang kufurnya seseorang meninggalkan sebuah amalan kecuali ketika meninggalkan asyhadatain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekhna Rabi hafizahullah melanjutkan pembahasannya. Afwan, bagaimana pendapat fa intabu wa aqamus shalah? Ini mustajil. Nah, insyaallah kita masih dalam proses silsilah menyebutkan ini tadi. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah dibahas oleh ulama. Bismillah. La tastajilu, sampai selesainya pembahasan kita. Siapa benar ada seorang yang dikeluarkan, seorang yang dikubur kemudian kuburnya dibongkar, mayatnya enggak ada, kosong katanya, dikarenakan meninggalkan sholat. Wallahu alam, riwayat siapa? Nah, barakallahu fikum. Isbiru ya ikhwan, semua ini akan disebutkan nanti. Ulama akan membantah dalil-dalil mereka, ya, termasuk ayat yang antum tanyakan ini, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Nah, bagaimana bantahan ulama terhadap ayat ini? Barakallahu fikum. Isbiru ya talabatul ilm. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan dalil-dalil yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarik shalah. Kesimpulannya beliau menyebutkan dalil-dalil tentang fadlut tauhid. Kemudian hadis-hadis tentang asy-syafa'ah.
Di antara yang beliau sebutkan hadis innallaha harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kemudian hadis yang berikutnya ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Kemudian hadis Ubadah ibn Shamit man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah dan seterusnya, nam adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min 'amalin. Kemudian hadis Anas bin Malik, nam dalam Asy-Syafa'ah. Semua ini akan disebutkan oleh Syekh Rabi biiznillah taala dengan rinci. Antara lain hadis Ubadah ibn Shamit, khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-'abdi fil yaumi wal laila. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walau kana kafiran lam yudkhilhu fil masyi'ah. Hadith ini hadith Ubadah Ibn Shamit, dan itu adalah hadith sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnad, Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, kemudian Ahmad dalam Ad-Darimi dalam Sunannya, An-Nasai dalam Sunannya juga, rahimahumullah jami'an. Hadith ini maknanya adalah bahwasanya Rasulullah berkata, salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dalam sehari semalam, barang siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun, ya, dan tidak menganggap remeh sedikit pun salat lima waktu tersebut dan segala yang terkait dengannya, maka sudah merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memasukkan dia dalam al-jannah bagi yang melakukan salat lima waktu ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, dan barang siapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada sedikit pun di sisi Allah janji untuk memasukkan jannah, insya'adzabah. Nah, ya, kalau Allah kehendaki maka Allah azab dia, wa insya'adkhalahul jannah, kalau Allah kehendaki maka Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat difonis kafir, maka tidak Allah masukkan dia dalam masyiahnya, tidak Allah masukkan dia dalam golongan yang masih di bawah kehendak Allah, tapi akan dipastikan dia sebagai ahlun nar. Nah, barakallahu fikum. Dari sini Ibnu Qudamah menyimpulkan, dan itu juga yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani, juga Imam barakallahu fikum na'am Malik wa Syafi'i dan yang lainnya, termasuk juga oleh Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia masih punya setitik secercah iman, maka dia masih di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian al-Imam Al-Khallal dalam Jami'nya, ya, kitab Jami' dari Al-Khallal, ini masih juga dinukil oleh Ibnu Qudamah, nah, rahimahullah ta'ala, menyebutkan sebuah hadis. Nah, yang sampai saat ini ana belum tahu sanad hadis ini. Syekh Rabi juga tidak memberikan ta'liq. Nah, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Shumailah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab semisal dengannya. Hadith ini adalah qala kharaja ilai na'am anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Quba fastaqbalahu rahtun minal ansar yahmiluna janazah ala babin. Bahwa Rasulullah pernah pergi ke masjid Quba, kemudian di sana Rasulullah sallam mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar yang sedang membawa jenazah berada di pintu masjid Quba. Faqala an-nabi, maka Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Qalu mamlukun li ali fulan kana min amrihi. Qala, "Na'am." Ini adalah seorang budak dari keluarga fulan. Qala akana yashhadu an la ilaha illallah? Apakah dia bersaksi la ilaha illallah? Qalu, "Na'am." Benar wahai Rasul. Walakinnahu kana wa kana. Tetapi dahulu dia
perbuatannya begini dan begini. Faqala ama kana yusalli, tidakkah dia salat? Faqalu qad kana yusalli wa yada, dulu awalnya dia salat tapi kemudian dia meninggalkan salat. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, irji'u bihi faghsiluhu wa kaffinuh wa sallu alaihi wadfinuh. Sudah pergi kalian, urus jenazah orang ini, kafani dia, mandikan dia, kemudian sholatlah untuknya, sholat jenazah, kemudian kuburkan dia. Nah, diperintahkan untuk diurus jenazahnya, mandikan, kafani, sholatkan. Barakallahu fikum. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad kadatil malaikatu tahulu baini wa baina, sungguh malaikat ya telah menghalang, hampir saja malaikat menghalangiku ya, menghalangi antara aku dengan si jenazah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Fa hadits ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah wa ruwiya bi isnadihi an Atha an Abdullah ibn Umar, dan diriwayatkan pula dengan sanadnya, yakni sanad Al-Khallal dari Atha dan Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan persis seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh rahimahumullah jami'an. Naam. Qala wali anna dhalika ijma'ul muslimin. Hal ini dikarenakan merupakan ijma' kaum muslimin. Fa innana la na'lam, yani maksudnya urus jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini merupakan ijma' kaum muslimin. Naam, kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Fa innana la na'lam fi asrin minal a'sar ahadan min tarikis salah turika taghsiluhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin. Nah, kami tidak pernah tahu di suatu zaman ya, seorang pun yang meninggalkan salat, yang kemudian tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak pula dia terhalangi untuk bisa mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, dan tidak pula orang yang salat, yang tidak salat tadi, tidak bisa menerima waris dari ayahnya yang muslim. Nah, wala furriqa baina zawjaini ditarkis salah ma'ahdihima, tidak pernah ada seorang suami istri yang dipaksa oleh hakim untuk dipisahkan, diceraikan ya, dipisahkan karena salah seorang dari dua suami istri ini tidak melakukan sholat. Karena kalau sampai tidak dikatakan kafir seorang yang meninggalkan sholat dengan disebabkan malas, maka tidak boleh tetap sebagai suami istri, tidak halal. Barakallahu fikum, karena dia murtad. Nah, dan ini tidak pernah kami ketahui, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Likathrati tarikis salah, walau kanat kafiran, la thabatat hadhil ahkam kulluha. Nah, kalau seandainya tarikis salah itu terhitung kafir, maka berbagai hukum yang tadi disebutkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak bisa mewariskan, tidak bisa menerima waris, ya, barakallahu fikum, harus dipisahkan suami istri yang salah satu dari keduanya meninggalkan sholat, ya, kalau seandainya kafir, maka seluruh hukum ini berlaku dan harus diterapkan. Kata Imam Ibnu Qudamah, wala na'lam bainal muslimina khilafan fi anna tarikas salah yajibu alaihi qada'uha walau kana murtaddan lam yajib alaihi qada' salah wala siyam. Nah, tiada khilaf, kata Imam Ibnu Qudamah, di antara kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan salat wajib untuk diqadha. Nah, wajib untuk diqadha. Kalau seandainya murtad, maka tidak ada hukum tersebut, yakni tidak wajib baginya untuk mengqadha salat wala siam dan seterusnya. Orang yang murtad kemudian masuk Islam, bertaubat lagi masuk Islam, maka selesailah dia memulai kembali Islamnya dari awal. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa ammal ahadits almutaqaddima fa hiya ala sabil at-taghlid wa at-tashbih lahu bil kuffar la ala al-haqiqah. Naam. Untuk melanjutkan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi ta'ala. Naam. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutubiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair,
amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari annar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyar, al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syar wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati. Waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Nah. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum.
Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan, kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdzir beberapa pihak dengan tahdzir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdziran-tahdzirannya, maka dia akan ditahdzir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah. Saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta. Enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhil masail ila tariqatis salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'ah wa ahli al-akhta', yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekh Narabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhtak. Hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum.
atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum, teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari. Setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia, bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi, difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadihil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, fonis-fonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda li naqdil bid'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitab was sunnah wa yasluka maslaka as-salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata.
waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi' bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus II di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh, kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi' hafizahullahu ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya,
antara lain fitnah Yahya al-Hajuri adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syar, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan ka'an yaqula mathalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah, qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil.
Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarah tersebut benar-benar jarih. Benar-benar

Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa di tangan ana ada luka? Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, tegores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarh dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarh yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarh mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang. Fi tad'if, ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala. Fi tad'ifihi li Yunus, dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap, karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wala yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'alal ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi, fal mas'alatu tahtaju ila ad-diqqa laysat 'ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarh kritikan muqaddam, lebih didahulukan, ala ta'dil, di atas rekomendasi, li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ay yubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi, fulan kadzab, benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya,

0: Buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan, yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarh tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib. Antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa syaikhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yuthbitu wahma al-jarih. Pada prinsipnya bahwa al-jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jarih, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi, ini enggak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muadil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya, mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarh, maka jarh tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi' Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditahdzir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya. Kemudian setelah wafat, orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar. Dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insya Allah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur dakwiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah, yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal Imam al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya, di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah, dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya, wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu fa huwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki 'alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas, insyaallah, wala nuzakki 'alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki 'alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki 'alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhihi al-umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, wala nuzakki ala Allah ahadan, wa in kana fihi ba'dul af'al wa ba'dul aqwal la nuwafiquhu alaiha. Seperti itu salaf. Madza qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'il al-khawarij wa aqwalahu aqwal al-khawarij, atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba, bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahadukum madihan akhahu, jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyakul, hendaknya dia mengatakan ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan, saya mengira demikian tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu, jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wassana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insya'Allah wala nuzakki ala Allah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Alil Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazana. Manhaj al-muwazana ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang empat dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah, ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah, karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan wa hadzal kitab ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibiddin bi fikratihi al-asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim ala Allah zadahumullahu tawfiqa. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Ali Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap mazhab Sufi dan tokoh-tokoh Sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Alil Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhal talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim alallah, ini kalimat pujian, dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa, semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufik. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la. Madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, Madhab Zaidiyah, Madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafunas salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil, Naam. Adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-syekh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum. Namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim. Agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madah. Yang semestinya terjadi adalah tahdhir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi an hadhil fi'ah ad-dalla wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudhkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin, yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaful amwal wa qatlul muslimin wal mu'ahidin, hadhi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membuat takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah, mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, والذي يدافع عنهم هذا يكون مثلهم, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi, adalah sama hukumnya dengan mubtadi tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Alil Halabi Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Alil Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khud wa mustambat min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah, bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama.
2: Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu.
0: Ya subhanallah.
2: Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak bisa membaca. Dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbur zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang sampai menyentuh masail aqdiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad, berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد مجلس دي pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukmi tarik as-salah kasalan. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarik as-salah kasalan, maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur dari kesalah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuq, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufrun. Kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasul menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Vonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarikus shalah kasalah. Namun bersama itu, Ahlus Sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini mimbabit taghlidh fil wa'id. Disebutkan kufur di sini adalah sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam ta'wil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kufar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara ta'wilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida, sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul arabiyah bahwa al-arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidaknya, bi'tibar al-ma'al, menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibar al-ma'al, dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran, menghalalkan pembunuhan. Bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Nah, ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, oh, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qaulu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwan.

lakum fiddin. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fiddin. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka di mana saja kalian mendapatin mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin dan para ulama, antara lain Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul fi syarh Sulamil Wusul rahimahullahu taala, menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasyirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. Wa aqamu as-shalah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir, halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya? Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang muqatil. Seorang musyrik yang kokoh dan kuat, dia dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik, barakallahu fikum, maka baru orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati.

0: Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi. Apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apakah kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasyirik, demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan hal ini, tabu minasyirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama, syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara seislam adalah al-iman, taubat minasyirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amalia faraid yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum, sebagai penyempurna keimanan, dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasyirik, was-salah, kemudian dilanjutkan waz-zakah, wa'atuz-zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik dan menegakkan sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita se-Islam atau bukan lagi saudara kita se-Islam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus sholat kasalan adalah kafir, mereka meyakini bahwa tarikus zakat muslim. Tayyib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shala wa atuz zakat. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus shalah menyebutkan zakat secara berentet tertib. Oh iya, beda kalau zakat enggak kafir. Loh, kenapa? Ayat ini enggak membedakan. Iya, karena ada dalil hadis. Aywa, berarti ada dalil lain yang memperkecualikan zakat. Aywa, begitu juga sholat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik wad-dukhul fil iman. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Nah, qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarikus shalah menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya dari kesalahan menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah Ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah setelah berpaling 3 kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga baru Hudzaifah mengatakan tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar. Dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah. Barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikhus shalah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah, yang alhamdulillah Al-Mujahid Al-Kabir Rabi bin Hadi Al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin Nabi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-qalin wa intihal al-mubthilin wa ta'wil al-jahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, al-ulama kathir wal-fuqaha kathir, lakin al-qa'im, nah ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahlil batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubuhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Barakallahu fikum. Fa di antara syubhat yang dijadikan oleh Al-Haddadi Al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam. Masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hilah, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bid'ah. Jangan mencoba. Langsung baca bukunya ahli sunnah ulama. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih alladzina fi qulubihim zaighun. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. La qala fahdharuhum. Jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal adalah sebagai orang-orang yang di dalam kolbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharuhum, waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita perhatikan dakwah ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah
1: membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul akidah. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Di situ, di setiap zaman, min kulli khalafin al-udul tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum.
0: Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarik as-salah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salah. Nah, amalan apa, kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhna Rabi, wa hadzal athar laysa mimma yuhtajju bih, dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi, karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi, dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddithin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq, di antara ulama muhaddithin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibu, di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah, wa a'dal al-aqwal fihi qawlu al-imam Ahmad fihi lamma su'ila anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddisin menyatakan kadzdzab. Kata al-imam al-syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini adalah pernyataan al-imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu, kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halal wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al-halal wal-haram, ya, termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al-halal wal-haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya. Maksudnya periwayatan yang kokoh,
1: yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan tentang Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-imamu Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju biriwayati Ibni Ishaq fil halali wal haram liannahu laysa bil qawi wa kadhalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan al-imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan al-imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang akidah tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa qaulu ibni ma'in, dan penilaian al-imam ibnu ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq, jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan al-imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra, kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laisa bidzaka huwa dhaif, orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif, kata Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah asar yang dhaif dari sisi sanad disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal haddadiyah bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Naam, al-haddadiyah sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan al-kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun. Ya. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Naam. Barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, waqala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya, bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan, beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al-muhaqqiquna minal ulama au qala muhaqqiqun minal Hanabila wa Syafi'iyah, beda. Al-muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al-khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Fahim tum ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam minal muhaqqiqin, Ibnul Qayyim minal muhaqqiqin, barakallahu fikum, umin ulama'ina. وفي هذا العصر الإمام الألباني ابن باز العثيمين ربيع بن هادي مقبل بن هادي هؤلاء من المحققين. Antum perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan aqwal ulama, enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama apalagi as-sighar. Barakallahu fiikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adilla ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya atsar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengisbatkan adanya ijma' sahabat adalah mukhalafatuhu liman huwa ahfadz minhu fi riwayati hadzal atsar. Penyelisihan Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, terhadap para perawi yang lebih hafiz dibandingkan dia dalam meriwayatkan asar ini. Jadi athar ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfaz wa ahfaz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga athar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zimu qadris salah. Berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadris Salah, haddathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubairi qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair ada tadlis padanya dalam, selain sahih Muslim tidak diterima kalau beran'anah, tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, akuntum tu'adduna adzamba fikum syirka, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Qala la, kata Jabir. Qala wa su'ila, kemudian ditanya Jabir, ma bainal 'abdu wa bainal kufur, apa pembeda antara seorang hamba dari kekufuran, apa batasnya? Ditanya Jabir. Kemudian Jabir menjawab. Apa jawabannya? Qala tarkus shalah, meninggalkan salat. Jabir secara pribadi menjawab, tidak menyatakan kunna fi ahdi Rasulillah au kunna ashab Rasulillah, tidak menisbatkan kepada sahabat, tapi Jabir sendiri menjawab, pribadi Jabir, sehingga enggak boleh dikatakan ini sebagai dasar apa? Ijma'. Tufarriquna ya talabatul ilm, antum bisa membedakan bainal alfaz. Nah, maka Syekh menyatakan, fayara al-qari'u anna Jabiran lam yanqul 'ani ashab hadha al-hukm 'ala tarik as-salah. Al-Qari memperhatikan, memandang bahwa, mendapati bahwa Jabir ternyata tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asar yang pertama yang disebutkan oleh Ha'ulal Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan asar yang kedua yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kokoh dari Jabir. Dan Jabir tidak menisbatkan takfir tentang tarik shalah kepada sahabat. Wa innama huwa alladhi hakama alaihi bil kufur, melainkan beliau sendiri, pendapat pribadi beliau yang berpendapat demikian, bahwa tarikus shalah adalah au tarkus shalah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi adil min al ijma' wa baina qawli Jabir wa hukmihi wahdahu, sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi Al-Kharij Al-Haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil. Dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama. Qala wa'atakid anna adilan waqafa ala qawli Jabir hadha fa'aghfalahu amdan liannahu la yuafiqu hawahu. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi, Al-Haddadi, dan sebenarnya dia telah tahu, ya, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan, Syekh mengatakan, saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya dan sanadnya lebih kuat, tapi sengaja dia abaikan, tidak dinukil. Barakallahu fikum. Sementara asar Jabir yang tadi memang dinukil oleh si Adil dari kitab Ta'zim Qadris Shalah, kitab yang sama. Yang ini dinukil, yang ini ditinggalkan. Oh, mungkin dia enggak tahu di halaman-halaman berikutnya. Jangan terburu. Syekh melanjutkan. Qala.
0: Wa dalil ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq. Lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab ta'zim qadri shalah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab ta'zim qadri shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948. Nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Qala wa taraka asar Jabir qablahu mubasharatan.
1: Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan asar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 asar. Wah, anda enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq, anta musta'jil. Wal muhaqqiqun la yasta'jilun, sesuai dengan namanya tahqiq. Anta lasta muhaqqiq, anta muqallid, anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara athar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma' sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih besar sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawa, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum, minimalnya apa? Dia ini bukan ahli tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua, memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Fahimtum ya ikhwan? Siapa yang bisa membongkar seperti ini? Hah? Kalau kita sigar, mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya, ada asar dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Wah, coba mohonlah periksa dulu. So ilmiah ini, si saghir ini. Ya, lihat. Iya, betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu ini? Nah, ada sigar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri, dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, bainal abdi wa baina an yushrika fayakfur an yada'a shalah. Pembatas antara seorang hamba muslim, ya, dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-hasan nafsihi. Nah, ya, ini kata Syekh, qawl ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya al-Hasan al-Basri, dia, beliau sendiri. Karena qala al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya? Ini fatwa, qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaisal amr kadzalik, tidak demikian perkaranya, kata Syekh. innama rawa al-Hasan hadzal qaul anis sahaba faqala balaghani anna ashhaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun bainal 'abdi wa baina an yushrika fayakfur an yad'a as-salat min ghairi 'udhrin.
0: Nah, Jabir tidak berpendapat demikian, bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh Jabir mengatakan balaghani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balaghani. Sementara Haula al-Haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul hasan juga. Nah, bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan asar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Asar ini adalah asar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahaba ridwanallahu alaihim wa innama qala balaghani. Karena al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balaghani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf. Ar-rawi la yu'raf. Siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala. Semoga ini menjadi amalan pemberat mizan, amalan salih syekhna walidina Rabbi bin Hadi al-Madkhali, dan sebagai bukti jihad beliau di dalam membela sunnah, memerangi ahlul bid'ah. Taib, sampai di sini barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah, dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran was sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis.
1: namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafunas salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was Sunnah dari satu sisi. Dari sisi lain, realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar. Bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat Al-Mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang Mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sayrihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan, maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm, manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi,

yamuru syaitan, mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu. Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak. Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus. Yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul Arabiyah, hadith, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal'iyadu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwatis syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhs, syakhsiah yang dia bela tadi. Ya ma'syara talabatil ilm, waspadai khutuwatis syaitan. Nah, karena khutuwatis syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadith, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadith, qiraatul Quran wa hifdzul Quran. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat, menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin, Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyiat, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz di antara al-asatidz al-afadil berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustaz yang bersama saya pada waktu itu, "Ya ustaz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama." Termasuk tentang Ali al-Halabi ini. Enggak ada ulama yang berbicara. Kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama. Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya ustaz, hal ini sangat penting, apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini. Itu adalah kalam muta'addib.
talibul ilmu tawadhi'. Nah, bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama ustaz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustad, ana sebutkan al-ustad Qamar, al-ustad Usama, al-ustad Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustaz-ustaz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Murid Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustaz-ustaz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok, Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin, Al-Ustaz Fauzan, dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasehati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Ali Al-Halabi. Oh iya Ustaz. Barakallahu fik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi' bin Hadi wa Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih, dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing, baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus amma yang langsung diberikan oleh syekhnya, mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat, ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Di kesempatan itu, di hari Jumat, antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama. Fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lughah wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi
zaman antum manil mustaqimin wa manil munharifin, maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum merasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana, mengambil faidah-faidah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum, untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari al-hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnah Al-Barbahari, pernah memiliki syarah tentang Al-Asma Was-Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan, ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf pada tahun 2010, bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali,

uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha bainas salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi as-salafiyin atau salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi salafiyah dalam permasalahan akidah? As-sufiyah, Asy'ah Rafidhah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih Ahli Sunnah. Naam. Ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan, bukan salah ucap ya, karena dia sudah mengatakan uqarrir, saya tegaskan, saya tetapkan, annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufiyah misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan. Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwaddafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bittatarruf aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwaddafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bittatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua, diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun, sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang.

0: Naam, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'assub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Naam. Hawa nafsu. Naam. Padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wal aqdiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-Ta'liqat al-Athariyah ala al-Manzumat al-Baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'alal wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghunuwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd بين عامة علماء أهل القبلة على اختلاف فرقها ومذاهبها. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini ahlus sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih ahlus sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqdiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd wa radd, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum? Permasalahan yang sudah selesai bahwasanya Jahmiyah mani'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi annal Qur'ana makhluk laisa kalamullah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd wa radd baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah Al-Barbahari? Yang di sana disebutkan masail aqdiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh Al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan Syarhus Sunnah. Aina kalamuka ya Al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsynya. Ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd wa radd, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatsah dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini As-Sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummul mu'minin bizina wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa radd. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin min al ashkal wa bi ayyi halin min al ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadza ar-rajul alimul lisan, ya ikhwan, intabihu intabihu, barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asya'ira wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Ali Al-Halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul usulis salafiyah wahuwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa, karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafunas salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadith wal quran wal ukhuwah wal mahabbah wan nasiha wal munasaha, tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita ana dan antum as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya ana dan antum al-fitan ma dhahara minha wa ma batan al-kabira wa al-saghira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'ahad, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaq ad-dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul jamaatul jihad, hizbut tahrir, kemudian jamaah islamiyah, kemudian al-qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat al-ikhwan al-muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyatul Hikmah di Yaman, Jamiatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikroh atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Jamaatul Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal hasan. Janganlah Anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah bannal hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, seribu jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua. Dua bentuk gerakan. Yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya. Bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik yang kemudian terbentuklah Hizb Ikhwanul Muslimin. Terbentuknya partai Ikhwanul Muslimin di Mesir ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, Partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwanul Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian. Terbentuk parpol Al-Ikhwanul Muslimun. Termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya
2: disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok ikhwan muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, al-ikhwan al-muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol al-ikhwanul muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah ikhwanul muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna, sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas al-aktsariyah. Suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka dia pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol al-ikhwanul muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik al-ikhwan muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol al-ikhwanul muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Nah, kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani, yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum al-Banna. Membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat, yang sebenarnya punya jasa terhadap Ikhwanul Muslimun, di mana Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot, dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Pada sayap militer Ikhwanul sayap politik Ikhwanul Muslimun tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya mereka merangkul semua pihak demi memenangkan suara. Mereka siap berkawan, berwala dengan al-kuffar, al-yahud, wan-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestina, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah, benar-benar berperang karena Islam, kita akan tahu insya Allah. Ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar, namanya fitnah Al-Ikhwanul Muslimun, di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu Ikhwanul Muslimun sebenarnya, atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa karena banyaknya syubhat di zaman ini. Jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Nah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan al-hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara hajar, tahdir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurojaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa, barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidhah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi, wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumkan dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat Muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun ya, dengan tegas pada kala itu mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslim. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah as-sawral islamiyah. Itu adalah kudeta yang islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh al-imam al-mujahid Khomeini. Pada waktu itu. Selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, al-ikhwanul muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-ikhwan muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia, yang pernah saya sebutkan di beberapa majlis di negeri Yaman. Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwan muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwan muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid, bahkan imam dalam jihad. Jihad. Ya subhanallah. Ketika melawan Syiah Rafidah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, Al-Kafir Al-Khumaini wa Atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam. Al-Ikhwan Muslimun di berbagai negara. Ketika sekarang menyerang Ahlu Tauhid. Menyerang Muslimin. Menjadi seorang mujahid. La haula wa la quwata. Talawun ya ikhwan, talawun. Pada ikhwanul muslimun. Ayyumat talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu, penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwanul muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'at sana man yujaddidu laha dinaha. Al hadis sahih, kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya, bahwa orang ini yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani. Seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Baha'iyah. Salah satu kelompok Syiah ekstrim. Yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu. Pertarungan antar sesama Syiah. Ya, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia, nampak dari surat menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud, Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamr. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syiah Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syiah Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku, dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syiah Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun Al-Ikhwan Muslimun sebagai kelompok.

Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat getol, serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwanul Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau kawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i, di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, ujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati wasyi'ah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah
sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi, di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka Khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi,

Begitulah wahai Hasanul Banna bahwa Ahlu Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah azhar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hamdalah wa Adi ibn Hatim bahwa mereka bertiga intaqala minal kufati ila qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddis Asim al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah qala kallamtu an-nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman awsakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah. Aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab yakni Yahud wa Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah wa laqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadiyan. Aku ketika menjadi qadi di As-Sughur, As-Saghr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadi di negeri tersebut di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya Rafidah, yang 1 Jahmi. Aku usir keluar dari Al-Thaghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thughur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 Jahmi, yang 2 Syiah Rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlu Thughur, ahlu Ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa Ahlus Sunnah dengan Syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.

sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya pentingnya kita mengenal lebih jauh akidah dan manhaj kelompok al-ikhwan al-muslimun, karena kelompok ini dikenal sebagai jamaah induk atau diistilahkan dengan al-jama'atul dari berbagai kelompok yang muncul setelahnya. Maka dari itu kita perhatikan satu persatu prinsip manhaj ini agar kita tahu nanti akidah pergerakan Hamas di Palestina, akidah Jamiat Ihya At-Turats di Kuwait, akidah Jamiat Al-Hikmah di Al-Yaman, dan berbagai pergerakan atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimun di berbagai negara. Kita akan mendapatkan ternyata memang bersambung. Kita akan melanjutkan pernyataan yang kita baca dari pernyataan Hasan al-Banna tentang sikap al-Ikhwan al-Muslimun dari firqah al-Syi'ah al-Rafidah. Dari pernyataan yang sudah terbaca semalam, Hasan al-Banna dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan akidah ahli sunnah dengan al-Syi'ah tak ubahnya bagaikan perbedaan al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Dan tentu ini sebuah kedustaan yang nyata dari Hasan al-Banna, karena perbedaan madhab yang empat itu adalah terletak pada perbedaan istimbab al-ahkam al-fiqhiyah. Sementara perbedaan ahli sunnah dengan Syi'ah Rafidah dalam perkara akidah yang urusannya antara kufrun wa iman, antara kekafiran dan keimanan. Kemudian kita tahu juga kedustaan Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa ahlus sunnah dan asy-syiah qama jamban ila jambin mi'at as-sinin, hidup berdampingan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita sudah tahu bagaimana sikap para ulama kita terhadap asy-syiah ar-rafidhah. Di antara yang menunjukkan sikap para ulama kita adalah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau dinukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, عن أبي بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang mencela Abu Bakar dan mencela Umar ibn Khattab, mencela Abu Bakar dan Umar. Qala ma arahu alal Islam,
Aku enggak memandang dia sebagai seorang yang berada di atas akidah Islam. Perhatikan jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya pula rahimahullah dengan pertanyaan yang senada

Ar-rajul yashtumu Uthman, atau sebelumnya qala sami'tu Aba Abdullah yaqul qala Malik, sekarang Al-Imam Malik rahimahullah berkata, alladhi yashtumu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw nasibun fil Islam. Orang yang mencela para sahabat Nabi, kata Imam Malik, enggak ada bagian dalam Islam ini. Ditanya kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, qala ma arahu 'ala al-Islam, aku enggak memandang dia berada di atas agama Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal juga dalam kitabnya As-Sunnah an Musa ibn Harun ibn Ziyad rahimahullah qala sami'tu al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi min a'immati as-Sunnah ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر. Aku mendengar Al-Imam Al-Firyabi menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Qala kafir. Qala fayusalla alaih, apakah disolatkan jenazahnya kalau dia mati? Qala la. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Demikian Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala menjawab mirip dengan pernyataan ini dijawab oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab akidah karyanya qala idza ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika anda melihat seorang menjatuhkan kredibilitas satu orang sahabat Nabi, ketahui bahwa dia adalah zindiq. Wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Razian rahimahumallah adraqna al-ulama'a fi jami'il amsar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumallah, kami telah menjumpai para ulama di berbagai belahan bumi ini. Fakana min madhhabihim anna ar-rafidhah rafadu al-Islam, bahwa mazhab akidah para ulama di berbagai belahan bumi ini, Rafidhah itu adalah kelompok yang telah menolak Islam. Dari sini kita tahu kedustaan Hasan al-Banna. Kalau seandainya waktu kita cukup dan lebih panjang, kita akan nukilkan lebih banyak lagi sikap-sikap para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul sebagaimana dinukilkan oleh waliduna wa alimuna al-mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya At-Tankil
bantahan terhadap Abil Hasan Al-Ma'ribi. Beliau menulis salah satu bantahannya terhadap Abul Hasan adalah kitab At-Tankil Bima Fi Lijaj Abil Hasan Minal Abatil. Wallahi ya ikhwan, ba'dallah azza wa jal, bifadlillahi thumma fadli al-allama al-mujahid Rabi bin Hadi, kam min la'ab yatala'abuna bis-salafiyin illa kashafahu. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keilmuan dan perjuangan Rabi' bin Hadi al-Madkhali, berapa banyak la'abun yang mempermainkan akidah dan manhaj salafiyin terbongkar. Abdul Rahman Abdul Khaliq, Abdul Latif Bashmil. Nah, kemudian barakallahu fikum al-haddadiyin, kemudian juga barakallahu fikum Ali Hasan al-Halabi, kemudian Abu al-Hasan al-Ma'ribi wa Yahya al-Hajuri. Bukan sekedar muhadarah syekh yatakallam, la, yaktub. Yaktub. Di antara kitab yang muncul yang ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullah adalah Al-Isabah dalam dua jilid tebal, bantahan terhadap Yahya al-Hajuri yang dicetak dan disebarluaskan pada tahun 1435 Hijriah, yakni 3 tahun lebih sedikit yang lalu, hampir setahun atau kurang pasca tahdir Syekh Rabi dari Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri menulis sebuah kitab yang murid-muridnya menyangka itu sebuah karya yang monumental, yang luar biasa, gemerlap dengan cahaya ilmu, sehingga berasabiyah murid-muridnya. Tapi imam kabir, ya'rif, ketika membaca melihat di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang berbahaya. Ikhwani fiddin azzanillah yakum, maka di zaman seperti ini kathurat fihil fitan, yang terlalu banyak fitnah dengan berbagai warnanya, isbiru wa kunu ma'al akabir, kunu ma'al akabir. Bagaimana dulu Yahya al-Hajuri mentahdir fulan wa illan, Syekh Rabi mengatakan isbiru ya ahli sunnah, ta'alafu, salinglah kalian berukhuwah setahun, dua tahun, terus berjalan waktu. Ternyata Syekh Narabi tidak diam. Sebagian ikhwan mengira Syekh enggak tahu kenyataan. Syekh kenapa menyatakan demikian padahal mereka telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Syekh setiap dimintai nasihat, nasihatnya terulang-ulang. Ansahukum bitaqwallah wattamassuk bil manhajis salafi wa kama usikum bit ta'akhi. Mesti hadis yang dinukil, al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan, al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu. Diulang-ulang oleh Syekh. Antum minta nasihat lagi, ini lagi yang diulangi oleh Syekh. Ternyata Syekh mencatat, mengikuti perkembangan, dan Syekh menulis. Tiba-tiba kita dikejutkan sebuah karya keluar. Menulis karya tidak mudah ya ikhwan, dengan umur beliau yang seperti itu, dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba muncul dua karya besar. Seorang talibul ilm
yang mengerti ilmu dan serius, thalabul ilmi akan mengerti ini karya besar, enggak mungkin muncul dalam waktu singkat. Banyak para doktor enggak mampu menulis karya seperti itu. Nah. Banyak thalabatul ilm shighar mudah larut dalam fitan. Fa syaikhuna Rabi hafizahullah dalam kitabnya At-Tankil bima fi lijaji Abil Hasan min al-abatil, dulu Muhammad al-Imam wa al-Bura'i wa ghairuhuma, enggak tahu itu apa sih syubhatnya Abul Hasan. Sebagian talabah di Yaman mengatakan nahnu ahlul Yaman adra bi biladina, adra bi biladina. La ma antum bi adra bi biladikum. Ma antum bi adra bi biladikum. Setiap ada fitnah, nahnu adra bi biladina. Ternyata siapa yang berbicara? Fitnat Abil Hasan, Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berbicara. Fitnat Yahya al-Hajuri, Rabi bin Hadi dagga ra'sahu. Nah, fitnat Muhammad al-Imam yang sekarang, Rabi bin Hadi, Ubaid al-Jabiri. Aina antum? Dalam kitab ini At-Tankil yang terbit sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang tadi telah disebutkan As-Sarim Al-Maslul ala Syatimi Ar-Rasul. قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم أي الصحابة. Perhatikan fatwa Syekh Islam yang dipermainkan oleh Abul Hasan. Nah, Abul Hasan punya sebuah kitab As-Sirajul Wahhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, dijadikan dasar pendidikan di beberapa tempat di Indonesia. Ya. Grupnya Turatsiyin haula di Jogja dan beberapa tempat lainnya. Syekh Rabi melihat kitab itu. Wa Syekhuna Muqbil juga tidak simpati terhadap kitab itu. Talabatul ilmi sughar luar biasa halaqat. Mengajarkan kitab As-Sirajul Wahhaj. Sampailah ke Indonesia. Nah, ternyata al-alimul kabir yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Melihatnya berbeda, di situ ada hal-hal yang berbahaya. Antara lain ini. Apa hukum orang yang mengkafirkan atau memfasikkan sahabat? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan, "Wa amma man jawaza dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan." لا يجاوزون أو لا يبالغ لا يبلغون بضعة عشر نفر أو نفسا. Sementara di antara mereka, perbicaraan ini panjang, yang melampaui batas sampai berkeyakinan bahwa para sahabat telah murtad, yakni takfir terhadap sahabat, ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali belasan orang dari kalangan sahabat saja yang selamat dari kekufuran dan ar-riddah. Perhatikan apa ini? Menghukumi sahabat dengan apa? Kufur atau ar-riddah. Sekarang Syekhul Islam pindah ke masalah berikutnya. Kunu ma'iyya talabah. Au annahum fasaku amatuhum. Atau berkeyakinan bahwa sahabat mayoritasnya telah menjadi fasik. Kalau pertama apa tadi? Murtadun. Yang kedua meyakini bahwa mayoritas sahabat telah fasik. Fahada aidan. Dan ini juga. La raiba fihi fi kufrihi. Jenis yang seperti ini, orang yang meyakini bahwa
mayoritas sahabat telah kafir, atau yang kedua kata Syekhul Islam, meyakini, berakidah, bermadhab bahwa mayoritas sahabat telah menjadi fasik. Jenis yang ini la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Fi kufri hadar rajul bihadihil aqidah. Sami'tum ya ikhwan? La raiba fi. Li'annahu mukadzibun lima nassahu al-Qur'anu fi ghairi mawdi'in minar ridha anhum wathana'i alaihim. Karena orang ini tadi yang keyakinannya atau manhajnya dan akidahnya seperti ini, dia telah mendustakan Al-Quran yang telah menegaskan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat atau pujian-pujian Allah terhadap mereka. Allah memuji, Allah ridha, ini mengkafirkan. Allah memuji, Allah ridha terhadap sahabat, ini mengatakan mayoritasnya fasik. Kif Allah ridha terhadap orang-orang fasik? Enggak cukup sampai di sini, Syekhul Islam mengatakan bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan barang siapa yang masih ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini akidahnya, kekufuran orang yang memfasikkan sahabat atau mengkafirkan mayoritas sahabat, orang ini juga dikafirkan. Sami'tum ya ikhwan? Intabihu. Nanti antum ingat kembali ini nanti. Banyak hal. Bagaimana ketika kita membahas Ihya Tsurats, kita membahas Hamas, ketika kita membahas Wasiqat Muhammad al-Imam. Qala rahimahullah wa kufru hadha mimma yu'lamu min dinil islami bil ittirar. Kekafiran orang yang seperti ini, yang mengkafirkan mayoritas sahabat atau memfasikkan, tabihu, dua masalah sekaligus. Kekufuran seseorang yang mengkafirkan mayoritas sahabat, kedua, atau memfasikkan mayoritas sahabat, ini termasuk perkara yang diketahui dalam perkara Islam secara darurah, memang harus diketahui. Bukan perkara masih apakah kalau barakallahu fikum makan setelah azan yang kedua waktu sholat subuh tanpa disadari membatalkan puasa apakah tidak. Ini kan masih ada pembahasan fikih panjang lebar. Apakah ketika seseorang menggunakan disuntik ya, di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Ini termasuk masalah yang pelik. Atau menggunakan alat semprot bagi yang berpenyakit asma. Bukan. Ini masalah kata Syekhul Islam, yu'lamu kufruhu bil ittirari min dinil Islam. Dan Syekh Rabi menegaskan bahwa Syekhul Islam menukil ijma ulama bahwa man kaffara au fassaqa mu'zamus sahabah, mengkafirkan atau memfasikkan mayoritas sahabah, ijma ulama kafir. Bahkan yang bahkan meragukan ini si A, si Zaid atau si Amr mengkafirkan mayoritas atau memfasikkan mayoritas sahabat, mengatakan Abu Bakar fasik, Umar fasik, Uthman fasik, Ibnu Mas'ud fasik, Aisyah fasiqah. Yang meragukan kafirnya si Ilan wa Za'tan itu tadi, ini juga yang ragu ini menjadi kafir hukumnya. Karena ini masalah yang cukup jelas dalam Islam. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustaz.
rajulun kabir fil ilmi wal jihadi war riwayati wat tafsiri wal lughati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abul Hasan mau mempermainkan permasalahan ini, mempermainkan akalnya salafiyin, akidah dan manhajnya salafiyin. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membaca muallafat Syekh Narabi hafizahullah ta'ala, supaya antum tahu siapa hadar rajul, siapa Rabi ibn Hadi itu. Hatta ta'rifu ya ayyuhat talaba. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana salaf dan a'immatus sunnah menyikapi asy'ia ar-rafidah yang mengkafirkan as-sahaba ridwanullah alaihim jami'an, Al-Banna mengatakan perbedaan ahlus sunnah dengan syiah seperti al-madhahib al-arba'ah. Hadha kadhib wa hadha iftira' ala al-ulama wa ala ahlus sunnah. Dusta sekaligus mengada-ngada atas nama ahli sunnah. Dan ini penipuan terhadap muslimin. Qala al-Banna dalam ucapannya yang berikutnya, ma'al ilm bi anna immatahum qad atharu at-ta'lifa al-islami tharwatan la tazalu al-maktabat tu'ajju biha. Perlu diketahui, kata Al-Banna, bersama itu para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya Islami yang berbagai karya ulama Syiah tadi, berbagai perpustakaan dan toko-toko buku dipenuhi dengannya. Ini pernyataan langsung dinukir oleh salah satu al-mursyidul am lil ikhwanil muslimin, salah satu pimpinan umum mereka, yaitu Umar At-Tilmasani. Ini kata Al-Banna. Sekarang kita lihat ikhwan muslimin dalam perjalanannya. Kisah ini menimpa salah satu tokoh pembesar dan pimpinan ikhwan muslimin di Syria, Mustafa As-Siba'i. Dinukilkan dalam kitab Mauqif Ulama' al-Muslimin Min al-Syi'a wa al-Thawra al-Iraniya, qala, dia sedang memuji Al-Banna, qala al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna, qama al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna bijuhdin dhukhmin ala hadha al-tariq يؤكد ذلك ما يرويه الدكتور إسحاق موسى الحسيني في كتابه الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. Telah berupaya al-imam al-syahid Hasan al-Banna berjuang dengan perjuangan yang sangat besar di atas jalan ini, di mana hal ini telah ditegaskan oleh Dr. Ishaq Musa Al-Husaini dalam karyanya yang berjudul Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah harakat yang besar, harakat Islam yang besar di zaman ini. Min anna ba'dha at-tullab asy-syi'a alladhina kanu yadrusuna fi Masr qad indammu ila jama'ati al-Ikhwan Al-Muslimin. Bahwasanya para pelajar-pelajar Syiah yang dahulu mereka belajar di negeri Mesir, mereka telah bergabung dengan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Para pelajar Syiah bergabung dengan Al-Ikhwanul Muslimin. Pengakuan mereka sendiri. Wa minal ma'ruf, dan telah banyak diketahui, anna sufufa Al-Ikhwanul Muslimin fil Iraq kanat tadhummul kathir minasy-Syi'ah al-Imamiyyah al-Itsna 'Asyariyyah.
Dan telah diketahui bersama bahwasanya Saf al-Ikhwanul Muslimun, organisasi al-Ikhwanul Muslimun dan barisan mereka di Irak dahulu telah banyak diikutin, dimasukin ya, orang-orang Syiah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. Wa indama zara Nawab Safawi Suria wa qabala Dr. Mustafa Sibai المراقب العام للإخوان المسلمين اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية. Ketika tokoh Syiah besar dikenal dengan nama Nawab As-Safawi berkunjung ke Syria, maka pimpinan umum Al-Ikhwanul Muslimin di Syria namanya Mustafa, Dr. Mustafa Sibai, mengeluhkan kepada Nawab As-Safawi tentang pemuda-pemuda Syiah yang banyak bergabung dengan organisasi-organisasi sekuler di Syria. Maka Nawab As-Safawi naik ke mimbar di hadapan Al-Ikhwanul Muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, Syiah Sunnah, demikian bahasa penulis ini. Qala man arada ayyakuna ja'fariyan haqiqiyan, barang siapa yang ingin menjadi seorang syi'i di atas manhab Ja'fari yang sesungguhnya, falyandhamma ila sufufil ikhwanil muslimin, hendaknya dia segera bergabung dengan barisan al-ikhwanil muslimin. Sampai di sini kita tahu bagaimana sikap Al-Ikhwanul Muslimin. Sengaja sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin ya, agar antum tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada benang merahnya dengan itu, ada hubungannya. Sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin ya, agar tahu bahwa apa yang terjadi ini ada benang merahnya dengan itu, hubungannya. Dan agar antum tahu bahwa Ikhwan Muslim kan sekisah sejarah yang hanya bisa didengar dan dibaca seolah itu kisah masa lalu, tidak terjadi, tidak ada wujudnya di ini. Nah, Ikhwan fillah azni Allah yakum, jangan ketika ulama kita Bikapi Al-Mubti Abdal Muhammad Al-Imam ketika menangani sepakan bersama Syi' Rafidah Huthiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi dan berbagai kidah kufra yang lain ada pada Al-Hathah, di mana dalam Bud Al-Fiqah poin kesepakatan dalam kau itu dapat ucapan-ucapan yang mengandung kufur. Bagian ulama menyatakan Ainul Kur yang permasalahan sekarang ini dibuat oleh ulama bukan masalah al-wasiqahnya free atau bukan free, sudah selesai kufri. Tetapi yang penting diketahui bahwa Syekh Arabi al-Madkhi Imamul Jarh wa Tadil Hamil Qayy al-Jarh wa Ta'd bi haqqin hadha al-'asr wal 'alama al-Kir Qayd al-Jabiri fi dhahra ta'ala qala 'an Muhammad Imam mubadin dhalul ikhwan. Penta isyarat

kepada antum masalah ini. Mungkin beberapa waktu nanti antum ingat baik-baik ini. Permalannya apa? Bukan wasilah yang kufriyah. Sudah selesai ini. Kalau kita masih bahas wahnya kufriyah, terlihat ketelan kerah kita. Ketelan kerah. Ayo antum. Pembahasannya sekarang ini adalah at-tabdi' li Muhammad imam. Nabi ya ayu talab. Qadah ini menjadi qadhiyah muhimmah. Menjadi yang sangat penting hari-hari. Kita masih akan kembali pembahasan tentang al-akhil muslimun, bagaimana si mereka terhadap asy-syiah rafid. Kita tahu global si al-wan muslimun dan perkara siasa. Nanti kita akan tapi jauh pengaruh al-wanul muslimun yang panas berjudul al-jama'atul um, jama'ah induk ini, induk dari yang lainnya. Kalau membahas yang lainnya itu, selesaikan dulu ilmunya. Baru yang lain. Barakallahu. Maka dari itu, Al-Hukumah As-Saudiyah melarang tegas buku-buku Ikhwanul Muslimin. Kembali lagi. Walidna al-allama rabi qama bil wajib dan mu'allad. Afa firrati ala al-udud abul a'al maududi at-takfiri al-khiji yang banyak tidak sedikit bahkan yang terkagum terhadap abul a'al maudud sampai Salimah Abdul Aziz bin Baz Allah mengutkan terimasi kepada Syekh Nabi' dalam kitabnya Manhajul Abiyai da'uti ilallah fihi hikmatu wal'al bantahan terhadap maudud yang menanam di tengah-tengah ini pondasi takfir sehingga muncul jamaatut takfir, muncul jatul jihad dan yang lain sekarang muncul bentuk gerakan-gerakan teror di dunia nasional. Syekh menulis sampai Ibn Baz bagaimana yang disebutkan menulis surah dari Syekh ini dan meminta untuk kirimkan tunus karya antum di Syekh Abi ana ingin baca hak munsif wadal imam hakada rajulul fir kabir ilmi akhlaqi yuqudu. Nah kemudian beliau tabihu ayat talba minal hasad. Nah kemudian Mas mengatakan apa Rabi bin menyibuk dirinya waktunya dengan ini bukan dengan ilmu, sibukkan dengan pelajaran ki wal aqda wa tauhid. Nah Syekh Abdul Aziz bin Baz mengakui dan menunjuk bahwa dirinya beristighfar mendapatkan faedah ilmiah. Beginilah Imam Al-Ani Akbar min Abi bin Adi Harrat di saat ditunjukkan karyanya dan beliau lihat orang mencoban Rabi bin Had faqahi mahra al-haq ma'a doktor bin Had fiha kadab wa annuhu hamilu rayati al-jarh wa ta'dil haqqin fiha asr. Apa yang mengatakan ini? Bukan talab al-ilm jami'ah yang mengucapkan ini ala imam bir muhaddith al-bani ayuhat talab isma'u isma'u fitan ketina tetra dah kepada kita silber bani. Antum lihat al-hajuri bapak sama Syekh Abi meminta kabar izu izbiru ya Syekh umfalu kawa kaza'an uskutu ya Syekh berikut kita berdata lagi ya Syekh Syekh ada yang keluar cuma izbiru Allah insyaAllah uktub dakum wadaiq indam wadaiq nah Syekh mengatakan ras sedaghlu ilm la tushri anfusat hadha teman yang dakum wadaiq mempunyai bukti yang bisa diperjawabkan bahwa Fulan mengatakan bukan melakukan ginian. Hakeza Syekh. Maka talabatul ilmin ha'alam dunusia min al-maghrib al-arabi wa min al-jazair wa min libi wa min al-dakat al-abdi al-sa'udia wa min aman wa min al-hin wa tubuh

0: wasiat itu yang diminta oleh Syekh. Dan kesampaian beliau diterima, hargai, ditanya, dibaca oleh Syekh. Dibaca untuk dia ada orang yang menginginnya untuk bertanggungjawabat super satu dari fiqah, dari tadat ditulis tadi. Hadza imam murabbi. Kita lanjut insyaallah pertemuan akan datang bidzahi ta'ala. Sallallahu sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu la ilaha illallah wa lahu la syarika wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan lalu kait dengan asbab al-ihraf, sebab-sebab yang antar seseorang pada pembangan menyimpang sawabil wasiril mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar yang lurus. Dan sahuna as-salihun dari as-sahabah an Allah alim jami'an wa tamidatuhum, dan muridka dari kalangan at-tabi'un wa talamidha tabi'in dari kalangan ba'ut bi'i, selalu menegaskan ulang-ulang pegasan put untuk tidak orang mukmin mengkat bermais berbincang dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, karena memang mujalah ahli bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat potensi menjerumuskan mukmin pada ahwa wal ba'i wal munkarat. Hal itulah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip usul dia ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa ahad, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai imam, sebagai ulama, dan akhirnya menyereka pada penyimpan. Para mereka adalah Ali bin Abdul Hamid, Ali bin Hasan, Alabi, barfikum. Bagaimana kita akan ketahui jadi. Namun sebelum kita ingin mengingat memurat beberapa salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujarati ahli bidah. Antara wasiat salaf antahin yang diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nasa'i, salah imam asa tabi'in, atar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam Al-Ibatul Kubra, dan yang selain beliau Balima Ibrahim Nakhai mengatakan la jalihu ashab al-uwa fa inni akhfu an tartadda qulubuk, janganlah kalian duduk bersama ahlul uwa, bermis dengan mereka, sesungguhnya aku sat khawatir di atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau mujalah dengan ahlul hawa, balik kalbunya jadinya mengesunnah, senang sunnah, menjadi beral dan berinsi dengan bid'ah dan sang dengan bid'ah. Yang tadi kalbu memiliki sensitivitas tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan, saingkat terhadap bid'ah dan syirik,

Karena bermujah dengan ahlu wa sudah meremehkan pokok penting ini. Akhir kolbu tidak lagi menjadi kolbu yang sensitif. Bahkan cenderung senang dan rida. Bila dia duduk sama ahlul batil, ahlul bidal infafat. Di riwayat dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ala, sebagaimana disebutkan al-Lajai, beliau mengatakan sahibu al-bid'ati la ta'amhu ala dinik la tushwirhu fimrik wa la jlis layhi faman jasail sahib bid'atin warrahullahu amma. Orang ahli bid'ah, kata lima Fudail bin Iyad, satu a'imah al-masyurin bilmi wal'ali wal-da'ati wal-jihadi wal-zikri wal-uhdi wal-ra'i, sampai bagian kaum kuf disebabkan bagian dari mereka. Alim Fudail bin Iyad dikenal dari berbagai sisi dalam imam, dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ibadah, dalam bidang hati fisillah, sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud dunia. Mengatakan seorang ibu bidah itu, seorang ahli bidah, jangan kali-kali kau masa'am darinya urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu masa'am dari ibu bidah terkait urusan agamamu, adahmu, hajmu, ibadahmu, imu. Wala tusawirhu fi ab, jangan sekali-kali engkau mengajak dia berwarah dalam urusanmu. Wala tajlis lai, dan jangan sekali-kali kau duduk mendengarkan dia bicara. Jala sahibi bid'ah, orang siap duduk sama ahlul atau mendengarkan ahlul bid'ah, warfahullah amma, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu kebutaan hati. Tadi sebenarnya faham, belajar asma sifat, belajar anhaj, belajar tauhid, belajar usul hidah sama ahli, tapi dia mengabaikan sifat ini. Nasihat senasarun, maka Allah akan didarunya, Allah tumbuhkan dan kalbu al-ana ta'an. Ikhwadin azani Allah lakum. Begitu juga riwayat a'imah lainnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelum Imam Abu Qilab Abu bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam sari yang diriwayatkan oleh Alib Darimi, begitu juga Alim Ibn Wadah dalam Al-Ibtul Qubra, dan Al-Imam Al-Ajri kitabnya Asyriah Al-Jai dan lainnya, dan mengatakan tujalsu ahdal aba wala jadihum fa inna nu ayyasum fi dalalatihim au yulatu alaihim ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangankan duduk dengan ahlul ahw, ahlul ahw meliputi soal firaq min qadariyan ariyatin mu'tiliyatin jahmiyatin jabiyatin khawarij syiah sufi yang lain. Jangan, kata Imam Abu Qaba Abdul Zaid Admi rahimullah, dan jangankan berdebat dengannya. Nah, sesungguhku tidak merasman, ku sangat khawatir mereka itu, ahlul ah itu, akan menenggelamkanmu, menenggelamkan kalian dalam sesatan-sesatan mereka. Tadinya insyaAllah sunni salafi yafut tawid wa ya'fus sun dalam asma wa sifat, yafus sun dalam perkara akhirat, jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang sahab, tentang kur. Dahulu dia saripat kepada pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, saat antipati kepada pihak yang melakukuru al-hukka, membentah dan wali amr. Nah, karena perbulan ini, karena berkumpul dan berdua dengan ahli bid'ah,

apa yang takkan oleh Imam Abu Labahi jadi? Fanila manu yagmikum falalatim au yudisu'akum ma kuntu, atau ma mencampur adan menbis memar kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian mengetahui sebagai sumaruf itu yang hak, akhirnya anda bingung anda ikhdi bizaniyakum. Ini adalah tahdzir sifat umum yang sifat khusus juga riwayat kum tempat yin

ولا تكلموه من يكلمه. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan
ba'dahu

mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun. Setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar, kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu,
duduk bersama mereka, dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratiyah wal hukum bil qawanin wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah.
di dalam Risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, Waliul Amr. Pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadharah-muhadharah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihati mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul leha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hala? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari Risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama istiqad, dan telah disetujui oleh al-ulama as-siqat. Kemudian wal wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama siqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana. wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafuna salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهل الباطل المبتدعة dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba. bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah. Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah, yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua,
0: regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Muhammad Surur, Nasir Al-Umar. Nah, dan yang lainnya pada waktu itu tokoh-tokoh As-Sururiyah Al-Qutubiyah. Nah, di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya' Turats. Jam'iyah Ihya' Turats. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq, kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya' Turats. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama ahli sunnah bangkit. Menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini. Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, ya, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru Ikhwanul Muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasanul Banna, faham dia. Apa kaidah Hasanul Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutubiyin. Nah, begitu juga Jam'iyat Ihya'at Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi-redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan. Asy-Syaikh bin Baz sudah berbicara. Asy-Syaikh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wasy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wasy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama. Harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya At-Turats. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Sofwan mengatakan Al-Quranu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quranu kalamullah. Al-Quranu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat, ya, Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Quran kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Sofwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi, insyaAllah akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasobiah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Ali Al-Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Raja. Maka dari itu, Orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang tahunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahdir ulama, dia akan mengingkarinya. Dia akan menolaknya. Dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru? Dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami Syubuhatul Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim Al-Hilali, Naam Muhammad Hassan Al-Mighrawi, Barakallahu Fikum, Naam, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama. Tapi pada masa itu, ini nama-nama besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jam'iyat Ihya'at Turath, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib kita bersikap menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Al-adl wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adl wal insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat. Dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi, ya, barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururi, ya, Kita tidak mengkafirkan waliul amr. Kita tidak mengkafirkan pemerintah. Kita tidak melakukan

bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai ahlul bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan seperti Faleh al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98. Juga mentahdir Ihya At-Turats. Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya Al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah Ahlul Bid'ah Wal-Hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya, sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya. Itu bagus sebagaimana perkataan Hudzaifah, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syar. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari annar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafi. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyar, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syar

wal khair, antara ilmu wa syubha, itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud, penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih?

Kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi, untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdidengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat, bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdzir beberapa pihak dengan tahdzir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdziran-tahdzirannya, maka dia akan ditahdzir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayyuhat talaba, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna is

0: دار الأحكام على أشخاص. Atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhil masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqd ahli al-bid' wa ahli al-akhta, yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir, hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhta, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah tapi dia memang ahlul ijtihad, sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah, disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin, sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum. Teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdar al ahkam ala ashkhasin yantamuna ila al manhaj as salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab وَبِدُونِ حُجَجٍ وَبَرَاهِينَ قَدْ سَبَّبَ أَضْرَارًا عَظِيمَةً وَفُرْقَةً كَبِيرَةً فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhaj salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul apa yang dilakukan oleh Falih al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya. Di Saudi sendiri, di berbanyak negara. Di Bahrain, di Qatar. Terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari, setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhil fitan bi ibrasil hujaji wal barahin, wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdir ini adalah benar, fonis-fonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa, tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa fonis-fonis ini adalah salah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda linaqdil bida'i wa ahliha an yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslaka salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamati al hujaji wal barahin li bayani ma alayhi huwa min haqqin wa ma alayhi man yantaqiduhum min al firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yarda. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujjah serta bukti-bukti. Libayan ma'alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujjah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allama Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus kedua di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh. Kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi. Hakadha muslim. Enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir. Adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah. Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi, ada satu pihak menilai sesi fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syarr, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa kuyud, diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya adat jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan takdil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama mentakdil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan, ka'an yaqula mathalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan, al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarh tersebut benar-benar jarh. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdzir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarah. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa? Di tangan ana ada luka. Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, tegores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi, di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarh dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarh yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarh mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurru, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdzir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini, sehingga nampak jelas kepada Anda kesalahan orang fi tad'if. Ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala, fi tad'ifihi li Yunus. Dengan ini akan jelas kepada Anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wala yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'alat ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib, yani tadrib ar-rawi. فَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى الدِّقَّةِ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا وَهِمَ, kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarah, kritikan, muqaddam, lebih didahulukan, alat ta'dil, di atas rekomendasi, li'annahu, karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan, pertama, jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi'ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi, fulan kadzab, benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan, yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa syaikhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil, naam, bima yathbutu wahmal jarih atau bima yuthbitu wahma al jarih. Pada prinsipnya bahwa al-jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah, ya akhi. Ini enggak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muadil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu atau ucapan ini dan itu ternyata salah, bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya. Mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita. Benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarah, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh stabil, memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditahdzir. Rabi' bin Hadi menolak Yahya al-Hajuri dalam tahdzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi' itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya. Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya. Kemudian setelah wafat, orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak, tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini, kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'ah, muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu, untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup, di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil, yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh. Bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya. Dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat, dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah, maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr fi mukhtalifi anha'il 'alam, fama aslu hadhihi at-tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhahabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladayhim bid'ah. Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah, berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini, di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu. Wa ma taraka syai'an yub'iduhum min Allah illa wa bayyanahu alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan, tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi. Adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, lakin mahwal ilaj inda huduthi dhalik, namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafa'ur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasulullah sudah memperingatkan, An-Nabi mentahdir wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian, tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan fahadhil jama'at, maka berbagai jamaah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya, karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq, sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhil ummah sataftariku ala thalathin wa sab'ina firqah. Tidak disebut thalathin wa sab'ina jama'ah, tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jamaat al-ikhwanul muslimin, jamaat al-tabligh, atau jamaat hizb al-tahrir, atau jamaah fulaniyah dan jamaah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb al-tahrir, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jamaah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam. Tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jama'ah. Man humul jama'ah? Qala man hum man kana mithlu an 'alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jama'ah satu lafadznya, tunggal. Tidak banyak. Menunjukkan bahwa al-jama'ah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jama'ah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah wal-jama'ah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alal yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku, dan manhaj, sistem para sahabatku pada hari ini. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Nah, kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah, al-jamaat al-Islamiyah. La. Salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jamaat diganti dengan apa? Al-firaq, dan al-Islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah, al-muhdatsah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jamaat al-Islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, fahadihil jama'at man kana minha ala hadiyir rasul was sahaba wa khususan al-khulafa'a ar-rashidin wal qurun al-mufaddala fa'ayyu jama'atin ala hadhal manhaj fanahnu ma hadhil jama'at nantasibu ilaiha wa na'mal ma'aha. Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj rasul, hadiyur rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Nah. Al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafar rasyidin, as-sahabah, wattabi'in wa tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah.
2: terkesan mengandung amalan yang indah dan benar, terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya. Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai

nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum, nama yang salah, yang barakallahu fikum, yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, wa iftarakatil nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah, wa sataftariku hadhil ummatu ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa wahida. Kulna man hiya ya Rasulullah, kala man kana ala mithli ma ana alaihil yawm wa ashabi. Nah, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah, qala hiya al-jama'ah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhil 'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi ar-rasul wa ashhabuhu fahumul jama'al islamiyyah al-haqqa. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara 'ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini. Apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna. Sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa alal haq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya.

0: Yang menyelisih mereka bukan jamaah yang dibenarkan. Kita ambil contoh. Apa yang terjadi pada sebagian al-firq ad-dhalah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jamaah Islamiyah. Contoh Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bi ghairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur, dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Al-Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwatut tauhid dan menganggap dakwat tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatut tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhajus sunnah, manhajus salaf, manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisal yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi, bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar bersama, di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaq dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh talabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum al-ajwiba al-mufida an as'ilatil manahij al-jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, wal-Syeikh Najmi, wal-Syeikh Ubaidil Jabiri, wal-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhadharah, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firaq, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Majlis di pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukmi tarik as-salah kasalan. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarik as-salah kasalan, maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur tarik as-salah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuq, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Vonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarik as-salah kasalan. Namun bersama itu ahlus sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini min babit taghlidh fil wa'id. Disebutkan kufur di sini dalam sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam takwil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kufar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara takwilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida,
2: sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul Arabiyah bahwa al-Arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidaknya, bi'tibaril ma'al, menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibaril ma'al, dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran, menghalalkan pembunuhan. Bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Nah, ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qawlu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Apa persyaratannya? Tiga persyaratan. Apa yang pertama? Fa in tabu, jika mereka bertaubat kaum musyrikin. Kedua, wa aqamus shalah, yang ketiga wa atuz zakah. Maka baru setelah itu Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fid din. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin, karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka, di mana saja kalian mendapatin mereka, Kemudian Allah mengatakan fa in tabu. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin dan para ulama antara lain Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul fi syarah Sulamil Wusul rahimahullahu taala menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasyirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. Wa aqamu as-shalah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya. Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang muqatil. Seorang musyrik yang kokoh dan kuat dia. Dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik, barakallahu fikum, maka baru orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi, apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apakah kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu, Qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasy syirik. Demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan hal ini. Tabu minasy syirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama. Syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara seislam adalah al-iman. Taubat minasy syirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amalia faraid yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai penyempurna keimanan, dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasy syirik, was-shalah, kemudian dilanjutkan waz-zakah, wa atuz zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik dan menegakkan salat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita seislam atau bukan lagi saudara kita seislam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir. Mereka meyakini bahwa tarikus zakah muslim. Tayib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus shalah menyebutkan zakat secara berentet tertib. Oh iya, beda kalau zakat enggak kafir. Loh, kenapa? Ayat ini enggak membedakan. Iya, karena ada dalil hadis. Aywa, berarti ada dalil lain yang memperkecualikan zakat. Ayo, begitu juga salat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik wad-dukhul fil iman. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Nah, qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarikus shalah menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya tarikus shalah kasalan menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah, setelah berpaling 3 kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga, baru Hudzaifah mengatakan, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar. Dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikus shalah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah yang alhamdulillah al-mujahid al-kabir Rabi bin Hadi al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin Nabi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-qalin wantihal al-mubthilin wa ta'wil al-jahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, al-ulama kathir wal-fuqaha kathir lakin al-qa'im, nah ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahli al-batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Nah, barakallahu fikum. Fa asyda di antara syubhat yang dijadikan oleh al-Haddadi al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam. Masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hila, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bidah, jangan mencoba, langsung baca bukunya ahli sunnah ulama. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih alladzina fi qulubihim zaighun. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. La qala fahdharuhum. Nah, jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharuhum, waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa kita perhatikan dakwah ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul aqidah. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Di situ, di setiap zaman, min kulli khalafin al-udul, tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahabah ala kufri tarik as-salah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarik as-salah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala as-salah. Nah, amalan apa, kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhuna Rabi, wa hadzal athar laysa mimma yuhtajju bih. Dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi. Karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi. Dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddithin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq. Di antara ulama muhaddithin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibuh. Di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah. Wa a'dal al-aqwal fihi qawlu al-imam Ahmad fihi lamma su'ila anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddisin menyatakan kadzdzab. Kata al-imam al-Syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini adalah pernyataan al-imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu. Kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halal wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al-halal wal-haram, ya, termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al-halal wal-haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya. Maksudnya periwayatan yang kokoh, yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan kata Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-imamu Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju biriwayati ibni Ishaq fil halali wal haram liannahu laysa bil qawi wa kadhalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan al-imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan al-imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang akidah. Tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa qawlu ibni Ma'in, dan penilaian al-imam Ibnu Ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan al-Imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra, kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laisa bidzaka huwa dhaif, orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif, kata al-Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu al-Imam Ahmad, kemudian al-Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah asar yang dhaif dari sisi sanad disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal haddadiyah bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Naam, al-haddadiyah sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan al-kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, waqala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya. Bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan. Beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al-muhaqqiquna minal ulama atau qala muhaqqiqun minal Hanabila wa Syafi'iyah. Beda. Al-muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al-khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Faham tu ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam minal muhaqqiqin, Ibnu al-Qayyim minal muhaqqiqin, barakallahu fikum, wa min ulama'ina. Wa fi hadha al-asr al-Imam al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi, haula min al-muhaqqiqin. Antum perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan aqwal ulama, enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama apalagi as-sighar, barakallahu fikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adillah ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya atsar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengisbatkan adanya ijma' sahabat adalah mukhalafatuhu liman huwa ahfadz minhu fi riwayati hadzal atsar. Penyelisihan Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, terhadap para perawi yang lebih hafiz dibandingkan dia dalam meriwayatkan athar ini. Jadi athar ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfaz wa ahfaz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga athar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zimu qadris salah, berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah, haddathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubairi qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair ada tadlis padanya dalam, selain sahih Muslim tidak diterima kalau beran'anah, tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, akuntum tu'adduna adzamba fikum syirka, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Qala la, kata Jabir. Qala wa su'ila, kemudian ditanya Jabir, ma bainal 'abdu wa bainal kufur, apa pembeda antara seorang hamba dari kekufuran? Apa batasnya? Ditanya Jabir. Kemudian Jabir menjawab, Apa jawabannya? Qala tarkus shalah, meninggalkan salat. Jabir secara pribadi menjawab, tidak menyatakan kunna fi ahdi Rasulillah au kunna ashab Rasulillah, tidak menisbatkan kepada sahabat, tapi Jabir sendiri menjawab. Pribadi Jabir. Sehingga enggak boleh dikatakan ini sebagai dasar apa? Ijma'. Tufarriquna ya talabatul ilm, antum bisa membedakan bainal alfaz. Nah. Maka Syekh menyatakan, fa yara al-qari'u anna Jabiran lam yanqul 'ani as-sahabah hadha al-hukm 'ala tarik as-salah. Al-qari' memperhatikan, memandang bahwa, mendapati bahwa Jabir ternyata tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asar yang pertama yang disebutkan oleh Ha'ulal Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan asar yang kedua yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kokoh dari Jabir. Dan Jabir tidak menisbatkan takfir tentang tarik shalah kepada sahabat. Wa innama huwa alladhi hakama 'alaihi bil kufur. Melainkan beliau sendiri, pendapat pribadi beliau yang berpendapat demikian, bahwa tarikus shalah adalah atau tarkus shalah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi 'adil min al-ijma' wa baina qawli Jabir wa hukmihi wahdahu. Sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani adil al-Hamdan al-Ghamidi al-Kharij al-Haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan. Perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil. Dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama. Qala wa'atakid anna adilan waqafa ala qawli Jabir hadha fa'aghfalahu amdan liannahu la yuwafiqu hawahu. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi, Al-Haddadi, sebenarnya dia telah tahu, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan, Syekh mengatakan, saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya dan sanadnya lebih kuat, tapi sengaja dia abaikan, tidak dinukil. Barakallahu fikum. Sementara asar Jabir yang tadi memang dinukil oleh si Adil dari kitab Ta'zim Qadr Shalah, kitab yang sama. Yang ini dinukil, yang ini ditinggalkan. Oh, mungkin dia enggak tahu di halaman-halaman berikutnya. Jangan terburu. Syekh melanjutkan. Qala. Wa dalil ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq. Lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab Ta'zim Qadr Shalah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948. Nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Qala wa taraka asar Jabir qablahu mubasharatan. Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan asar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 asar. Wah, ana enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq, anta musta'jil. wal muhaqqiqun la yasta'jilun. Sesuai dengan namanya tahqiq. Anta lasta muhaqqiq, anta muqallid. Anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara athar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti Anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih besar sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawa, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum, minimalnya apa? Dia ini bukan ahli tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua, memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Fahimtum ya ikhwan? Siapa yang bisa membongkar seperti ini? Nah, kalau kita sigar mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya ada asar dalam kitab Ta'zim Qadr Salah. Wah, coba mau anak periksa dulu. So ilmiah ini, si sagir ini. Ya, lihat. Iya betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu ini? Nah, hadha sigar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azani Allah iyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri. Dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, bainal abdi wa baina an yushrika fayakfur an yada'a shalah. Pembatas antara seorang hamba muslim dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-Hasan nafsihi. Naam. Ya. Ini kata Syekh, qaul ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya Al-Hasan Al-Basri, dia, beliau sendiri. Karena qala Al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya? Ini fatwa, qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaisal amr kadzalik, tidak demikian perkaranya, kata Syekh. Innama rawa Al-Hasan hadzal qaul anis sahaba faqala balagani anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun bainal abdi wa baina an yushrika fayakfur an yada'a shalah min ghairi udhrin. Nah, Jabir tidak berpendapat demikian, bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh, Jabir mengatakan balaghani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balaghani. Sementara Haula al-Haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul Hasan juga. Nah, bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan athar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Athar ini adalah athar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahaba ridwanullah alaihim wa innama qala balaghani. Karena Al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balaghani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf, ar-rawi la yu'raf, siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau hafizallahu ta'ala. Semoga ini menjadi amalan pemberat mizan, amalan soleh syekhna.

wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada malam hari ini kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan, kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an, orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait,

di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum, yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Faleh Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana,
menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh. Karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah. Merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat. Yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terdolimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdir. Fulan wa fulan wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadith, atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujja terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujja ala man lam ya'alam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibn Uzaymin, Mugbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, al-Bayhaqi, al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya, emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal, ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain, ahlu makkah adra bi syi'abiha. Penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar. Tapi mutlak demikian diterapkannya, atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan.
Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Falih al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Falih al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasiha ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Falih al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa, nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir, tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Falih al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengarkan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya. Atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan muncullah
ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani, fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, ya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajuri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri. Bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdzir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdzir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah, mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwah, ukhuwah, jangan saling mencela, kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan, kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya, kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi
meminta kepada Faliq al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdzir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya al-Hajuri, apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdzir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdzir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdzir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi, man alima hujja ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Faliq al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh adba' Yahya al-Hajuri, bahwa tahdzir syekhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-Imam Dhahabi, al-Imam Suyuti, al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam ala nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini yang sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah, dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang muthbit mengatakan, ana tadi lihat si fulan pakai baju merah, pakai sendal ini, kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis. Yang satu mengatakan enggak ada. Kaedah.

bertawakal kepada Allah, maka dia hasbuhu. Qala syarih, qala Ibnu al-Qayyim, ay kafihi, yang mencukupi dia, yang mencukupi dia. Yani ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, jumlah syartiyah, kalimat yang bersifat syarat. Mana syaratnya? Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Ini syarat. Karenanya di situ bil jazm, wa may yatawakkal, i'rabnya dengan jazm. Ya, karena man syartiyah, menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Wa may yatawakkal 'alallah, sehingga jumlah syartiyah. Maka jumlah syartiyah ini, kata Al-Allamah Al-Utsaimin dalam syarahnya, tufidu bimantuqiha anna man yatawakkal 'alallah fa innallaha yakfihi muhimmatihi wa yuyassir lahu amrahu. Bahwa secara mantuknya, redaksinya, teksnya berfungsi atau menunjukkan kepada makna bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupi dia dalam segala hal yang menjadi kebutuhannya. Wa yassara lahu wa yuyassir lahu amrahu, dan Allah akan memudahkan untuknya urusan dia. Nah, nah, itu dikatakan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam syarahnya, yang dalam syarah yang dikutip di sini, ay kafihi, hasbuhu ay kafihi, yang mencukupi dia. Wa man kana Allahu kafihi, qala Ibnu Al-Qayyim, wa man kana Allahu kafiyahu wa waqiyahu fala matma'a fihi li'aduwin. Maka barang siapa yang Allah menjadi kafiyahu, pencukup bagi dia, wa waqiyahu, pelindungnya, fala matma'a fihi li'aduwin, maka tidak ada hasrat, tidak ada celah bagi musuh terhadapnya. Wa la yadhurruhu illa adhan la budda minhu, dan tidak akan merugikan dia kecuali gangguan yang memang mau tidak mau harus dialami. La budda minhu, kal har wal bard, seperti terganggu oleh panas. Di sekarang musim panas, ya, orang yang bertawakal kepada Allah pun merasakan panas. Wal bard, atau dingin, terasa dingin. Kalau antum enggak ngerasa panas, enggak ngerasa dingin, muskilah ini. Ya. Atau orang lain merasa panas, antum dingin. Orang lain dingin, antum panas. Nah, ini muskilah. Tapi kalau orang manusia umumnya normal kepanasan, dia ya ta'adzabi, terganggu dengan panas itu. Nah, ini wajar, normal. Orang yang bertawakal tidak berarti enggak mendapati atau enggak mengalami gangguan itu. Tapi apa yang tidak dia dapatkan, apa yang dia ini, la yadhurru, dia tidak termudaratkan. Illa adza la budda minhu kal harri wal bardi wal ju' wal atash, dia merasa lapar atau merasa haus. Naam. Wa amma an yadurrahu bima yabluhu bihi muraduhu fala yakunu abadan. Adapun kalau dia terugikan dari mencapai apa yang dia inginkan,

yang dia tuju, maka fala yakunu abadan, ini tidak akan terjadi sama sekali. Wa farqun bainal adza alladhi huwa fil zahir idza wa fil haqiqa ihsan wa idrarun bi nafsi wa bainad darar alladhi yatashaffa bihi minhu, dan beda antara gangguan yang itu secara zahir tampak mengganggu, wa fil haqiqa ihsan, yang secara haqiqa ihsan bagus itu ya, wa idrar bi nafsih, dan tampak mengganggu merugikan pada dirinya, artinya orang yang mendapat mengalami sakit secara zahir sakit adiyah, gangguan dia, tapi itu ihsan. Orang kalau antum enggak ngerasakan sakit, enggak ngerasakan lapar, muskilah kan? Antum enggak butuh makan akhirnya, padahal itu berbahaya bagi fisik antum. Ya. Atau enggak ngerasa sakit di badannya, enggak ngerasa sakit, padahal apa? Ada gangguan. Nah, kalau dia terasa sakit, segera berobat. Telinganya sakit, oh berarti ada gangguan di telinga. Segera dia berobat. Ya. Tapi kalau enggak sakit, padahal telinganya luka. Sakit? Enggak sakit. Gimana kalau antum luka tapi enggak sakit? Ya. Keselio tapi enggak sakit. Biasa aja, padahal berbahaya itu patah tulangnya atau retak tulangnya tapi enggak sakit. Ya. Itu main saja, lari aja. Nah, padahal berbahaya. Nah, sehingga itu adalah hakikat zahir, fi zahir idza gangguan, padahal hakikatnya apa? Ihsan. Wa idrarun binafsi wa bainad darar alladhi yatashaffa bihi minhu, dengan darar yang memang harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Maka diterangkan pula oleh Al-Allamah Al-Utsaimin di sini, fallahu hasbuhu, sehingga orang yang bertawakal itu Allah yang mencukupi dia. Walau hasara lahu ba'dul adhiyah, walaupun dia mendapatkan sebagian atau beberapa adhiyah, gangguan. Fa innallaha yakfihil adha, Allah yang akan mencukupi dia dari gangguan itu. Wal rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, rasul sayyidnya mutawakkilin, pembesarnya, pemimpin para mutawakkilin, ya. Apa ada yang tawakalnya melebihi tawakal rasul? Enggak ada. Nah, wa ma'a dzalik yusibuhul adza. Meski demikian, beliau tertimpa adza, tertimpa gangguan. Wala tahsul lahu al-madharrah. Namun rasul tidak mengalami madharat. Terganggu ketika perang. Terganggu kena senjata ya, terganggu beliau. Luka, mengalami luka. Ya, sampai pernah beliau dalam perang Uhud, luka di kepalanya. Pecah gigi taringnya. Ya. Namun, la yadurruhu, tidak memudaratkan beliau. Ya, terganggu, namun tidak memudaratkan. Di annallaha hasbuh, karena Allah yang mencukupi beliau. Fannatijatu liman i'tamada 'ala Allah ay yakfiyahu rabbuhu al-ma'unah, sehingga hasilnya bagi barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia dari segala kebutuhannya. Wal ayatu tufidu bimafhumiha, dan ayat ini ya menunjukkan secara mafhumnya, kalau tadi secara mantuknya. Mantuk adalah yang teks yang terucap dari ayat, dari dalil, itu mantuk. Ya. Secara mafhum yang difahami darinya, anna man tawakkala ala ghairillah khudil.
Bahwa barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan khuzila, ditelantarkan. Ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Lianna ghairallah la yakunu hasban. Karena selain Allah enggak akan bisa menjadi hasban, penjamin. Apa yang menjamin? Sak kaya-kaya dia, sak banyak-banyaknya harta dia, sehebat-hebat dia, sekuat-kuatnya dia, ya dia bakal mati. Terus kalau sudah mati, siapa yang melindungi kamu? Makanya diantara perintah tawakal ini dikaitkan dengan sifat al-hayy, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada al-hayy, Allah yang maha hidup, la yamut, yang enggak akan mati. Kamu bersandar pada ini hartanya ini, kedudukannya ini, sehebat-hebatnya dia pasti mati. Itu mati dan hidup. Belum lagi yang lainnya. Sehebat-hebatnya dia pasti tidur dia, ngantuk. Kalau tidak ngantuk, siapa yang melindungi kamu? Siapa yang jamin kamu? Sehebat-hebatnya dia, dia bisa lupa. Kalau sudah lupa, siapa yang? Kan gitu. Nah, dan seterusnya. Sehingga apa? Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, khuzil. Karena selain Allah tidak akan bisa menjadi hasban. Aman tawakkal ala ghairillah takhallallahu anhu. Sehingga barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, Allah akan menjauh atau berpisah darinya. Wasara maukulan ila hadza syai', sehingga dia disandarkan, diserahkan kepada sesuatu itu. Walam yahsul lahu maqsuduh, sehingga dia pun tidak bisa mencapai keinginannya, maksudnya. Wabta'ada 'anillah, dan dia menjauh dari Allah Ta'ala. Bimikdar tawakkulihi 'ala ghairihi, sesuai kadar tawakalnya dia kepada selain Allah. Taib. Thumma qala asy-Syari rahimahullah, qala ba'dus salaf, ja'ala Allahu likulli 'amalin jazaa'an min nafsihi. Allah telah menjadikan untuk setiap amal itu balasan dari yang sama, min nafsihi. Wa ja'ala jazaa'a at-tawakkul 'alaihi nafsu kifayatihi. Ya. Dan Allah jadikan balasan bagi tawakal kepadanya adalah kifayati, nafsu kifayatihi, penjagaan, pencukupan darinya. Faqala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu sebagaimana Allah mengatakan, yakni di ayat ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadi pencukupnya. Wa lam yaqul falahu kadza wa kadza minal ajr. Allah tidak mengatakan untuknya ini dan itu, yakni pahala. Nah, kama qala fil a'mal, sebagaimana Allah katakan di amal-amal yang lain. Nah, bal ja'ala nafsahu subhana kafiya 'abdihi al-mutawakkil 'alaihi wa hasbahu wa waqiyahu. Bahkan Allah jadikan dirinya subhanahu wa ta'ala sebagai pencukup sang hamba yang bertawakal itu. Nah, wa hasbuhu wa hasbahu wa waqiyahu, pelindungnya dan penjaganya dan pelindungnya. Falau tawakkalal 'abdu 'ala Allah haqqa tawakkulih wa kadathu as-samawati wal ardu wa man fihin. Kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal sempurna, enggak ada kurang, enggak ada cacat pada tawakalnya, ya, dan langit dan bumi hendak menimpa dia, dan waman fihin, dan semua makhluk yang ada padanya,
yang ini hendak menyerang, merugikan dia, la ja'ala lahu makhraja wa kafahu wa nasarahu, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa kafahu, ya, Allah cukupi dia dan Allah tolong dia. Intah. Ya. Demikian ya ikhwan. Ini kalau sana semua langit dan bumi, bayangkan semua langit dan bumi. Bukan orang sak ma'had saja, bukan orang sak desa, bukan orang sak negara saja, semua langit dan bumi dan semua yang ada di padalmnya. Ya. Wala ayah, wala ibu, wala istri, wala anak, enggak ada yang berada dia, semuanya. Niscaya Allah jadikan untuknya apa? Makhraja, jalan keluar. Niscaya Allah cukupi dia, niscaya Allah tolong dia. Kenapa? Allah janji di sini. Tapi harus ada syaratnya. Wa may yatawakkal 'alallah, yakni haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal. Nah. Karena orang sering lupa sama syarat, pinginnya dapat masyrut. Masyrutnya apa? Kifayah dari Allah Ta'ala, namun lupa memenuhi syaratnya. Sebagaimana وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dia menanti makhraj dari Allah Ta'ala, ingin dapat masyrut, lupa sama syaratnya. Syaratnya وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Nah, saya ini sudah bertakwa kepada Allah, kok enggak dapat jalan keluar? Nah, sudah ngerasa bertakwa duluan. Ya, orang yang bertakwa ya, itu justru apa? Masih terus berbuat takwa dia. Enggak kemudian merasa saya sudah bertakwa kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Cukup sebagai cacat bagi takwanya ketika dia merasa dirinya bertakwa. Intaha kalamuhu. Qala wa fi atharin rawahu Ahmad fi Zuhud an Wahab bin Munabbih qala Allahu azza wa jal fi ba'di kutubih bi'izzati innahu man i'tasama bi fakadat us-samawati biman fihin wal arduna biman fihin fa inni aj'alu lahu min dhalika makhraja wa man lam ya'tasim bi fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama' wa akhsifu min tahti qadamayhi al arda fa aj'aluhu fil hawa thumma akiluhu ila nafsihi kafa bi li 'abdi ma'ala idza kana 'abdi fi ta'ati u'tiyahu qabla an yas'alani wa astajib lahu qabla an yad'uwani fa ana a'lam bi hajatihi allati tarfaqu bihi minhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud dari Wahab bin Munabbih, Allah Azza wa Jalla mengatakan pada sebagian kitabnya, demi izzahku, barang siapa yang berpegang teguh denganku dan langit dan semua penghuninya hendak menyerang dia, dan demikian pula seluruh lapis bumi, ya, yani bumi yang tujuh wal aradun, dan semua penghuninya hendak menyerang dia, merugikan dia, maka sungguh aku jadikan untuknya jalan keluar dari itu. Dan barang siapa yang tidak berlindung kepadaku, maka sungguh aku putus kedua tangannya dari asbabis sama, ya, dari sebab-sebab langit, yakni yang perlindungan dari langit. Dan aku
Tenggelamkan dia min tahti qadamaih al-ardha, dari arah kedua kakinya. Ini aku tenggelamkan bumi, yakni tenggelamkan ke dalam bumi dari arah kedua kakinya. Faj'aluhu fil hawa, dan aku jadikan dia di udara nantinya. Thumma akiluhu ila nafsih, lalu aku serahkan dia pada dirinya. Kafabi li abdi ma'ala, cukup aku bagi hambaku ya ma'ala, tempat kembali, menjadi tempat kembali. Idza kana abdi fi ta'ati, barang apabila hambaku ada dalam ketaatan atau berada dalam ketaatan kepadaku, niscaya aku beri dia sebelum dia meminta, aku kabulkan untuknya sebelum dia berdoa. Ya. Karena aku tahu kebutuhannya, yang dia tarfaqu bihi minhu, yang dia memohon dengan belas kasih, ya, dengan sangat belas kasih kepadaku. Namun asar ini asar yang dhaif, sebagaimana di dalam ta'liq. Kenapa? Wa fi sanadihi Abu Bilal Al-Asy'ari. Siapa Abu Bilal? Wa Mirdas bin Muhammad ibn Harith dhaif. Naam. Ya. Dzakarahu Ibnu Hajar fil lisan fil kuna wal asma, yani di bab al kuna wal asma. Faqad taqaddam nahwahu atau nahwuhu an Wahab bin Munabbih wa ghairuhu. Naam. Barakallahu fikum. Namun secara umum makna athar ini tercakup atau sudah ada pada umumil adillah, keumuman dalil-dalil yang lainnya. Antara lain sudah ada di ayat ini yang tadi sudah ditafsirkan oleh salaf sebagaimana dikutip oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid yang sudah kita nukil di atas. Wa fil ayati dalilun ala fadli tawakkul wa annahu a'zamul asbab fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Pada ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan tawakal. Sehingga kenapa ayat ini diletakkan oleh muallif di bab ini yang berbicara tentang tawakal, karena pada ayat ini terdapat fadl at-tawakkul. Apa keutamaannya? Wa annahu a'zamul asbab, bahwa tawakal merupakan sebab terbesar dalam jalbil manafi', meraih manfaat-manfaat, wadaf'il madar, dan menolak madarat-madarat. Tadi mana? Loh, kan enggak ada Ustaz. Mana enggak ada jalbul manafi' di ayat ini. Daf'ul madar enggak ada di ayat ini. Dari mana diambil? Fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Bahwa dia sebagai penjaminmu. Apa maknanya dia sebagai penjaminmu? Dan bagaimana konsekuensinya? Kalau Allah sebagai penjaminmu, yang sudah diterangkan di ayat tadi. Apa di penjelasan di atas. Sehingga di sini disimpulkan apa? Kalau Allah sebagai penjaminmu, maka semua yang kau inginkan akan tercapai. Dan semua yang memerugikan kamu, akan Allah lindungi kamu darinya. Maka di sini disebutkan dengan redaksi merupakan sebab terbesar fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Li'anna Allah 'allaqal jumlatal akhira 'alal ula ta'liqal jazaa 'ala syarti. Karena Allah kaitkan jumlah terakhir dengan jumlah pertama dengan bentuk apa? Keterkaitan al-jazaa, balasan, ala syarat, terhadap syarat. Makanya jaa bi harfil fa, yang itu apa?
menunjukkan jawab syarat. Ya, jawab syarat, ketika jawab syarat dalam bentuk jumlah mubtada wa khabar, fahuwa hasbuh. Ya, dikaitkan, dihubungkan dengan harful ba, alful fa. Wa man yatawakkal 'ala Allah, ada syarat. Dikaitkan jazanya. Sehingga jumlah kedua jaza, jumlah kedua di mana? Fahuwa hasbuh. Huwa hasbuh, ini jumlah tsaniyah, jumlatul jaza. Nah, di mana kok bisa keterkaitan? Allah hubungkan dengan harful fa setelah syarat. Dari mana tahu syarat? Ada jumlah syartiyah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, sehingga apa? Dia sebagai jaza, sebagai masyruq. Al masyruq, al jaza akan tercapai apabila terpenuhi syaratnya. Nah. Fayamtani'u ayyakuna wujudu syarat ka'adamih. Kalau seperti ini, maka enggak akan bisa keberadaan syarat seperti tidak ada. Jadi kalau ada syarat, pasti harus ada masyrut, harus ada jaza. Enggak kemudian ada syarat seperti enggak ada. Yani tidak ada hasilnya, enggak. Pasti kalau ada syarat, maka pasti ada al-jaza. Nah, ini fungsi dari rangkaian atau struktur kata seperti ini. Li'annahu ta'ala rattaba al-hukma 'ala al-wasf al-munasib lahu. Karena Allah kaitkan hukum kepada sifat yang munasib lahu. Apa hukum? Yaitu al-hasbu wal-kifayah. Allah kaitkan alal wasfil munasib lahu wa huwa at-tawakkul alaih subhanahu wa ta'ala. Fa'ulima anna tawakkulahu wa sababu qawlillahi ta'ala hasban lahu. Diketahuilah bahwa tawakal kepadanya merupakan sebab Allah menjadi sebagai hasban lahu, pencukup, penjamin bagi dia. Ya. Karena itu tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim menukil dari salaf, ja'alallahu likulli amalin jaza'an min nafsih. Untuk setiap amal Allah jadikan balasan yang sesuai darinya, sejenis. Ya. Maka di sini rattabal hukum 'alal wasf al-munasib lahu. Allah kaitkan hukum, yaitu apa hukumnya? Allah sebagai hasbuh. Dengan apa? Al-wasf al-munasib lahu. Sifat yang sesuai dengannya, yaitu tawakal kepadanya. Tawakal itu kan bersandar kepadanya. Ketika dia ya'tamid 'ala Allah dengan sempurna, Allah balas dia dengan sifat yang sesuai. Allah jamin dia. Karena dia sudah bersandar kepada Allah, maka Allah jamin dia. Ini maksudnya, ya. Jadi hukum ini tadi, Allah sebagai hasbu, Allah kaitkan sifat yang munasib lahu. Apa sifat munasib? Ya'tamidu 'ala Allah, yatawakkal 'ala Allah. Qala wa fihi tanbihun 'ala al-qiyam bil asbabi ma'at tawakkul. Di sini terdapat tanbih untuk menegakkan sebab bersama tawakal. Ya, bahwasanya bertawakal kepada Allah tidak berarti mengabaikan, meninggalkan sebab. Lah, justru apa? Al-qiyam bil asbab, menegakkan sebab, melakukan sebab. Kenapa? Li'annahu ta'ala dzakara taqwa tsumma dzakara tawakkul. Karena Allah sebutkan taqwa, kemudian Allah sebutkan tawakal. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga mengatakan di ayat yang lain,
Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Faja'ala tawakkula ma'at taqwa. Maka di sini Allah jadikan tawakal itu bersama takwa. Alladhi huwa qiyamun bil asbab al ma'mur biha. Yang mana takwa itu adalah salah satunya menegakkan sebab yang diperintah. Nah, kalau dia bertakwa, dia akan melaksanakan perintah.

maka di sini Allah jadikan tawakal itu bersama takwa. Alladhi huwa qiyamun bil asbab al ma'mur biha. Yang mana takwa itu adalah salah satunya menegakkan sebab yang diperintah. Nah, kalau dia bertakwa, dia akan melaksanakan perintah. Ya. Nah, ini terkandung makna apa? Qiyamun bil asbab al ma'mur bihi. Fatawakkul bidunil qiyam bil asbab al ma'mur biha ajzun mahdun. Maka tawakal tanpa menegakkan sebab yang diperintah, tanpa melakukan sebab yang diperintah, itu ajzun mahbun, murni bentuk kelemahan. Tawakal tanpa makan, saya tawakal kepada Allah supaya saya kenyang, tawakal kepada Allah tanpa akhdul sabab, yaitu makan. Ya. Ya tawakal, supaya kenyang saya tawakal kepada Allah. Makan ya, enggak. Enggak makan. Saya kan tawakal. Nah, enggak ngambil sebab. Ya. Maka ini menjadi apa? Ajzun mahdun. Murni lemah dia. Memang enggak bisa makan, ternyata sakit dia. Ternyata berarti ajzun mahdun dia. Murni kelemahan. Wa in kana mashuban bi naw'in min at-tawakkul, walaupun memang tampak apa? Masyuban, terhiasi dengan, tersamarkan dengan nau minat tawakkul, seakan-akan itu tawakkal. Fala yambagi lil abdi ayyaj'ala tawakkulahu ajzan wala ajzahu tawakkulan. Maka enggak pantas, tidak sepantasnya bagi seorang hamba menjadikan tawakkalnya itu kelemahan. Dan kelemahan dia, dia jadikan tawakal. Ya, tawakal jangan dijadikan sikap lemah. Atau menjadikan sikap lemahmu, itulah tawakalmu. Saya ketika dia sedang lemah, dia jadikan sebagai, ah saya tawakal. Karena saya tawakal. Padahal dia ajiz. Bal yaja'al tawakkuluhu au tawakkulahu min jumlatil asbab allati la yatimmul maqsud illa biha kullaha. Namun hendaknya dia jadikan tawakalnya termasuk deretan sebab-sebab yang tidak akan terwujud tujuan dia, maksud dia, kecuali dengannya semuanya. Dzakarahu Ibnu Qayyim bima'nahu. Ibnu Qayyim menyebut hal ini secara makna. Ya, bisa dilihat di Bada'i' al-Fawaid. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan au takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus salah tahawunan au takasulan tidak divonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Terkait dengan syubhat Al-Haddadiyah yang menuduh Al-Murji'ah, tuduhan Murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan ومن المسائل المحدثة التي ليست من أقوال الصحابة ولا التابعين. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi'annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats, nah, masalah bid'ah baru muncul. Laisat min aqwalis sahabah wala tabi'in, tidak termasuk

hal ini aqwal, pendapat para sahabat dan tidak pula tabi'i. Warajat rawajan kabiran indal mutaakhirin, dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak tentang pendapat atau masalah yang muhdatsah ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan salat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza adadun qalil min ulama'il qarn ats-tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarn ats-tsalits, generasi ketiga, yakni atba'ut tabi'in. Perhatikan sejumlah kecil, kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering ana ingatkan dan akan ana terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughat al-arabiyah wal hadith wal fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fikum. Tabihu ayuhat talabah, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi sejumlah kecil dari ulama al-qarn ats-tsalits. Al-qarn ats-tsalits yaitu atba at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Aw annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya? Qala, walam yasih hadzal qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani, pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wantashar, dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah, dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah, setelah tiga zaman itu tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
Naam, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab. Nah. Aqul inna fi hadzal maqta' min qawlin qawli hadzal haddadi min al batil ma la yajra'u 'alayhi illa ahlul jahli wal hawa. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang enggak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Naam. Fahal as-sahaba wa tabi'un. Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah. Naam, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita insyaallah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil imam az-zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ath-thani 'adamu takfiri tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah ya pendapat al-imam az-zuhri yang menyatakan bahwasanya tarikus shalah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban salat lima waktu, nah, bahwasanya dia tidak difonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua. Nah, kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini
hadza ar-rajul Abdul Hamid al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthara al-musannifina fil fiqhi wal khilaf ba'da al-qarn ats-tsalith hum 'ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa ha'ula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Naam, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibul Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, washabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin ya, dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wahaula murji'atun fi babil iman la yarawna al a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan. Kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatariqus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa a'tauhu zahma na'am zahman wa i'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqh al-islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini. Bahwa terjadinya khilaf, ya, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar. Kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun. Dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat. Menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji, karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Al-Albani murji. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji. Enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala wali syuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al-fiqhiyyah nasabuhu ila al-jumhur. Karena masyhurnya, ya, pendapat ini, ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba' al-madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat empat yang imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i.
tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hambali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarik as-salat. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya di kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarik as-salat. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhna Rabi hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis salat, na'am, fi tarikis salat qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis salat, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nashi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis salah anna hadzal kufra huwa al-kufrul akbar. Di antara ulama muhaddisun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgharu alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul. Nggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah, walal Asy'ariyah, walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani, mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-aqidah al-murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, talibul ilm mubtadi. Hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala فإيهام الناس
بأن الخلاف في تارك الصلاة إنما هو مأخوذ عن المرجئة من الكذب والسفسطة. نعم بارك الله فيكم. Mengkondisikan umat bahwasanya al-khilaf tentang tarikus salah, mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah al-murji'ah adalah al-kadzib. Nah, was-safsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladziina la yukaffiruna tarika as-salah intilaqan min al-kitab wa sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah walladziina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja' wa ahlihi. Nah, wa yad'una haddan fasilan baina ahli sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masail iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-haddadiyah sebagai murji'ah. Nah,

Kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Nah, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, au tanasa, atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini, yang dimaksud oleh dia talabatul ilmi shighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama, yang lupa atau pura-pura lupa, sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-haddadiyah. Maka dari itu al-hajuri wal-hajuriyun disebut oleh ulama mereka haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf. Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibn al-Mubarak, Ibn al-Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam Al-Bukhari, Syekh al-Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam Al-Albani, Ibn Bas, Ibn Uthaymin, ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil, wa uqsim billah annahu batil, walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas aw tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa, anna hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi, bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma', enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah. Bagaimana itu? Perhatikan. Siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Bas, Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengadang-adakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatsah. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus sholat itu tidak kafir, ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan, aqul wa hakadha. Nah,
Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqaha na'am min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' au tanasawhu di ghayatin fi anfusihim wa lam yansahu al haddadiyyah al kharijiyyah warasatul marisi wal asam fi da'wal ijma'. Nah, fa innahu man lam yukaffir tarika shalah indahum murji'. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh al-Haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan Haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris Al-Marisi dan Al-Asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adhal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us Al-Haddadiyah Al-Khawarij fi hadzal 'asr. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala fa inna man lam yukaffir tarika shalah indahum murji. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah murji. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarika shalah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarikus salat. Jahilu al-hukma ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarikus salat, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang tidak oleh ulama yang mengkafirkan salat. واهتدى الى هذا الحكم الخوارج السابقون والخوارج اللاحقون كالحداديه شر الخلق والخليقه والذين يقرؤون القران ولفلا يجاوز حناجرهم. نعم. Yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah Al-Haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah Al-Khawarij yang dahulu ataupun Khawarij di zaman ini, seperti Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nam barakallahu fikum, berpendapat tentang, oh, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, ini Al-Haddadiyah menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasannya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tentang masalah ini. Nah,
Qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alaih wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'ah. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain asy-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj. Idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman, membenarkan salat lima waktu apa? Wajib. Zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini. La salah, wala siyam, wala zakah, wala haji. Tahawunan, disebabkan bukan mengingkari hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan, ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi, yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya. Nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi. Nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha, maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin, para ulama berbeda pendapat, ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah. Qala, antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Abdul Imamuna Mujaddid, sehingga orang lihat masya Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Nah, intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya tag yang gak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz gak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum gak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salataka sulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan yang lainnya.
Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi' bin Hadi Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang, buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana bahwa tarikus shalat takasulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama ya, masih menyanjung, kagum karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk, mulai dia tersinggung. Mulai dia marah, mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana. Dulu ana pernah dimarahi, dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia, ketersinggungan urusan dunia ya, dalam muamalah merasa disaingi oleh kawannya, nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu, dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapa Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk Murji'ah. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia, sampai di luar Saudi Arabia, Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar, dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang masih sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran, nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa Paus Yohanes, kafir. Tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kirim surat, wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat? Mujahid seperti beliau. Bukan hanya Khawarij, Syiah yang dibantah, Sufi, Sururiyah, ini. Nah, semuanya ditulis oleh Syekh. Nah, Rosain. Maka dari situ, semakin banyak jumlah musuh-musuh Syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala fi'li wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun ya, dari lima rukun.

mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kasalan min ghairi ju'ud, berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain, ya, tidak mau mengucapkannya, ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma kalau ini. Oh, Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma. Bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, na'am, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum. Maka kami, katanya, tidak mengkafirkan, nam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma, yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir? Yaitu asyhadatan, rukun yang pertama. Qala, fa ulama'ul ummah ikhtalafu fi takfir tarikil arkan kasalan, wa ajma'u ala takfir tarikiha juhudan, wa ajma'u ala kufri tariki asyhadataini. Kata beliau, maka para ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun, ya, yang empat, karena malas, dan mereka ijma terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan rukun yang empat ini disebabkan pengingkaran, ya. Barakallahu fikum. Wa ajma'u ala kufri tarik asyhadatain, dan mereka sepakat para ulama ummah tentang kafirnya orang yang meninggalkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Naam. Ini adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hafiz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, wa qawlu hadha nassun wadihun fi adami takfir tarikil amal. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara'al arkan al-khamsa min al-a'mal ma yakfuru bih. Karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyahadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam. Naam. Pernyataan ulama kita ini. Naam. Dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan salat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar Hudatsaul Asnan.

0: hudatha al-asnan. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahab tanasa. Nah, pura-pura lupa. Nah, yang jujur, benar-benar jujur adalah al-haddadiyah. Nah, al-khawarij. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah al-Asy'ariyah Maturidiyah, yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah, nah, masufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa Allah fi kulli makan, ya, bahwa Allah tidak mustawin ala arsy, atau menyeru kepada akidah al-Khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, ya, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama, bahwa semua agama adalah sama dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Nah, tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Nah, hadir di saat apa? Sholat akan ditegakkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan, insyaallah lain waktu dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Taala wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imma, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bid'ah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini. Akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai. Beliau mengatakan sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilayhi faman jalasa ila sahibi bid'atin warathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrafahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaykum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun.
2: atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum. Yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah. Mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi. Salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufiyah yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal al-Syeikh Rabi al-Madkhali, semisal al-Syeikh Ubaid al-Jabiri, semisal Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Al-Syeikh Salih Al-Fauzan, dan yang lainnya, mentahdir nama-nama ini tadi, sebagian umat, karena kejahilannya, terkejut, terheran-heran, apa mungkin si fulan, yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu. Apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan. Telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan merekalah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak?

Alhamdulillah, di malam hari ini, Kamis 4 Jumadal Ula, atau masuk malam Jumat, yakni malam kelima Jumadal Ula 1448 Hijriah. Maka ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, kita melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin untuk ikhwah yang ada di kota Seluma, Bengkulu, dalam kajian Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, yang lahir pada tahun 252, wafat pada tahun 329 Hijriah. Kitab beliau yang merupakan yang berjudul Syarhus Sunnah ini merupakan kitab akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh beliau, seorang imam yang hidup di awal-awal kurun, yakni beliau murid dari murid-murid Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga akidah beliau yang beliau tulis ini merupakan akidah yang banyak yang dijadikan salah satu rujukan penting dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita telah sampai pada pembahasan tentang, atau masih pada pembahasan tentang ketaatan kepada waliul amr. Qala al-muallif rahimahullah, والسم والطاعة للأئمة فيما يجب أو فيما يحب الله أو فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. Kewajiban mendengar dan taat terhadap para a'immah, para pemimpin, dalam perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Dicinta, yakni wajib taat dalam perkara yang dicintai dan diridhai. Yakni apa? Tidak dalam perkara maksiat. Dan barang siapa yang waliyal khilafah, memegang tampuk khilafah, bi ijma'in nas alaihi waridhahum bihi, dengan ijma' umat manusia dan keridhaan mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka dialah yang sebagai amirul mu'minin. Wala yahillu li ahadin an yabita laylatan wala yara anna alaihi imaman barran kana aw fajiran. Dan tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam satu malam saja dalam keadaan dia tidak memandang ada imam atasnya, atau dia memandang tidak punya imam. Ini enggak halal. Sehingga dia bermalam satu malam saja dengan keyakinan dia enggak punya imam. Ini enggak halal bagi seorang muslim. Barran kana au fajiran, baik imam yang baik ya maupun imam yang jahat. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dalam keadaan tidak ada di lehernya ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Barakallahu fikum. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin wa salatul jum'ah khalfahum jaizah wa yusalli ba'daha sit raka'at yafsilu baina kulli raka'atain. Hakadha qala imam, hakadha qala Ahmad. Naam. Haji dan jihad bersama imam terus berlaku. Dan salat Jumat di belakang mereka boleh dan sah. Wa yusalli ba'daha sit raka'at, dan salat setelahnya 6 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'atain, yang dipisah pada setiap 2 rakaat. Demikian pendapat Imam Ahmad. Walaupun untuk sholat 6 rakaat setelah sholat Jumat ini
tidak didapatkan dalilnya. Yang ada dua rakaat atau empat rakaat. Qala wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam. Dan khilafah itu ada di tangan Quraisy. Naam. Hingga turunnya Isa ibn Maryam. Kemudian wala yahillu qital as-sultan wala al-khuruj alayhi wa injara. Dan tidak halal memerangi sultan. Dan tidak boleh pula memberontak terhadapnya meskipun dia zalim. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar al-Ghifari. Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian. Sabarlah kamu. Ya, walaupun dia seorang hamba, seorang budak Habasyi. Ya. Wa qawlu lil ansar isbiru hatta talqauni 'alal hub. Sabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Wa laisa minas sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya waddin. Dan tidak termasuk bagian dari sunnah memerangi sultan. Karena pada perbuatan ini terdapat kerusakan dunia dan agama. Wa yahillu qital khawarij idza 'aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idza faraquhu ayat lubahum wa la yajhis 'alai 'ala jarihihim wa la ya'khud fi'ahum wa la yaqtul asirahum wa la yatba' mudbirahum. Tidak halal memerangi atau halal memerangi khawarij, pemberontak, apabila mereka menentang kaum muslimin. Ya, atau aradu lil muslimin apabila mereka merampas kaum muslimin, yakni dalam harta dan jiwanya dan keluarganya. Ini membahayakan kaum muslimin. Yakni ini apa? Para orang-orang yang membahayakan kaum muslimin. Wa laysa lahu idza faraquhu ayatlubahum. Tidak boleh, namun tidak boleh bagi dia kalau si pemberontak ini tadi atau orang-orang para perampok tadi sudah berpisah, enggak boleh dikejar. Tidak boleh pula wala yajhas ala jarihihim. Lukai orang-orang yang sudah terluka. Ya, wala ya'khud fai'ahum, enggak boleh mengambil hartanya. Tidak boleh pula membunuh tawanannya. Dan tidak boleh mengejar orang-orang yang sudah kabur. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, ini sengaja ana baca karena semuanya sudah berlalu. Hanya saja kita baca sekilas matan ini untuk mengingatkan dan menghubungkan pelajaran yang telah kita lalui karena apa? Kita sudah beberapa waktu kosong atau vakum dari kajian ini. Sehingga kita perlu mengingat dan memurojaah apa-apa yang sudah lewat. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Atau kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa man kana min ahli al-Islam fala tashhad lahu bi'amalin khairin wala syarr. Fa innaka la tadri bima yukhtam lahu indal maut. Tarju lahu rahmatallah wa takhafu alaihi dhunubahu. La tadri ma sabaqa lahu indal maut ila Allahi minan nadam wa ma ahdathallahu fi dhalikal waqt. Iza mata ala al-Islam tarju lahu rahmah wa takhafu alaihi dhunubah. Barang siapa yang termasuk dari ahlul Islam, maka janganlah kamu mempersaksikan untuknya amal kebaikan, jangan pula amal kejelekan. Ya.
Ya, ini maksudnya tidak jangan bersaksi untuknya surga atau neraka begitu. Ini juga sudah kita kupas hal ini, kita rinci hal ini dalam penjelasan pelajaran-pelajaran yang lalu. Yakni yang tepat adalah bi amali khairin wala syar, yakni jangan mempersaksikan untuknya surga atau neraka. Dengan rincian yang sudah kita sebutkan, wa ma min dzambin illa walil 'abdi minhu taubah. Dan tidaklah satu dosa pun kecuali ada taubat untuk sang hamba dari dosa tersebut. Qala warajmu haqqun. Kita sampai di sini. Sekarang bahwa ar-rajm itu hak. Ya, rajm itu hak. Kita yakini itu sebagai yang hak dan harus kita amalkan apabila memang sesuai dengan ketentuannya. Al-Imam Rabi' bin Hadir Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, "Warada fi hadza al-athar an Umar bin Khattab." Dalam masalah ini ada asar dari Umar bin Khattab. Qala wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata tatkala beliau sedang duduk di atas mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitab." Sungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, membawa kebenaran. Dan Allah turunkan padanya Al-Kitab. Fakana mimma anzala alaihi ayat ar-rajm. Maka di antara yang diturunkan kepadanya itu adalah ayat rajam. Qara'naha wa'ainaha. Kami membacanya dan kami memahaminya. Wa'aqilnaha. Kami mengerti. Barakallahuikum. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Maka Rasulullah menjalankan rajam, melaksanakan rajam. Kami pun melaksanakan setelahnya. Fa akhsha in tala binna zamanun ay yaqula qa'il ma najidur rajam fi kitabillah. Maka aku khawatir apabila zaman telah berlalu lama ya pada umat ini, aku khawatir akan muncul seseorang mengatakan kami tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah. Fa yadillu bitarki faridatin anzalah Allah. Maka mereka pun akhirnya tersesat karena meninggalkan salah satu faridah, kewajiban yang Allah turunkan. Wa innar rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa. Sungguh rajam di dalam kitab Allah itu hak ya terhadap orang yang berzina apabila dia sudah menikah, baik pria maupun wanita. Idza qamatil bayyinah. Nah, ketika dia telah tegak ya hujjah atasnya. Yani apabila qamat al bayyinah, yani apabila terbukti nyata. Aw kana al habl, atau dia memang terbukti hamil akibat zinanya itu. Awil i'tiraf, atau dengan i'tiraf, pengakuan. Ya, sehingga rajam itu berlaku kapan? Terhadap orang yang berzina, kalau dia statusnya muhsin atau muhsan, sudah menikah. Baik pria maupun wanita. Yang kedua, ketika terbukti, ada buktinya. Ya. Yang keempat, kalau dia ternyata hamil. Atau yang kelima dengan i'tiraf, pengakuan, dia yang mengaku. Fahadur rajam, demikian asar ini. Ini merupakan asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fahadur rajam kana qad nazala bihil Qur'an. Hukum had berupa rajam ini sudah sebelumnya ada dalam Al-Qur'an. Wa thabatat bihi sunnah min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Dan ini juga terdapat riwayat yang sah di dalam as-sunnah dari sabda nabi dan dari perbuatan nabi. Ya, sabda nabi sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari sahabat Zaid bin Khalid wa Abi Hurairah. Ya, secara marfu, ugdu ya Unais ila imra'ah hadha. Fa in tarafat farjamha.
Bergeraklah wahai Unais kepada wanita ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Yani mengakui zinanya. Warajama Ma'izan. Nabi pernah merajam Ma'iz. Yani ini dari fi'il Nabi SAW. Ini riwayat Bukhari. Ini dalam kitab Al-Hudud. Dari hadis Jabir. Ya. Warajama Al-Ghamidiyah. Nabi juga pernah merajam Ghamidiyah. Sebagaimana riwayat Muslim. Warajama ba'dahul khulafa. Para khulafa ar-rasyidun sepeninggal Nabi juga mempraktekkan dan melaksanakan hukum rajam. Ya. Hadza haqqun, ini semua hak. Naam, lakin al-khawarij yunkiruna ar-rajm. Namun kelompok khawarij mengingkarinya. Wa ahlussunnah yadhkuruna ar-rajma fil aqaid. Karenanya ahlussunnah menyebutkan permasalahan rajam ini di dalam kitab-kitab akidah, li'annahu amrun kabir. Karena perkara besar ini, wa khilafuhum fihi khatir. Ya. Menyelisih ini terdapat bahaya besar. Khalafahum fi dzalika al-khawarij. Ya. Yang menentang hal ini, mengingkarinya adalah kelompok khawarij. Sebagaimana al-sunnah menyebutkan, memasukkan dalam kitab-kitab akidah permasalahan al-mashu al-khuffain. Karena sama permasalahan besar ini. Ya. Yang diingkari oleh kelompok Rafidhah. Barakallahu fikum. Kenapa Khawarij menolak rajam, mengingkari rajam? Karena memang Khawarij di antara akidahnya adalah menolak sunnah. Secara umum mereka menolak sunnah. Ya, yang prinsip ini diikuti oleh Mu'tazilah dan yang lainnya dari kalangan Ahlul Bidah. Sehingga berita ahad, ya, menurut mereka tidak bisa dipakai hujjah. Nah. Dan mereka pun bahkan ya kan ini kan dengan kaidah baru yang mereka buat berupa apa? Hadis ahad dan mutawatir. Kalau ahad banyak mereka tolak, pasti mereka tolak. Nah, yang intinya mereka sebenarnya mau menolak sunnah. Wailah, kenapa? Karena yang mereka klaim mutawatir sekalipun, itu juga ternyata mereka tolak. Banyak yang mereka tolak. Ya. Prinsip mereka menolak hadis ahad, ini prinsip yang batil. Nah, dan pada kenyataannya, mereka ternyata juga bukan hanya menolak prinsip atau menolak berita ahad atau hadis ahad, namun juga menolak berita-berita atau hadis-hadis yang mutawatir. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga kajian kita walaupun singkat dan sedikit, tapi memberikan manfaat yang besar dan menjadikan ilman nafi'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'ahad, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaq ad-dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul Jamaatul Jihad, Hizbut Tahrir, kemudian Jamaah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat al-ikhwan al-muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya' Turats di Kuwait, Jam'iyah Al-Hikmah

di Yaman, Jamiatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Jamaatul Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal Hasan. Janganlah Anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah Bannal Hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, 1000 jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua bentuk gerakan. Yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya. Bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa Ikhwanul Muslimin terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik yang kemudian terbentuklah Hizb Ikhwanul Muslimin. Terbentuknya partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, Partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir.
Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa ikhwan muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik ikhwanul muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol al-ikhwanul muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi

1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Al-Ikhwanul Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka. Bismillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwanul Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Nah, ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Hasan al-Banna. Sepeninggal Hasan al-Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas. Al-aktsariyah, suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol Al-Ikhwanul Muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik Al-Ikhwan Muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli.

Khalid Islambuli adalah seorang ikhwanul muslimun, ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum al-Banna. Membunuh presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat, yang sebenarnya punya jasa terhadap al-Ikhwanul Muslimun. Di mana al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot, dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat. Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer al-Ikhwanul, sayap politik al-Ikhwanul Muslimun tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya mereka merangkul semua pihak demi memenangkan suara. Mereka siap berkawan, berwala dengan al-kuffar, al-yahud, wal-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestina, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. Ayuhab talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah al-Ikhwanul Muslimun. Di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu Ikhwanul Muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini, jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan Al-Hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara Hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurajaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa,
Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidhah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat Muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun ya, dengan tegas pada kala itu mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslim. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah as-sawral islamiyah, itu adalah kudeta yang islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh al-imam al-mujahid Khomeini. Pada waktu itu selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini
menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir? Dalam pandangan mereka, kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, al-ikhwanul muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-ikhwan muslimun di berbagai negara melakukan demo, melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa majlis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo, menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami, wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwanul muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwanul muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid, bahkan imam dalam jihad. Ya subhanallah, ketika melawan Syiah Rafidah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam. Al-ikhwan muslimun di berbagai negara ketika sekarang menyerang ahlut tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid. La haula wa la quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyuma talawun, benar-benar talawunnya itu.
Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap al-ikhwanul muslimun. Sebelum itu, penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini al-ikhwanul muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-hadis sahih. Kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya bahwa orang ini yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu, pertarungan antar sesama Syiah. Nah, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minasyiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia, nampak dari surat menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud. Jamaluddin Al-Afghani bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis
Dalam beberapa karya ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamer. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syi'al Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syi'al Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku, dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syi'al Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian al-ikhwanul muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan asy-syiah ar-rafidah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun al-ikhwanul muslimun sebagai kelompok.

0: Al-Ikhwan Muslimun adalah kelompok yang sangat getol, serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama, kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau qawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, wujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati wasyi'ah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi. Di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka Khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitu ya wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah athar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hamzala wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala minal kufati ila Qirqisiyah wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim Al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qala kallamtun nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman awsakh wala akthar wala adgha minar rafidah. Aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud wa Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan, dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut, di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya rafidah, yang 1 jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thughur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 jahmi, yang 2 syiah rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlu Thughur, ahlu ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa ahlu sunnah dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah, berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap al-qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya Asy-Syiah. Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekh Islam Ibn Taymiyyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut, sehingga orang baru yang baru datang yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq, ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah, yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Muhammad Surur, Nasir al-Umar. Nah. Dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururi al-Qutbiyah. Nah. Di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya Turats. Jam'iyah Ihya Turats. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya Turats. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan. Dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh Takfiriyin Al-Khawarij. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama ahli sunnah bangkit menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah, dan dia tahu bahwa Ikhwanul Muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, ya, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru Ikhwanul Muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasan al-Banna, faham dia. Apa kaidah Hasan al-Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jam'iyat Ihya Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya, semakin memperkuat Islam. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak.
0: Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan. Asy-Syaikh bin Baz sudah berbicara. Asy-Syaikh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wasy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wasy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama. Harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah ihya at-turats. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu ihya at-turats. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasobiah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Alil Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Raja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang taunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru? Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubhat al-Halabi, Abu Hasan al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim al-Hilali, Naam Muhammad Hassan Al-Mighrawi, Barakallahu fikum, Naam, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh Sururiyah dan dipakai pula oleh Jam'iyat Ihya' at-Turats, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib. Kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, la yajriman

lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din, azzanillahu wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Al-adlu wal-insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adlu wal-insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi. Barakallahu fikum. Ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr, kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo, kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, sururiyah bukan hanya ini. Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa. Kalimat al-adlu wal-insaf, al-adlu wal-insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir, dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adl wal-insaf ini tadi yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u aw ijtama'na fi ma ittafaqna 'alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwan muslimin bergabung dengan syiah, ikhwan muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah, kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal-insaf, ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubuhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat, ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an, gak mungkin pada era

tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama, enggak mungkin. Mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti enggak lama, berserang bulan, enggak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azanillah wa'iyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya'ut Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir, ataupun jamaatut tabligh, ataupun barakallahu alaihwanul muslimin, jam'iyah ihya'ut turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya'ut Turats atau Jama'at Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasan al-Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah, menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasan al-Banna atau
pernyataan salah satu beberapa tokoh Jam'iyah Ihya' Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya'ut Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyyat Ihya'ut Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya'ut Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyyat Ihya'ut Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan Syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyyat Ihya'ut Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya, membiarkannya, bahkan menyebarkannya.
sama dengan Jamiat Ihya' Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya' Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya' Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustaz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustaz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustaz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah, keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal'iyadu billah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi, bahwasanya tidak ada beda antara sunni dengan syiah, bahwasanya ucapan syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil, kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara keyakinannya adalah sunni dan syiah tidak ada beda, karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf, bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan la, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah Khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya Mu'tazilah, yang satunya Asy'ari, yang satunya Syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi
dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat, dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang, ketika ada tokoh-tokohnya yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya pentingnya kita mengenal lebih jauh akidah dan manhaj kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun, karena kelompok ini dikenal sebagai jamaah induk atau diistilahkan dengan Al-Jama'atul Umm dari berbagai kelompok yang muncul setelahnya. Maka dari itu kita perhatikan satu persatu prinsip manhaj ini agar kita tahu nanti akidah pergerakan Hamas di Palestina, akidah Jamiat Ihya At-Turats di Kuwait, akidah Jam'iyat Al-Hikmah di Al-Yaman, dan berbagai pergerakan atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimun di berbagai negara. Kita akan mendapatkan ternyata memang bersambung. Kita akan melanjutkan pernyataan yang kita baca dari pernyataan Hasan al-Banna tentang sikap al-Ikhwan al-Muslimun dari firqah al-Syi'ah al-Rafidah. Dari pernyataan yang sudah terbaca semalam, Hasan al-Banna dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan akidah ahli sunnah dengan asy-syiah tak ubahnya bagaikan perbedaan al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Dan tentu ini sebuah kedustaan yang nyata dari Hasanul Banna. Karena perbedaan madhab yang empat itu adalah terletak pada perbedaan istimbat al-ahkam al-fiqhiyah. Sementara perbedaan ahli sunnah dengan asy-syi'ah rafidah dalam perkara akidah yang urusannya antara kufrun wa iman, antara kekafiran dan keimanan. Kemudian kita tahu juga kedustaan Hasanul Banna yang menyatakan bahwa ahlus sunnah dan asy-syi'ah qama jamban ila jambin mi'at as-sinin, hidup berdampingan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita sudah tahu bagaimana sikap para ulama kita terhadap asy-syi'ah ar-rafidhah. Di antara yang menunjukkan sikap para ulama kita adalah yang dinukilkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, atau dinukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, an Abi Bakr al-Marruzi qala sa'altu Aba Abdullah amman yashtum Aba Bakr wa Umar wa Aisyah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang mencela Abu Bakr dan mencela Umar ibn Khattab, mencela Abu Bakr dan Umar. Qala ma arahu alal Islam. Aku enggak memandang dia sebagai seorang yang berada di atas akidah Islam. Perhatikan jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya pula rahimahullah dengan pertanyaan yang senada

Ar-rajul yashtumu Uthman, atau sebelumnya qala sami'tu Aba Abdullah yaqul qala Malik, sekarang Imam Malik rahimahullah berkata, alladhi yashtumu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw nasibun fil Islam. Orang yang mencela para sahabat Nabi, kata Imam Malik, enggak ada tempat, enggak ada bagian dalam Islam ini. Ditanya kembali oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, qala ma arahu 'ala al-Islam. Aku enggak memandang dia berada di atas agama Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal juga dalam kitabnya As-Sunnah an Musa ibn Harun ibn Ziyad rahimahullah qala sami'tu al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi min a'immati as-Sunnah warajulun yas'aluhu amman syatama Aba Bakrin. Aku mendengar Al-Imam Al-Firyabi menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Qala kafir. Qala fayusalla alaih, apakah disolatkan jenazahnya kalau dia mati? Qala la. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Demikian Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala menjawab mirip dengan pernyataan ini dijawab oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab akidah karyanya qala idza ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika Anda melihat seorang menjatuhkan kredibilitas satu orang sahabat Nabi, ketahui bahwa dia adalah zindiq. Wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan rahimahumallah adraknal ulama'a fi jami'il amsar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, kami telah menjumpai para ulama di berbagai belahan bumi ini. Fakana min madhhabihim anna ar-rafidhah rafadhu al-Islam. Bahwa madhab akidah para ulama di berbagai belahan bumi ini, Rafidhah itu adalah kelompok yang telah menolak Islam. Dari sini kita tahu kedustaan Hasan al-Banna. Kalau seandainya waktu kita cukup dan lebih panjang, kita akan nukilkan lebih banyak lagi sikap-sikap para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, sebagaimana dinukilkan oleh waliduna wa alimuna al-mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya At-Tankil
bantahan terhadap Abil Hasan Al-Ma'ribi. Beliau menulis salah satu bantahannya terhadap Abul Hasan adalah kitab At-Tankil Bima Fi Lijaj Abil Hasan Minal Abatil. Wallahi ya ikhwan, ba'dallah azza wa jal, bifadlillahi thumma fadli al-allam al-mujahid Rabi' bin Hadi, kam min la'ab yatala'abuna bis-salafiyyin illa kashafahu. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keilmuan dan perjuangan Rabi' bin Hadi al-Madkhali, berapa banyak la'abun yang mempermainkan akidah dan manhaj salafiyin terbongkar. Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdul Latif Bashmil, nah, kemudian barakallahu fikum Al-Haddadiyin, kemudian juga barakallahu fikum Ali Hasan Al-Halabi, kemudian Abul Hasan Al-Ma'ribi wa Yahya Al-Hajuri. Bukan sekedar muhadarah syekh yatakallam, la, yaktub. Di antara kitab yang muncul yang ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi hafizahullah adalah Al-Isabah dalam dua jilid tebal, bantahan terhadap Yahya Al-Hajuri yang dicetak dan disebarluaskan pada tahun 1435 Hijriah, yakni 3 tahun lebih sedikit yang lalu, hampir setahun atau kurang pasca tahdzir Syekh Rabi dari Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri menulis sebuah kitab yang murid-muridnya menyangka itu sebuah karya yang monumental, yang luar biasa, gemerlap dengan cahaya ilmu, sehingga berasabiyah murid-muridnya. Tapi imam kabir, ya'rif, ketika membaca melihat di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang berbahaya. Ikhwani fiddin azzanillahu yakum, maka di zaman seperti ini kathurat fihil fitan, yang terlalu banyak fitnah dengan berbagai warnanya, isbiru wa kunu ma'al akabir, kunu ma'al akabir. Bagaimana dulu Yahya Al-Hajuri mentahdir fulan wa illan, Syekh Rabi' mengatakan isbiru ya ahli sunnah, ta'alafu, salinglah kalian berukhuwah setahun, dua tahun, terus berjalan waktu. Ternyata Syekh Narabi tidak diam. Sebagian ikhwan mengira Syekh enggak tahu kenyataan. Syekh kenapa menyatakan demikian padahal mereka telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Syekh setiap dimintai nasihat, nasihatnya terulang-ulang. Ansahukum bitaqwallah wattamassuk bil manhajis salafi wa kama usikum bit ta'akhi. Mesti hadis yang dinukil, al-mu'min kal mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu. Diulang-ulang oleh Syekh. Antum minta nasihat lagi, ini lagi yang diulangi oleh Syekh. Ternyata Syekh mencatat, mengikuti perkembangan, dan Syekh menulis. Tiba-tiba kita dikejutkan sebuah karya keluar. Menulis karya tidak mudah ya ikhwan, dengan umur beliau yang seperti itu, dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba muncul dua karya besar. Seorang talibul ilm
yang mengerti ilmu dan serius, thalabul ilmi akan mengerti ini karya besar, enggak mungkin muncul dalam waktu singkat. Banyak para doktor enggak mampu menulis karya seperti itu. Nah. Banyak thalabatul ilm shighar mudah larut dalam fitan. Fa syaikhuna Rabi hafizahullah dalam kitabnya At-Tankil bima fi lijaji Abil Hasan min al-abatil, dulu Muhammad al-Imam wa al-Bura'i wa ghairuhuma, enggak tahu itu apa sih syubhatnya Abul Hasan. Sebagian talabah di Yaman mengatakan nahnu ahlul Yaman adra bi biladina, adra bi biladina. La ma antum bi adra bi biladikum. Nah. Ma antum bi adra bi biladikum. Setiap ada fitnah, nahnu adra bi biladina. Ternyata siapa yang berbicara? Fitnat Abil Hasan, Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berbicara. Fitnat Yahya al-Hajuri, Rabi bin Hadi dagga ra'sahu. Nah. Fitnat Muhammad al-Imam yang sekarang, Rabi bin Hadi, Ubaid al-Jabiri. Aina antum? Dalam kitab ini At-Tankil yang terbit sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang tadi telah disebutkan As-Sarim Al-Maslul Ala Syatimi Ar-Rasul. Qala wa amma man jawaza dhalika ila an za'ama annahum ay as-sahabah. Perhatikan fatwa Syekhul Islam yang dipermainkan oleh Abul Hasan. Nah, Abul Hasan punya sebuah kitab As-Sirajul Wahhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, dijadikan dasar pendidikan di beberapa tempat di Indonesia, ya. Grupnya Turasiyin haula di Jogja dan beberapa tempat lainnya. Syekh Rabi melihat kitab itu, wa syekhuna Mukbil juga tidak simpati terhadap kitab itu. Talabatul ilmi sughar luar biasa halaqat mengajarkan kitab As-Sirajul Wahhaj, sampailah ke Indonesia. Nah, ternyata al-alimul kabir yang Rasulullah menyatakan al-barakatum a'kabirikum. Nah, melihatnya berbeda, di situ ada hal-hal yang berbahaya. Antara lain ini. Apa hukum orang yang mengkafirkan atau memfasikkan sahabat? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan wa amma man jawaza dhalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yujawizun aw la yubalighu la yablughuna bid'ata ashara nafara aw nafsan. Sementara di antara mereka, perbicaraan ini panjang, yang melampaui batas sampai berkeyakinan bahwa para sahabat telah murtad, yani takfir terhadap sahabat, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali belasan orang dari kalangan sahabat saja yang selamat dari kekufuran dan ar-riddah. Perhatikan apa ini, menghukumi sahabat dengan apa? Kufur atau ar-riddah. Sekarang Syekhul Islam pindah ke masalah berikutnya. Kunu ma'iyya talabah. أو أنهم فسقوا أو أنهم فسقوا عامتهم, atau berkeyakinan bahwa sahabat mayoritasnya telah menjadi fasik. Kalau pertama apa tadi? Murtadun. Yang kedua, meyakini bahwa mayoritas sahabat telah fasik. Fahada aydan, dan ini juga la raiba fihi fi kufrihi. Jenis yang seperti ini, orang yang meyakini bahwa
mayoritas sahabat telah kafir, atau yang kedua kata Syekhul Islam, meyakini, berakidah, bermadhab bahwa mayoritas sahabat telah menjadi fasik. Jenis yang ini la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Fi kufri hadzal rajul bihadhil aqidah. Sami'tum ya ikhwan? La raiba fi. Li'annahu mukadzibun lima nassahu al-Qur'an fi ghairi mawdi'in min ar-ridha 'anhum wa ath-thana'i 'alaihim. Karena orang ini tadi yang keyakinannya atau manhajnya dan akidahnya seperti ini, dia telah mendustakan Al-Qur'an yang telah menegaskan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat atau pujian-pujian Allah terhadap mereka. Allah memuji, Allah ridha, ini mengkafirkan. Allah memuji, Allah ridha terhadap sahabat, ini mengatakan mayoritasnya fasik. Kif Allah ridha terhadap orang-orang fasik? Enggak cukup sampai di sini, Syekhul Islam mengatakan bal man yashukku fi kufri mithli hadza fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan barang siapa yang masih ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini akidahnya, kekufuran orang yang memfasikkan sahabat atau mengkafirkan mayoritas sahabat, orang ini juga dikafirkan. Sami'tum ya ikhwan? Intabihu. Nanti antum ingat kembali ini nanti. Banyak hal. Bagaimana ketika kita membahas Ihya Turats, kita membahas Hamas, ketika kita membahas Wasiqat Muhammad al-Imam. Qala rahimahullah, wa kufru hadha mimma yu'lamu min dinil islami bil ittirar. Kekafiran orang yang seperti ini, yang mengkafirkan mayoritas sahabat atau memfasikkan, tabihu, dua masalah sekaligus. Kekufuran seseorang yang mengkafirkan mayoritas sahabat, kedua, atau memfasikkan mayoritas sahabat, ini termasuk perkara yang diketahui dalam perkara Islam secara darurah, memang harus diketahui. Bukan perkara masih apakah kalau barakallahu fikum makan setelah azan yang kedua waktu sholat subuh tanpa disadari membatalkan puasa apakah tidak, ini kan masih ada pembahasan fikih panjang lebar. Apakah ketika seseorang menggunakan disuntik di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Ini termasuk masalah yang pelik. Atau menggunakan alat semprot bagi yang berpenyakit asma. Bukan, ini masalah kata Syekhul Islam, yu'lamu kufruhu bil ittirari min dinil Islam. Dan Syekh Rabi menegaskan bahwa Syekhul Islam menukil ijma ulama bahwa man kaffara au fassaqa mu'zamus sahabah, mengkafirkan atau memfasikkan mayoritas sahabah, ijma ulama kafir. Bahkan yang bahkan meragukan ini si A, si Zaid atau si Amr mengkafirkan mayoritas atau memfasikkan mayoritas sahabat, mengatakan Abu Bakar fasik, Umar fasik, Uthman fasik, Ibnu Mas'ud fasik, Aisyah fasiqah. Yang meragukan kafirnya si Illan wa Za'tan itu tadi, ini juga yang ragu ini menjadi kafir hukumnya. Karena ini masalah yang cukup jelas dalam Islam. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustaz.
rajulun kabir fil ilmi wal jihadi war riwayati wat tafsiri wal lughati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abul Hasan mau mempermainkan permasalahan ini, mempermainkan akalnya salafiyin, akidah dan manhajnya salafiyin. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membaca muallafat Syekh Narabi hafizahullah ta'ala, supaya antum tahu siapa hadar rajul, siapa Rabi ibn Hadi itu. Hatta ta'rifu ya ayyuhat talaba. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana salaf dan a'immatus sunnah menyikapi asy'ah ar-rafidah yang mengkafirkan as-sahaba ridwanallah alaihim jami'an, Al-Banna mengatakan perbedaan ahlus sunnah dengan syiah seperti al-madhahib al-arba'ah. Hadha kadhib wa hadha iftira' ala al-ulama wa ala ahli sunnah. Dusta sekaligus mengada-ngada atas nama ahli sunnah. Dan ini penipuan terhadap muslimin. Qala al-Banna dalam ucapannya yang berikutnya, ma'al ilm bi anna immatahum qad atharu at-ta'lifa al-islami tharwatan la tazalu al-maktabat tu'ajju biha. Perlu diketahui, kata Al-Banna, bersama itu ya, para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya Islami yang berbagai karya ulama Syiah tadi, berbagai perpustakaan dan toko-toko buku dipenuhi dengannya. Ini pernyataan langsung dinukir oleh salah satu al-mursyidul am lil ikhwanil muslimin, salah satu pimpinan umum mereka, yaitu Umar At-Tilmasani. Ini kata Al-Banna. Sekarang kita lihat ikhwan muslimin dalam perjalanannya. Kisah ini menimpa salah satu tokoh pembesar dan pimpinan ikhwan muslimin di Syria, Mustafa As-Siba'i. Dinukilkan dalam kitab Mauqif Ulama Al-Muslimin Min Asy-Syi'ah wa Tsaur Al-Iraniyah. Qala, dia sedang memuji Al-Banna. Qala al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna qama al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna bijuhdin dhukhmin ala hadha at-tariq yu'akkid dhalika ma yarwihi ad-doktur Ishaq Musa al-Husayni fi kitabihi al-Ikhwanul Muslimun Kubra al-Harakat al-Islamiyya al-Haditha. Telah berupaya al-Imam al-Shahid Hasanul Banna berjuang dengan perjuangan yang sangat besar di atas jalan ini, di mana hal ini telah ditegaskan oleh Ad-Doktor Ishaq Musa Al-Husayni dalam karyanya yang berjudul Al-Ikhwanul Muslimun adalah harakat yang besar, harakat Islam yang besar di zaman ini. Min anna ba'da at-tullab syi'ah الذين كانوا يدرسون في مصر قد انضموا الى جماعه الاخوان المسلمين. Bahwasanya para pelajar-pelajar Syiah yang dahulu mereka belajar di negeri Mesir, mereka telah bergabung dengan kelompok al-ikhwanul muslimin. Para pelajar Syiah bergabung dengan al-ikhwanul muslimin, pengakuan mereka sendiri. Wa minal ma'ruf, dan telah banyak diketahui, anna sufufa al-ikhwanil muslimin fil Iraq kanat tadhummul kathir minasyi'al imamiyyal ithnai asyariyah.
dan telah diketahui bersama bahwasanya Saf al-Ikhwanul Muslimun, organisasi al-Ikhwanul Muslimun dan barisan mereka di Irak dahulu telah banyak diikutin, dimasukin ya, orang-orang Syiah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. Wa indama zara Nawab Safawi Suriya wa qabala Dr. Mustafa Sibai المراقب العام للإخوان المسلمين اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية. Ketika tokoh Syiah besar dikenal dengan nama Nawab As-Safawi berkunjung ke Syria, maka pimpinan umum Al-Ikhwanul Muslimin di Syria namanya Mustafa, Dr. Mustafa Sibai, mengeluhkan kepada Nawab As-Safawi tentang pemuda-pemuda Syiah yang banyak bergabung dengan organisasi-organisasi sekuler di Syria. Maka Nawab As-Safawi naik ke mimbar di hadapan Al-Ikhwanul Muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, Syiah Sunnah, demikian bahasa penulis ini. Qala man arada ayyakuna ja'fariyan haqiqiyan, barang siapa yang ingin menjadi seorang Syi'i di atas manhab Ja'fari yang sesungguhnya, falyanzamma ila sufufil ikhwanil muslimin, hendaknya dia segera bergabung dengan barisan al-ikhwanil muslimin. Sampai di sini kita tahu bagaimana sikap al-ikhwanul muslimin. Sengaja sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah al-ikhwan al-muslimin ya, agar antum tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada benang merahnya dengan itu, ada hubungannya. Dan agar antum juga tahu bahwa al-ikhwanul muslimin bukan sebuah kisah dalam sejarah yang hanya bisa didengar dan dibaca seolah-olah itu kisah masa lalu dan tidak terjadi atau tidak ada wujudnya di zaman ini. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, jangan heran ketika ulama kita menyikapi Al-Mubtadi Abdal Muhammad Al-Imam ketika menandatangani kesepakatan bersama Syiar Rafidah Al-Huthiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi dan berbagai akidah Syiah Kufriyah yang lainnya, ada pada Al-Hawathah, di mana dalam bunud al-wathiqah, poin-poin kesepakatan dalam wathiqah itu terdapat ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, bahkan sebagian ulama menyatakan ainul kufur. Yang jadi permasalahan sekarang ini dibahas oleh para ulama bukan masalah al-wathiqahnya itu kufriyah atau bukan kufriyah, sudah selesai kufriyah, tetapi yang penting diketahui bahwa Syekhuna Rabi al-Madkhali Imamul Jarhi wa Ta'dil hamilu rayati al-jarhi wa Ta'dil bihaqqin fi hadhal asr wal-allama al-kabir Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala qala an Muhammad al-Imam mubtadi'un dhalun ikhwani. Tabihu, penting ini anak isyaratkan kepada antum permasalahan ini. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti antum akan ingat baik-baik ini. Permasalahannya apa? Bukan masalah wasiqahnya yang kufriyah, sudah selesai ini. Kalau kita masih bahas wasiqahnya kufriyah, ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Aina antum? Ya.
pembahasannya sekarang ini adalah at-tabdi' li Muhammad al-Imam. Intabi ya ayuhat talabah, qadiyah ini menjadi qadiyah muhimmah, menjadi perkara yang sangat penting di hari-hari ini. Kita masih akan kembali pembahasan tentang al-ikhwan al-muslim.

dulukan al-jama'atul um, jamaah yang induk ini, induk dari yang lainnya. Jadi kalau mau membahas yang lain, yang lain, yang lainnya itu, selesaikan dulu induknya, baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu al-hukumah as-Saudiyah melarang dengan tegas buku-buku al-Ikhwanul Muslim. Dan kembali lagi waliduna al-allama Rabi' qama bil wajib dengan muallafat. Allafa fi ar-raddi 'ala al-maududi Abul A'la al-Maududi At-Takfiri al-Khariji, yang banyak atau tidak sedikit ulama bahkan yang terkagum-kagum terhadap Abul A'la al-Maududi, sampai-sampai al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengucapkan terima kasih kepada Syekhina Rabi' dalam karyanya Manhajul Anbiya'i fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql, bantahan terhadap al-Maududi yang menanamkan di tengah-tengah umat ini pondasi takfir, sehingga muncul jama'atul takfir, muncul jama'atul jihad, dan yang lainnya yang sekarang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan teror di dunia internasional. Syekh Rabi menulis kitab. Sampai Ibn Baz bagaimana sering disebutkan menulis surat kepada Syekh Rabi dan meminta untuk dikirimkan satu nuskhah karya antum wahai Syekh Rabi, ana ingin baca. Hakadal munsif, hakadal imam, hakadal ar-rajulul kabir, kabir fil ilmi wal akhlaqi wal qudwa. Nah kemudian beliau tabihu ya ayuhat talaba minal hasad. Nah kemudian Syekh bin Bas mengatakan ada apa Rabi bin Hadi menyibukkan dirinya dan waktunya dengan ini, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan pelajaran fikih wal aqidah wat tauhid. La, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengakui dan menunjukkan bahwa dirinya beristifadah, mendapatkan faidah ilmiah. Begitu juga Imamul Albani, akbar min Rabi bin Hadi marrat. Tapi di saat ditunjukkan karya-karyanya dan beliau lihat pula orang-orang yang mencoba membantah Rabi bin Hadi, faqala rahimahullah al-haq ma'a doktor Rabi bin Hadi fima katab wa annahu huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil fi bihaqin fi hadhal asr. Siapa yang mengucapkan ini? Bukan talabatul ilm di jami'ah. Yang mengucapkan ini adalah imam kabir muhaddis Al-Albani. Ya ayuhat talaba isma'u, isma'u al-fitan ta'tina tatra, datang kepada kita silih berganti. Antum lihat fitnatul hajuri, berapa lama Syekh Rabi meminta kepada kita isbiru, isbiru, isbiru, ya Syekh hum fa'alu kada wa kada. Na'am, uskutu khair insya'Allah, isbiru. Ya Syekh, tahun berikutnya kita bawa data lagi, ya Syekh. Wah Syekh, tidak ada yang keluar, cuma isbiru, khair insya'Allah, khair insya'Allah. Uktubu had indakum wathaiq, indakum wathaiq. Nah Syekh kemudian mengatakan khalas ishtaghilu bil ilm, la tushghilu anfusakum bihadha. Enggak, Syekh menyangka indakum wathaiq, antum punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa fulan mengatakan demikian, bahwa fulan melakukan beginian. Hakadha Syekh. Maka talabatul ilm min anha'il alam, min Indonesia, min al-Maghrib al-Arabi, wa min al-Jazair, wa min Libya, wa min al-Mamlakat al-Arabiyat al-Saudiyah, wa min al-Yaman, wa min al-Hind, wa yaktubun. Wathaik itu yang diminta oleh Syekh.

0: Ketika sampai kepada beliau, diterima, dihargain, dan ditanya, dibaca oleh Syekh. Dibaca untuk di hadapan orang yang mengirimnya untuk meminta pertanggungjawaban satu persatu dari wathiqah, dari data-data yang ditulis itu tadi. Hakadha imamun murabbi. Ya. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait Al-Iman Bil-Qadar, di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahlas sa'adah dan ahlas syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, Barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin, seperti inilah kehidupan para muhaddisin. kesehariannya.
0: Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah.
1: Terharu, terenyuh hatinya.
0: Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran,
1: bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, thawb di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. ك ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada.
0: Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? فَلَمَّا زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dan ini banyak contohnya. Al-Kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Iyakum wal-kadzib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib. Wa yataharra al-kadzib. Hatta yuktaba indallahi kadzaba. Waspada kalian dari dusta. Karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj. Maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia. Di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia enggak belajar. Dia enggak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi
1: wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur dakwiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah, zahirah, yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Alil Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Alil Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah, yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Alil Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal Imam al-Utsaimin, naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Nah, tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Alil Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil
2: tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran. Tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya, di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum. Lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah, dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Alil Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa al-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin. Coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wa la minhu. Fahuwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu.

bin Laden bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas, insyaallah. Wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat ini. Annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat wala nuzakki ala Allah. Kemudian dia mengatakan wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, wala nuzakki ala Allah ahadan, wa in kana fihi ba'dul af'al wa ba'dul aqwal la nuwafiquhu alaiha. Seperti itu salaf. Madza qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilil khawarij wa aqwalahu aqwalil khawarij. Atau yang semisal dengan ini, kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba, bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahadukum madihan akhahu, jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan, saya mengira demikian tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu, jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya, ya, cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wassana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa

0: apa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Alil Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadha ar-rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil-batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah, ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah, karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin. Bisa duduk bersama salafiyin. Memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibid din bi fikratihil asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa 'idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim 'ala Allah zadahumullahu tawfiqa. Masyaallah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Alil Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap mazhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Alil Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhal talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kata Alil Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah, ini kalimat pujian, dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la. Madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini. Ya. Mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia, atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu taala a'lam. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafunas salihun bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Alil Halabi menandatanganinya. Alil Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang Anda bertanya kepada antum ya ikhwan, penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Alil Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala. Maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madah, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dhun nas yudafi' an hadhihi al-fi'ah ad-dallah wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhihi al-a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat? Apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka? Kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut, wa taqtil, wa tarwi', wa itlaful amwal, wa qatlul muslimin wal mu'ahidin, hadhi hasanatuhum? Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membuat takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, والذي يدافع عنهم هذا يكون مثلهم. Dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum. Hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi' adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan orang-orang yang membela Alil Halabi al-mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya. bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbur zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah, bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan atau takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus salah tahawunan atau takasulan tidak difonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Terkait dengan syubhat Al-Haddadiyah yang menuduh Al-Murji'ah, tuduhan Murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain, salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah, Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan, ومن المسائل المحدثة التي ليست من أقوال الصحابة ولا التابعين. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul. Nah, laisat min aqwalis sahabah wala tabi'in. Tidak termasuk hal ini aqwal, pendapat para sahabat, dan tidak pula tabi'in. Warajat rawajan kabiran indal mutaakhirin, dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak tentang pendapat atau masalah yang muhdatsa ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan salat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza adadun qalil min ulama'il qarni tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarni tsalits, generasi ketiga, yakni atba'ut tabi'in. Perhatikan, sejumlah kecil kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering ana ingatkan dan akan ana terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid Al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira. Ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughat al-arabiyah wal-hadith wal-fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fiqh. Tabihu ayuhat talabah, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi, sejumlah kecil dari ulama al-qarni tsalits. Al-qarni tsalits yaitu atba' at-tabi'in.
2: benarkah dia dalam hal ini? Au annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya? Qala, walam yasih hadzal qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani. Pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wa intashar. Dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin Al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah, setelah tiga zaman itu tadi, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab, أقول إن في هذا المقطع من قول هذا الحداد من الباطل ما لا يجرؤ عليه إلا أهل الجهل والهوى. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang enggak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Naam. Fa hal as-sahaba wa at-tabi'un? Terus Syekh mulai menyebutkan, apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an was-sunnah? Nah, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah. Naam, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti kita insyaallah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil Imam Az-Zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ats-tsani 'adam takfiri tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah pendapat Al-Imam Az-Zuhri yang menyatakan bahwasanya tarikus shalah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu, nah bahwasanya dia tidak divonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawuna. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthar al-musannifin fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ath-thalith hum ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa ha'ula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Naam. Kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibul Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Al-Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wahaula murji'atun fi babil iman la yarawna al a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan, kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatariku shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa a'tauhu zahma na'am zahman wa i'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqh al-islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini, bahwa terjadinya khilaf, ya, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Nah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji, karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Nah, Al-Albani murji. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji. Enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala walisyuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al-fiqhiyyah nasabuhu ila al-jumhur. Karena masyhurnya, ya, pendapat ini, ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba' al-madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat empat yang imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i.
tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarik as-salah. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya di kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarik as-salah. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا بهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhna Rabi Hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis salat, na'am, fi tarikis salat qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis salat, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nashi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis salah anna hadzal kufra huwa al-kufrul akbar. Di antara ulama muhaddisun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgharu alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul. Nggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah, walal Asy'ariyah, walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani, mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-aqidah al-murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, talibul ilm mubtadi. Hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala فإيهام الناس
بأن الخلاف في تارك الصلاة إنما هو مأخوذ عن المرجئة من الكذب والسفسطة. نعم بارك الله فيكم. Mengkondisikan umat bahwasanya al-khilaf tentang tarikus salah, mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah al-murji'ah adalah al-kadzib. Nah, was-safsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladziina la yukaffiruna tarika as-shalah intilaqan min al-kitab wa sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah walladziina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja' wa ahlihi. Nah, wa yad'una haddan fasilan baina ahli sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masail iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam asar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Nah, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, au tanasa, atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini, yang dimaksud oleh dia talabatul ilmi shighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama, yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-haddadiyah. Maka dari itu al-hajuri wal hajuriyun disebut oleh ulama mereka haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf.
Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Ibnul Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam Al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam Al-Albani, Ibn Bas, Ibn Uthaymin, ulama Ahli Sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil. Wa uqsim billah an

seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas aw tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa. Anna hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi. Bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi. Yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma'. Enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah. Bagaimana itu? Perhatikan. Siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma' ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas Al-Albani enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma' ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Barr, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatsah. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus shalah itu tidak kafir ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqaha. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' aw tanasawhu li ghayatin fi anfusihim. Wa lam yansahu al-Haddadiyyah al-Kharijiyyah warasat al-Marrisi wal-Asam fi da'wal ijma'. Naam. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمْ مُرْجِئِ. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh Al-Haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan Haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris Al-Marisi dan Al-Asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us Al-Haddadiyah, Al-Khawarij fi hadzal 'asr. Naam. Qala hafizahullah ta'ala fa inna man lam yukaffir tarika as-salah 'indahum murji'. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah murji'. Wa jahil ahli sunnah alladziina yukaffiruna tarika as-salah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarikus shalah. Jahilu al-hukma ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarikus shalah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang tidak oleh ulama yang mengkafirkan salat. Wahtada ila hadha al-hukm al-khawarij as-sabiqun wal-khawarij al-lahiqun kal-haddadiyah syarri al-khalqi wal-khaliqah والذين يقرؤون القرآن ولفلا يجاوز حناجرهم. Nah, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah Al-Haddadiyah saja. Sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma' tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah Al-Khawarij yang dahulu ataupun Khawarij di zaman ini, seperti Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut
tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar.

0: Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nah, barakallahu fikum, berpendapat tentang, oh, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ini Al-Haddadi, yang menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasanya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini, apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alayh wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'ah. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain as-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj, idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman membenarkan salat lima waktu apa wajib, zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini, la shalah wala siyam wala zakah wala haji, tahawunan, disebabkan bukan mengingkari hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan, ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya. Nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi. Nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha. Maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin. Para ulama berbeda pendapat. Ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah ini. Qala. Antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam bin Abdul Wahab, imamuna mujaddid, sehingga orang lihat Masya Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya taqiyah, enggak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz enggak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum enggak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salata kasulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi ibn Hadi. Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang. Buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana. Bahwa tarikus sholataka sulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama, ya, masih menyanjung, kagum, karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama, dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk. Mulai dia tersinggung, mulai dia marah, mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana, dulu ana pernah dimarahi, dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia. Biar tersinggungan urusan dunia, ya, dalam muamalah, merasa disaingi oleh kawannya. Nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu. Dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Antum diberi, kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapalah Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk Murji'ah. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya, kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia, sampai di luar Saudi Arabia,
1: Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar. Dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran, nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa, Paus Yohanes kafir, tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, kirim surat wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat, mujahid seperti beliau, bukan hanya khawarij, syiah yang dibantah, sufi, sururiyah, ini enggak, semuanya ditulis oleh Syekh. Nah, Rosain. Maka dari situ, semakin banyak jumlah musuh-musuh Syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun, ya, dari lima rukun Islam. Naam, barang siapa yang mengimaninya, tidak mengingkarinya, tetapi dia meninggalkan, tidak melakukannya, maka kami, walaupun memerangi jenis ini tadi, tetapi atas kami memerangi mereka, memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kaskasalan min ghairi ju'ud. Berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain, ya, tidak mau mengucapkannya, ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma kalau ini. Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma. Bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, na'am, ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. Maka kami, katanya, tidak mengkafirkan, nam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma, yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir, yaitu asyhadatan. Rukun yang pertama. Qala fa ulama al ummah ikhtalafu fi takfir tarik al arkan kasalan wa ajma'u ala takfir tarikha juhudan wa ajma'u ala kufri tarik al shahadatain. Kata beliau, maka para ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun, ya, yang empat, karena malas. Dan mereka ijma terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan rukun yang empat ini disebabkan pengingkaran. Ya. Barakallahu fikum. Wa ajma'u ala kufri tarik asyhadatain. Dan mereka sepakat, para ulama ummah, tentang kafirnya orang yang meninggalkan asyhadatain, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Naam. Ini adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hafiz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, وقوله هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara'al arkan al-khamsa min al-a'mal ma yakfuru bih. Karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyahadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam. Naam. Pernyataan ulama kita ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan salat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar, Hudatsaul Asnan. Hudatsaul Asnan. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab tanasa. Nah, pura-pura lupa. Nah, yang jujur, benar-benar jujur adalah Al-Haddadiyah. Nah, Al-Khawarij. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Wah. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah, nah, imam sufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa Allah fi kulli makan, ya, bahwa Allah tidak mustawin ala arsyih, atau menyeru kepada akidah al-Khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, ya, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama, bahwa semua agama adalah sama, dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Nah, tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Nah, hadir di saat apa? Sholat akan di tegakkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan insyaallah lain waktu dijawab bismillahirrahmanirrahim taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Kita kembali melanjutkan
2: pembahasan seputar al-wathiqah pada pertemuan yang lalu. Kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal. Yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi, yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam, melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan? Wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad Al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum Al-Wathiqah, sebelum ditandatanganinya Wathiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah. Muhammad Al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah pada peristiwa Kitaf, dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaskus dan mau meluluh lantahkan orang, seluruh orang yang ada di sana. Maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur, meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad Al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad Al-Imam menandatangani al-wathiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad Al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad Al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kufar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini.
1: kapan dia sudah menjadi seorang politikus. Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah dan seterusnya. Ya subhanallah, al-jihad al-afghani yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini pada waktu itu masih umur-umur puber, umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Naam, barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami, Al-Syeikh Namuqbil bin Hadi, Al-Syeikh Al-Albani, dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad Al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiah Rafidhah al-Itsna Asyariyah al-Imamiyah barakallahu al-Kafarah, mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah khawarij tercampur dengan akidah rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28, waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawariji warrawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan, ajma'al muslimun. Telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja. Membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa. Masyarakat dibiarkan. Tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah. Tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah. Kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidah, musyrikun, Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin. Ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim. Orang yang berakidah rafidah itu muslim. Allahu akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar. Dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufiq. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufiq untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kufar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang.
0: Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun.
1: Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi, Romawi akan mengalahkan Persia kata Allah. Setelah itu apa?
0: Wa yawma idzin yafrahul mu'minun.
1: Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin, bergembira. Apa yang menyebabkan gembira?
0: Qala binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim.
1: Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, Rasul dan kaum mukminin?
0: Qala binasrillah,
1: dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi, Ahlul Kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah. Binasrillah.
0: Ya Muhammadul Imam, ittaqillah.
1: Nah, kenapa Anda menjadi sedih? Ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah, kenapa Anda sedih? Kemudian berceramah berapi-api.
0: Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa,
1: setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannana. Ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut.
0: Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya Subhanallah.
1: Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa,
0: yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan.
1: Dia khutbah lagi. Sakit hatinya.
0: Intabihu ya ikhwan. Allah kalau anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia.
1: Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya.
0: Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi.
1: Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya?
0: Allahu akbar. Allahu akbar.
1: Nah,
0: kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya.
1: Qala innad dalala haqqad dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya. Dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil.
0: Nah, Subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah.
1: Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu.
0: Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah,
1: dia mengatakan, "Fama balu ar-rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dimaa wa intihakan lil-a'raad wa ightisaban lil-amwaal min ajlil mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan. Hada kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, "Idza kana al-Houthi la yu'adil muslimin falaysa 'ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad." Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satu pun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusral Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, "Wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi." Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, "Alaysa man irtamaita baina ahdhanihim wa humur rafidhal imamiyah?" Bukankah yang Anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhal imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, "Atharu bainana wa bainakum min yaumil jamal wasif-wasifin." Sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. "Wa yaqulun," kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, "La naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam." Bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu Rab, dalam satu Tuhan. Gak sama Rab kita dengan Rab ahli sunnah, tidak sama pula Nabi kita dengan Nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah, tahu Muhammad al-Imam. "A'lanal ada'a 'alal muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanullah 'alaihim." Barakallahu fikum. Perhatikan, bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, "Syekh itu tahu waktu menandatangani itu. Jangan kalian meyakini bahwa syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya." Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil Hudzaifah ibn al-Yaman, "Inna dhalala haqqa dhalala ila akhirih." Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. "Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Naam. Naam. Ikhwani fiddin, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. "Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwati al-intisar ay intisarin ila jahannam." Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadith ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi al-amal huwa taufiq min Allah. Al-amal taufiq min Allah azza wa jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman, wabil akhassi ahlas sunnah wal jama'ah, uhadhiruhum minal baqa' wa minal qurbi wa minal qabuli lidukhuli fi hadhihi alfitan. Fala tafrahu, aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal. Ma dhalla qawmun ba'da hudan, kanu alaihi la'utul jadal ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah. Kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya, lah Anda enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janubi, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah Al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya Subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa, dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiar Rafidah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya anda dengan penuh tawadhu ya akhi. Kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman. Kita ahlul Yaman. A'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini. Lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi. Qala wal ulama. Yatafawatuna fi ma'rifatil fitan. Wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi al-Madkhali tidak tahu. Ubaid al-Jabiri di bawah anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah Raja Saudi, tiba-tiba anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi Malik Abdullah rahimahullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kejadian di Saudi. Kenapa anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas anda? Secara ilmu jangan dibandingkan anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakada, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Naam. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiar Rafidah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal wa tsaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad Al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihada al-miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas, bagaimana caranya bisa ikhlas? Allah, ini jawab pertanyaan juga anda sulit jawabnya. Karena anda sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas, barakallahu fiik. Problem antum itu problem anda. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama. Untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asma Allah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadza

telah pernah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Atau mungkin kita pernah mengetahuinya, tetapi kita pernah mempelajarinya, tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang

0: sekadar belajar membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan. Bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawb adha'ubih. Dan ini sya'nu as-sigar, adha'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil, kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali, berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadha al-alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan, idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fakhudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan, kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu, membaca karya-karya Syekh Rabi. Ta'anni al-ilm, tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Siqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan siqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bittasahul fil ahkam ala al ahadith. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu Al-Madini, wa Syu'bah, wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi, Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi, tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, beliau menilai fitnah Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraq as-salafiyyin wa zalama as-salafiyyin wa anna fitnatahu akhas min fitnat al-haddadiyah. Nah, di antara kemungkaran Muhammad ibn Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin, bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufin bid-da'wah wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau lakob yang sangat jelek, yaitu As-sa'afiqah, jama' dari su'fuq atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq dan yang semisalnya, Abdul Ilah al-Juhani, dinyatakan diberi lakop dengan julukan sa'afiqah. Karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan minal bidaya ilan nihaya lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyayikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad ibn Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Nah. Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi laqab atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali? Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta-merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad ibn Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail aqidiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni tali' wal muwafaqa an kana bainal isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih qawluhu min husni tali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-naw. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam lajnatul daimah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husnul thali' wa min su'it thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it tali' sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah. Husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini. Terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam. Ila al-matali', matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matlak-matlak berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus. Bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan. Ya. Menciptakan angin, hujan, bintang. Ya. Al-amr, perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa'inkan al-qail ya'takid anna hadhil matali' fa'ilatun binafsiha min dunillahi ta'ala fahuwa syirku akbar. Jika si pengucap husnul talik atau su'ud talik ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffadha bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya. Tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Nggak ada maksud apa-apa. Husnul talek, su'ul talek, begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz. Ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah, hadza min husnit thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya. Misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnit thali'. Hadza min husnit thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah tidak. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'it thali', dan jika dia gagal, maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan, yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadza alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-thali' aw su'i at-thali' min hadza an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib ala man qalahu ayyatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama. Akan Allah munculkan kejahilannya. Allah tampakkan kebodohannya. Dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini, ucapan husnul thaliq. Apa yang dikandung oleh ucapan ini? Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thaliq, at-thaliq di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini, sehingga seolah-olah makna husnul thaliq ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thali' dengan al-hadz. Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa, Ibn Baz wa man ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya, semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu, ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh Ibn Baz wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umuril aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. Wasti'maluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Salih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini, na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar, jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa
1: sahbihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam al-wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wahurriyatul fikri wassaqafati makfulatun liljami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad Al-Imam dan pihak Asy'iah Ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silahkan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Nah, jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob Ahli Sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya, atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu, bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam, setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar, sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya ya ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu, apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'immah yang lain. Syekhuna Mukbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhuna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Lima masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilmu lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi أن دعوة الملك عبد الله ومن معه إلى حوار الأديان مشتملة على بوائق وغوائل تستوجب منهم التوبة إلى الله من هذه الدعوة. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Sheikh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya. Itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja. Datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, Abah, Ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi. Tidak mampu ya, untuk berjalan. Turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda. Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Ya. Menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut. Kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah berijtihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam ittaqillah? Di sana ada ulama

itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad dan Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qaulu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala walla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin lidzalik. Dan juga membantah yang batin, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan Global Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad al-Imam.

0: Tidak sama dengan hiwar al-adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linis fi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani, hiwar al-adyan walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayah. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad Al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa dan menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud aw an-nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan, walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadza aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq, kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama. Barakallahu fikum. Dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum. Kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Nah, dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahammiyat hiwaril adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama, kebanyakan, inna kathira minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam, muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidhah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Quran menyebutkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah, apakah kalian bersabar. Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah? Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun. Apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan, atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu, apakah ahli sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya, menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolok ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran, enggak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini, kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmu nafi'. Terusus buat kita, ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. Wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَادَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللهم اجعلني وإياكم من الذين صدقوا ولا يجعلني وإياكم من الذين كذبوا. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka. Diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. sebuah ayat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, kunu qawwamina lillah, na'am, syuhada'a bilqist, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far At-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibnu Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidzalika jalla sana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum alqiyamu lillah syuhada'a bil'adl fi awliya'ikum wa'adaikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam, Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah, karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu. Tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak. Tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana. Min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min awliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, awliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya, karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya. Ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia gak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya. Sehingga akhirnya dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil, sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan, menimbulkan problem yang semakin meluas, menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia, karena misalkan pernah istri dia, istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian gak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu, gak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar. Mau menyatakan tidak atau menyatakan salah juga gak berani, karena ini orang pada tahu, tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan, persaksian dia dibutuhkan. Diam dia, pura-pura gak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil. Qala wala, kata Imam Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian, karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraah, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Ah, awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu, luka lama itu. Virus ya, tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siapkan, akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaqul haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah, ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Nah, waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ila Allah. Kita semua butuh, fakir kita ini kepada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghba, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahba, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan. Biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang, kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Ya. Kalau ditanya jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia hubungannya, semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun. Disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya. Karena kebaikan akhlaknya. Diuji Allah. Dilihat sejauh mana sikap dia. Apa yang di hati dia. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurang-urangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian, batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian, teman-teman kalian, murid-murid, guru-guru kalian, orang tua kalian, anak kalian, semuanya ini auliya'ukum. Liwilayatihim lakum. Dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian, sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata al-mufassir al-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alayh wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah walau kana kafiran aw mubtadi'an فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Kata beliau menjelaskan makna wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Maka sebagaimana kalian bersaksi membenarkan menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga. Kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang enggak jelas sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah enggak suka kezaliman. Dan agama kita ini, hadza din, mengharamkan az-zulm. Qala rahimahullah. Dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujah terhadap musuh kalian sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibul adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut, wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya. Walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah haq. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La, kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah wassalamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Berlindung kepada Allah, terus berdoa. Li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtadi' itu? Ya biar kita dikatakan adil. La, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu haqqun, terima. Nah. Wala yaruddul haqqa li ajli qawli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustaz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu, berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan, atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya. Menginjak-injak hawa nafsunya. Nggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haqq. Karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq, karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, ay kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqrab litaqwa qulubikum fa in tammal 'adlu kamulatit taqwa. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya. Qauluhu innallaha khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila. Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian, yang baik ataukah yang buruk, yang kecil ataukah yang besar. Balasan baik, balasan yang dipercepat didatangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat, yakni di dunia. Macam-macam balasannya di dunia. Bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq. Kamu tolak al-haq itu. Bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya. Di dunia, dia menjadi sesat. Manhajnya menjadi buruk. Akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, menzalimi al-haq, menzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jazaa' ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau sesatkan hati-hati kami ini setelah Kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat, dan itu pedih, itu menyakitkan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita, menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji, kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib anak, anak akan balas nih.

0: keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri. Balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bil qist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir al-adillah, karena tidak lagi lillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwah, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Melanjutkan majlis yang lalu, terkait ancaman yang dihadapi dan diderita oleh kaum muslimin di negeri ini, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tidaklah kehinaan dan kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin di negeri ini, berbagai musibah dan malapetaka yang datang silih berganti, tidak pula hilangnya rasa aman dan ketentraman hidup kaum muslimin hari demi hari, ancaman demi ancaman terus menyelimuti perasaan kaum muslimin. Tidak lain semua itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di muka bumi ini, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan, liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka, orang-orang yang berbuat dosa tersebut, untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan, di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman,

0: Bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin, bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus, tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Quran, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak terlena kaum muslimin dengan berbagai tawaran-tawaran solusi dari selain kaum muslimin, tawaran-tawaran jalan keluar dari berbagai problem yang ditawarkan oleh kaum kuffar, berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin, dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan, terus mereka datangkan, terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kaum muslimin, tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut, baik al-Yahud ataupun an-Nasara ataupun al-Musyrikin dengan segala bentuknya, al-Wathaniyun, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka semua membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini, sehingga segala tawaran dan ajakan mereka, tujuan terakhirnya, ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Quran tentang apa yang dipendam dalam hati mereka, yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, kawan-kawan setia kalian. Jangan, kata Allah. Kenyataannya, kaum muslimin menjadikan kaum kuffar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai kegiatan dakwahnya, bahkan dalam dunia politiknya. Salah satu partai yang dulunya, dahulu awal berdirinya, menyatakan sebagai partai di yang berdasarkan atau berasaskan Islam dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah. Ya Subhanallah. Kalau itu dari awal adalah partai sekuler, memang sekuler dari awalnya. Namun ketika di awal langkahnya menyatakan sebagai partai Islam atau berasaskan Islam, kemudian dalam perjalanannya secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasara bagian daripada partainya atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya, ini adalah salah satu hasil binaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia, sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam proses perjalanan politiknya. Dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun didapati sejumlah kaum Nasara, bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani. Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar, perintah nabinya tidak dipedulikan, larangannya terus dikerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagaimana sudah dikatakan, masyarakat muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya, dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam. Eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar, pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng, preman-preman yang membunuh, yang dikenal dengan para killer, pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid, dengan kesedihan yang sangat besar. Di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri. Seorang anak membunuh ibunya. Seorang kakak membunuh adiknya. Seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi. Di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun, saling peduli, sekarang ini menjadi saling tidak peduli, masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini. Pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran. Anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar. Sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini, bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham Khawarij. Di Sulawesi atau di Maluku Selatan, RMS. Di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara. Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan. Ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul 10. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. Kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun, menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini, lini yang terbawah hingga yang teratas, juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi. Dalam kehidupan politik pun demikian. Saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berebut, dipertontonkan di hadapan umat ini. Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza, wahai saudaraku, ittaqillah, ini bukan urusan dagang, ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa, tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajak umat ini kepadanya, itu makna nasrudinillah. Menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya, agama Allah, Islam, dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditentang, dipermainkan siang dan malam, dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro, demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, bahkan apalagi dengan Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan, sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan, menghimbau perpecahan. Bahkan perpecahan itu dibiayai, persaingan itu didanai. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka. Dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai, dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, ini adalah adat kaum musyrikin, kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing. Mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak. Ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi. Masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. demokrasi mempersilahkan dan menganjurkan masing-masing pihak untuk berambisi dan berebut mencari posisi dan kedudukan dengan sikap saling membanggakan diri. Sementara Islam, agama kita, Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memegang amanat, kami yang akan menegakkan keadilan, kami yang akan membela kebenaran, kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil dan seterusnya. Dari arena puji memuji diri, Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada dua orang sahabah yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah." Wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. Meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sistem dan metode Yahud, bukan pula sistem dan metode An-Nasara, bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof, kaum adat. Tidak. Kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan, maka kehancuran menunggu kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus siang malam pagi sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit, menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlubih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alaihi. Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasihat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum Khawarij secara khusus yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian divonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang Anda-Anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celaan-celaan dan kata-kata kotor. Anda-Anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri Anda, kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah. Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar, itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti Anda. Anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus, bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan gitu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum Murji'ah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum Murji'ah. Ya jahil, mungkin Anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah Anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau Anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau Anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama. Dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta-merta divonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'al fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta-merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu-pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis, inna Allah yang suruh hadil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan al-muslimin dalam menyikapi kelompok sesat dan aliran sesat Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan telah disebutkan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun sebagai Al-Jama'atul sebagai jamaah induk dari berbagai kelompok yang muncul sesudahnya memiliki pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai fikrah. Dari berbagai kelompok yang ada, di antara mereka adalah Jam'iyat Ihya At-Turats Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berasal dari Mesir, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Jam'iyah ini dengan berkedokkan kegiatan sosial dakwah, mengumpulkan sedekah dan zakawat, auqaf atau wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk dibagikan kepada kaum muslimin secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara. Yang pada kenyataannya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam memasukkan afkar pemikiran mereka terhadap abna putra-putri muslimin, terhadap ad-du'at para da'i, terhadap madaris atau ma'ahid, pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyat Ihya At-Turats adalah salah satu dari al-jam'iyat atau al-harakat, kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan manhajul ikhwanul muslimun. Manhajul ikhwan al-muslimin tersimpulkan dalam slogan besar yang sering disebutkan oleh para ulama kita dan asatidah kita, yang ternyata memang slogan ini diterapkan sebelum Hasanul Banna mendirikan al-Ikhwan al-Muslimun oleh Jamaluddin al-Afghani al-Syi'i al-Rafidhi dari kelompok Syiah al-Babiyah yang ekstrim. Kemudian diikuti oleh Hasanul Banna dan terkenalnya kemudian oleh atau sebagai prinsip dasar dan utama al-Ikhwan al-Muslimun. Sebenarnya pencetus dari prinsip ini bukan Hasanul Banna, tapi Hasanul Banna adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh afkar, pola pikir Jamaluddin yang sering dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani, al-Irani. Sebenarnya dia adalah Irani. Beberapa organisasi di Indonesia pun termasuk yang mengagumi Jamaluddin al-Afghani ini. sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai seorang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang. Demikian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Wa illa antum sudah mengenal dari awal kajian kita siapa orang ini yang berganti-ganti nama dari Jamaluddin Al-Afghani, di negeri lain Jamaluddin Al-Istanbuli, Jamaluddin di negeri lain Al-Asdabadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin Al-Husaini. Jam'iyat Ihya Turas adalah tadi dikatakan jam'iyah yang sangat mengikuti prinsip-prinsip Al-Ikhwanul Muslimun yang tersimpulkan dalam ucapan mereka, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentangnya. Dan kita, perhatikan kalimat kita ini, ternyata dalam penerapannya meliputi banyak pihak. Satu pihak yang baru kita sebutkan yaitu Syiah Rafidhah. Nanti akan ada pihak-pihak lain. Dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Apa perbedaan yang dimaksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan ahkam, muamalat, praktek Hasanul Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun? Ternyata perbedaan yang dimaksud sampai menyentuh sendi-sendi utama, sendi-sendi prinsip al-aqidah al-islamiyah, aqidah, iman. Jamiyat Ihya Turas pun sama. Kalau Al-Ikhwanul Muslimun dengan prinsip yang tadi redaksinya sudah kita dengarkan bersama, kalau Jamiyat Ihya Turas dicetuskan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq prinsip ibahat ta'addudil jama'at, diperbolehkannya dan dibenarkannya adanya kelompok-kelompok atau jama'at yang banyak. Abdurrahman Abdul Khaliq menanamkan kepada anggota dan pengurus Jam'iyat Ihya Turas dan orang-orang yang berhubungan dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin ini sebagai bukti dan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masingnya memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok yang ini di bidang jihad, kelompok yang ini di bidang budaya, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau ini bergabung dan bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mujahid Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali kembali tampil. Semoga Allah terima amalan beliau sebagai sebuah jihad fi sabilillah. Dalam karyanya yang tampil menulis sebuah karya bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wasiratun Wahidun La Asyarat. Kitab yang banyak dipuji oleh para ulama kibar. Bagi yang ingin tahu lebih jauh pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq dan Jam'iyat Ihya Turasnya, silakan baca kitab tersebut.
2: Bagi yang ingin tahu bagaimana pola pikir dan manhaj aqidah al-maududi, silakan baca kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah. Ikhwani fiddin, azzanillah wa iyyakum. Maka Jam'iyat Ihya Turats benar-benar mempraktekkan ideologi guru mereka Ihya Turats, Abdurrahman Abdul Qadir. Wahum la'abun mutalawwinun makirun Ihya Turats. Ketika sudah keluar tahdzir Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi, dan a'imma yang lainnya dari terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Jam'iyat Ihya Turats buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan di tengah muslimin bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan dari Ihya Turats. Sehingga orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan Ihya Turats, atau setidaknya kalau tidak berhubungan membela Ihya Turats, pada masa-masa itu pun ikut menyuarakan Abdurrahman Abdul Khaliq sudah dikeluarkan dari Ihya Turats. Banyak yang tertipu, banyak yang tertipu dengan syubhat ini. Oh, antum jangan mutasyaddid, antum jangan mencari kesalahan orang, sudah dikeluarkan ya akhi. Itu fitnah ketika tahun 97, pada tahun-tahun itu. Nah, benarkah demikian? Lalu apa hakikatnya? Secara struktur kepengurusan di Ihya Turats memang Abdurrahman Abdul Khaliq sudah tidak nampak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikritisi oleh para a'immah, masyayikh, bukan sosok Abdurrahman Abdul Khaliq dan keberadaannya dalam struktur kepengurusan jam'iyah. Tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq tetap bercokol di Jam'iyat Ihya Turats dan benar-benar diamalkan, yang kemudian terbongkar bahwa Jam'iyat Ihya Turats dalam berbagai nadawat, dalam berbagai seminar yang diadakannya atau dialog-dialog yang mereka adakan atau daurah dan semisalnya, diundanglah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pengantar atau pembuka acara yang memberikan kata sambutan, disanjung, diumumkan namanya, daurah yang akan dibimbing atau dibuka oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau yang semakna dengan ini. Ketahuan la'abun, mempermainkan salafiyin dan mempermainkan ulama. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pada prakteknya ternyata Jam'iyat Ihya Turats benar-benar bergabung, berkawan dan berta'awun dengan berbagai jam'iyah dan organisasi yang sebagian mereka, baik organisasi atau jam'iyat atau afrad, tokoh-tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham al-manhajul Khomeini. Di antara yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats adalah ikhwaniyul manhaj adalah pernyataan Wa'il al-Husawi Siapa Wa'il Husawi? Dia adalah wakil ketua Jam'iyat Ihya'ut Turats. Jadi bukan tukang sapu kantornya, bukan. Ya. Wakil ketua, jadi posisi yang tinggi. Jam'iyat Ihya'ut Turats.

miskin yang ada di Indonesia sini. Nah, dan anak punya buktinya. Berstempelkan ma'had tersebut, Majallatul Furqan, Majallatul Bayan juga milik Sururiyyin. Dalam majalah ini dinukilkan pernyataan Wa'il Al-Husawi, wakil ketua Jam'iyat Ihya At-Turas. Apa perkataan dia yang dinukil dalam majalah ini? Jadi resmi, wakil ketua dinukil oleh majalah resminya, disebarkan. Qala inna mu'taqad ahli sunnah wal fikr as-sunni laisa ala naqidin ma'a al-fikr as-syi'i. Bahwasanya akidah ahlus sunnah atau pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Wallahu akbar. Pemikiran syiah yang antum sudah tahu tanpa dibahas. Dalam menyikapi Al-Quran, dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyikapi sahabatnya, dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam-imam dan pembesar-pembesar mereka dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Wa'il Husawi, inna mu'taqadi ahli sunnah wal fikri sunni laisa ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai turathiyun, andunusiyun, jangan kalian jual manhaj kalian hanya untuk sekedar mendapatkan bangunan pondok pesantren atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Jangan kalian jual apa yang sudah kalian pelajari di Jami'ah Islamiyah. Atau anda-anda yang pernah belajar di Al-Masjid Nabawi kepada masyayikh di sana, jangan anda jual. Di zamanin bakhsin darahima ma'duda, dengan harga yang murah. Jangan. Perhatikan baik-baik bagaimana Ihya Turas menipu umat. بل نستطيع القول بأن الفكر الخارجي الخوارج هو الفكر المضاد للفكر الشيعي. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa paham khawarij itulah yang bertentangan sebenarnya dengan paham syiah. Ya subhanallah. Asy-Syiah itu adalah teroris dan khawarij terbesar dan terjahat dalam sejarah. Yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik oleh Iran dan dibantu oleh negara Daulat Qatar. Dikenal di zaman kita dengan negara, atau di negeri kita dengan negara Qatar. Syaqiqatu Iran, saudara kandung Iran, dalam perbuatan dan sikap atau manhaj al-irhab, teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana anda tidak mengetahui bahwasanya ternyata Asy-Syi'ah bekerja sama dengan Al-Qaeda

bekerja sama dengan Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden dan yang menggantikannya. Kemudian Anda mengatakan bahwa sebenarnya paham Khawarij itulah yang bertentangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadzib. Wasuila, ini tokoh yang lainnya yang bernama Salim An-Nashi. Apa dan sebagai apa dia dalam Ihya Turats? Huwa an-natiq ar-rasmi litajammul Islami salafi at-tabi' li jam'iyyat Ihya Turats. Jamiat Ihya Turats, orang-orangnya terlibat dalam parpol, dalam kegiatan partai politik. Ada sebuah hizb namanya atau parpol yang di sana dikenal dengan At-Tajammu'ul Islami As-Salafi. Begitu nama Salafi ini memang digunakan untuk memudahkan jalan menipu umat, karena nama ini nama yang harum sebenarnya. Kalau di Yaman ada At-Tajammu' lil Islah, Hizbul Islah. Itu juga Ikhwanul Muslimin di Yaman. Abdul Majid Zindani dan yang lainnya. Kalau di Yaman, di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia adalah hadza Salim An-Nashi An-Natiq Ar-Rasmi, Jubir, juru bicara kelompok ini tadi. Jadi yang bukan sembarang orang yang berbicara. Qala, ditanya Salim An-Nashi, "Hal yuz'ijukum al-buruz asy-Syi'i fil Iraq al-an?" Apakah pertumbuhan dan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang yang pesat ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda goncang? Kalau Sunni, Salafi apa jawabannya? Ya, tentu. Kita semua sedih dan goncang dengan itu. Tidak suka. Hadzal rajul at-Turatsi menjawab, "La abadan. La yuz'ijuna al-buruz asy-Syi'i." Sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan pesat kelompok Syiah di Irak. Sama sekali enggak membikin kita. Nah. Dan orang ini juga ditanya tentang sikap-sikap At-Tajammul Islami As-Salafi was-Salafiyya minhum bari'a bura'a ahlus sunnah was-salafiyun, berlepas diri dari mereka. Laisu minas salafiyin was-salafiyya laisat minhum. Dalam pertanyaan selanjutnya diminta keterangan tentang kekuatan lawan-lawan politik mana yang partai ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjatuhkannya. Qala arju tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana saja yang kalian partai ini At-Tajammu'ul Islami Salafi ini ingin mengalahkannya. Dijawab, "An-nuwab al-librariyun sa'ayna ila isqatiha wa najahna fi dhalik." فقال السائل والنواب الشيعة فأجاب لا. Kami, kata si Salim An-Nashi ini, dalam upaya kami mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada ini, yang pertama adalah wakil-wakil liberal yang ada di parlemen ini yang mau kita sikat dulu. Kata si penanya, apakah juga para wakil-wakil Syiah yang ada di parlemen?
Enggak. Kalau Syiah enggak. Tidak termasuk lawan politik yang akan kami jatuhkan. Qala Ahmad Baqir. Ahmad Baqir termasuk pembesar perintis Jam'iyat Ihya'ut Turats bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini tokoh-tokoh di balik Ihya'ut Turats. Pembesar-pembesarnya mengatakan saat dia memberikan komentar terkait putaran-putaran kampanye atau pemilihan suara pemilu terjadi sekian putaran, dia menyatakan akhuduha fil khamisah, kami akan masuk dalam putaran kelima ini bidak min salafi, dengan kekuatan bantuan salafi. Salafi kadzib, ya kadziban, berdusta. Wa ilaqat ma'as sunnati wasyiah, dan juga dengan bantuan kekuatan hubungan antara kelompok sunnah dengan syiah.

Kemudian dilanjutkan pertanyaan wawancara dengan tokoh ini tadi, yaitu Ahmad Baqir. Kaifa istata'ta? Qala wa akkada Ahmad Baqir dzalika biqauli, kemudian dia menguatkan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyidah ma'abna da'iratihi, bahwa dalam upaya menggalang kekuatan suara untuk partainya, dia berusaha untuk membuka hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di situ dia termasuk, kalau kata orang sini dapil ya, daerah pilihan ya. Daerah pilihan sini atau daerah pilihan sana, daerah pilihan satu, daerah pilihan dua, mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik. Kalimat seperti ini kalimat ma'rufah yang memang dikenal. Maka kami juga berusaha untuk membuka hubungan-hubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dhalik, enggak ada beda dalam perkara ini, baina sunni wa syi'i, baik putra daerah yang sunni maupun syi'i, semuanya kita membuka hubungan yang baik dengan mereka. Demi apa tadi? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang Jam'iyat Ihya' Turats. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil kathir fi da'iratin fi da'irat al-kathir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut, bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah, menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah, sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang ini dan itu, ini dan itu. Sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan dan at-talawun yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, naam, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis, inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa indahum 20 wajhan. Ikhwanul muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap ke sana kemari wajahnya. Nah. Hatta ma'al yahud wan nasara, sebagaimana nanti kita akan bahas permasalahan ini biiznillah. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Baqir? Di mana dia sebagai apa? Ahmad Baqir salah satu dewan pendiri yang punya pengaruh besar dalam pendirian Ihya' Turats. Qala fa ajaba, la yajuz at-tafruqa baina abna'il mujtama'il wahid ala asasin madhhabi. Enggak boleh kita memecah belah putra-putra daerah, suatu rakyat di satu daerah, disebabkan atau didasarkan karena perkara mazhab. Enggak boleh. Nah, padahal pembahasannya tentang Syiah, bukan mazhab fikih. Nah.
Bal jami'una abna li hadzal watan, bahkan kita semua ini adalah putra-putra negara ini. Alaina wajibat walana huquq, atas kita ada kewajiban-kewajiban dan kita juga punya hak-hak. Mushtaraka la taghlib fi'atun 'ala al-ukhra fil husuli 'alayha, di mana hak-hak itu adalah hak bersama yang enggak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan pihak lain dalam mendapatkan hak-haknya. Wa yajtami'u fi diwanina fi diwanaiti jami' abna da'iratina bi mukhtalif tawa'ifihim wa ittijahatihim as-siyasiyah, dan telah berkumpul ya dalam catatanku dalam yang orang-orang yang mendukungku seluruh putra-putra daerah di tempat pilihan di sana kami ditempatkan dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan politik bergabung kita di sana. Perhatikan baik-baik ya ikhwan pernyataan mereka ini. Berikutnya, Wa'il al-Husawi. Siapa dia? Naib Rais Jam'iyat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan, Waqad tawallat al-muqawamatul islamiyya shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya. Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini, yang dididik oleh Iran, didukung kekuatan persenjataannya dan teknik-teknik tempurnya oleh militer Iran. Hizbullah, kelompok Syiah atau kelompok teror terbesar di dunia, jahat. Nah, berdiri di atas akidah Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyatu shannal hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wahiya mukawanatun min kuwat Hizbullah wa qiyadat Falestiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina. Menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum hizbus syaitan, pimpinan Hasan Nasrus syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turas benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis al-ikhwanul muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syai' bisy-syai' yudzkar, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini.
Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jamiat Ihya'at Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jamiat Ihya'at Turats wal Ikhwanul Muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jamiat Ihya'at Turats dan Al Ikhwanul Muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang? Sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al Ikhwanul Muslimun wal Jamiat Ihya'at Turats wajhan fi umlatin wahidah. Gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya'at Turats, maka dia belum berlepas diri dari Al-Ikhwanul Muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya'at Turats, mendatangkan tokoh-tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyin Indonesiin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khaliq dan tokoh-tokoh Ihya'at Turats, fahum haula al-halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimun. Dengan adanya fitnah Jamiat Ihya'at Turats, dibukalah pintu itu. Dan dari sini masuk, muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian salafiyin berkenalan dengan manhaj Al-Ikhwanul Muslimun. Muncul fitnah Alil Halabi, masuk lagi ke sana, dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah. Mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimun. Nas'alullah li walakum wa li abna'ina jami'an as-salamata wal 'afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda
azabnya bagi penduduk negeri ini. Sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ahli sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wan-Nasara al-Kuffar ke berbagai negeri. Sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus dibawa kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samha, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samha, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif
hukum alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millat Ibrahim hanifa yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya, wattabi' millat Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kebablasan, terlalu bebas, sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme. Ya, liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki.
Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya, dijual bebas, bebas, bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ra'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahishah, fahishat kaum Nabi Lut, fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan, demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain, radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya,
dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjinghu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang Khalik, kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalik, Al-Malik, sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya, semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan sang penciptanya, tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu
menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah. Syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah. Islam penuh dengan kemudahan,

Sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahli sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai Ahlus Sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi As-Salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan,
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadis-hadis Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf, walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik. Jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca.
ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesalahan.

0: dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini, kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan, kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-syeikh Falih al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur.

0: Nama ini yaitu Faleh Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an, orang ini yaitu Faleh Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah Salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum, yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis, secara umum dan secara global fitnah orang ini yang disebut dengan Faleh Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh. Karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah. Merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat. Yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i, salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan, wa fulan, wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu Al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi, berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. barakallahu fikum, dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Falih al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat, para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Wong ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Falih al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasiha ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Falih al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa, nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh, bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir, tidak asal main jarh wal hajr, kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Falih al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengarkan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya. Atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang asy-syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani, fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan, ini disebutkan di baitullah wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di baitullah, di baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali Al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam Al-Ajuri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri, bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Nah. Syekh menasehatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasehatin, ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan. Kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya. Kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Yahya al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdzir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdzir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdzir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdzir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi, man alima hujja ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti, itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh adba' Yahya al-Hajuri. Bahwa tahdhir syaikhina an-nasihul amin al-muhaddith Yahya bin Ali al-Hajuri adalah jarh yang mufassar. Tahdhir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-Imam Dhahabi, al-Imam Suyuti, al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini yang sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang muthbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini." Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis. Yang satu mengatakan enggak ada. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit Muqaddamun ala An-Nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah, yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum nggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama. Motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu, atau bahkan tidak mampu untuk, dalam tanda kutip, berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falih al-Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya, jumpa dengan Syekh, atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Nah, sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si Fulan begini-begini, ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan, kalau betul-betul anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna. Kenapa ketika yang seperti ini anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdir, ternyata ulama kibar menyatakan la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahin, ini tidak menyebabkan kita mentahdir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul nasiha ukhawiyah, nasiha. Bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-syeikh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir di dalam banner. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan, kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan insyaAllah hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal, kurang lebih sebulan yang lalu,

Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman. Bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu. Aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran, kata beliau. Id lam nasma' lahu ayam tasallutil huthiyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asy-Syi'a al-Huthi ar-Rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah
atau mengecam perbuatan Rafidhah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad Al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah la Jum'ah wala wala. Nah. Diam. Perhatikan ya ikhwan. Kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman. Ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islam was-sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul Islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar. Pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها كأنما تمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, di dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdirnya Rasul dari fitan, tahdir ar-rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut.
Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan. Pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhal Kafarah, hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadhal fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah, bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda.
Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis, wala yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini.
Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal'iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik. Ahlus sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan.

Ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullahi alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah, sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb dittu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum. Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda

0: untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa ala alihi wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Majlis di pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukmi tarik as-salah kasalan. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarik as-salah kasalan, maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur dari kesalah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuk, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufur. kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Vonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarik shalah kasalah. Namun bersama itu ahlus sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini mimba bit taglidh fil wa'id. Disebutkan kufur di sini adalah sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam takwil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kufar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara takwilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida, sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul arabiyah bahwa al-arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidaknya bi'tibaril ma'al, menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibaril ma'al dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran, menghalalkan pembunuhan. Bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Nah, ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qaulu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Apa persyaratannya? Tiga persyaratan. Apa yang pertama? Fa in tabu, jika mereka bertaubat kaum musyrikin. Kedua, wa aqamus shalah, yang ketiga wa atuz zakah. Maka baru setelah itu Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fid din. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka di mana saja kalian mendapatin mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin dan para ulama, antara lain Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arij Al-Qabul fi syarh Sulam Al-Wusul rahimahullahu taala, menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasyirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. Wa aqamu as-shalah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir, halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya? Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang mukatil, seorang musyrik
0: yang kokoh dan kuat dia. Dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik. Barakallahu fikum. Maka baru orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi, apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apakah kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasyirik. Demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan hal ini, tabu minasyirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama. Syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara se-Islam adalah al-iman. Taubat minasyirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amalia faraid yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum, sebagai penyempurna keimanan. Dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasyirik, was-salah, kemudian dilanjutkan waz-zakah, wa-atuz-zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik dan menegakkan sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita se-Islam atau bukan lagi saudara kita se-Islam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mereka meyakini bahwa tarikus zakah muslim. Tayib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus.